0: maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustan.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian,

0: Jemaah Haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaran haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban

0: kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas penyelenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
1: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berhasil ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan makbul.

0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor Pembangunan Dakerota Arianta Nur Cahya mengapresiasi kerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja yang saya bilang gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan lorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan penyiar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor hilal menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di

0: debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung,
1: pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein, mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Thank you.

0: kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat desa dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan koperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
3: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghentikan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020 kali ini. Saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiapa? Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu.

0: Atun, Atun, kenapa keran Andi biarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Nak. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Yordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radhi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut.
1: Khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama Bekantan, atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan. Itu mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
2: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa, nah itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk pemeliharaannya yang rutin itu adalah memberi makan. Alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
3: Ya, tujuan di sini ya kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan ini ya, anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk ya kan. Senangkan anak-anak ya, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini mending kesinilah dulu kan, beribur ya beberapa menit temennya anak gitu biar senang kan.
1: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Bagi para pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama RRI Malino di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Malino, mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan sajian informasi di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Malino. Tetap bersama RRI di 95,3 MHz.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Tepat pukul 10 kita akan kembangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri kebersamaan saya menemani Anda. Saya Muhammad Rian yang bertugas, undur pamit dari orang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan

Kepulauan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

di Tarakan siang ini. Ditemani Budi Permana hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, minum kopi dari pagi hingga siang hari membantu meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan stamina kerja kita. Kafein yang bekerja sebagai stimulan yang memblokir adenosin, yaitu zat pemicu rasa ngantuk, sehingga Anda lebih berenergi dan terhindar dari penurunan semangat kerja. Ya, adapun beberapa manfaat kopi, pendengar, seperti pertama meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Ini membantu mempertajam konsentrasi dan memperbaiki memori jangka pendek saat menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Yang kedua, meningkatkan energi dan stamina, mengurangi rasa lelah fisik. Dan ketiga, memperbaiki mood, merangsang hormon dopamin dan serotonin yang memicu rasa senang, menjauhkan kita dari stres saat bekerja. Dan menurut para ahli, waktu terbaik mengkonsumsi kopi adalah jam setengah 10 hingga jam setengah 12 siang. Pada jam ini, produksi hormon stres atau kortisol alami tubuh sudah menurun, sehingga efek kafein menjadi lebih maksimal. Nah, apakah Anda sudah ngopi pagi ini?

Dinas Pendidikan Tarakan memfokuskan pada pembenahan kompetensi guru. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Rajab Syah. Rajab.

Mabar sampai pagi, kejar rank tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asal otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Pendengar Pro 1, dalam waktu kurang dari 2 bulan, nama Leak Defense and Aerospace, perusahaan pertahanan Korea Selatan di balik sistem rudal Cheonghung 2 muncul dalam dua dokumen pengadaan dari dua negara Asia Tenggara yang berbeda. Pertama Malaysia, lalu Indonesia. Dan bukan kebetulan, dan juga bukan sekadar tren. Ada pola yang sedang terbentuk di kawasan ini, dan pola itu bergerak lebih cepat dari yang banyak disadari. Yang menarik bukan hanya siapa yang membeli, tetapi mengapa semuanya mengarah ke sistem yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Sebelum LOI Indonesia untuk MSAM-2 beredar pada pertengahan Mei 2026 lalu, Malaysia sudah lebih dahulu memproses kebutuhannya. Dalam rancangan Malaysia ke-13, dokumen perencanaan pembangunan nasional Malaysia untuk periode 2026 hingga 2030, pengadaan sistem pertahanan udara jarak menengah atau medium range defense sudah masuk sebagai program prioritas tinggi dalam first rolling plan. Pada Februari lalu, secara resmi mengajukan penawaran sistem KMSM untuk memenuhi kebutuhan merah tersebut. Kepala kantor Leak Next Malaysia, Osung Lee, menyampaikan proposalnya kepada media nasional Malaysia dengan cukup lugas. Ia mengatakan sistem kami sudah terbukti dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Korea. Tidak seperti beberapa pesaing yang hanya fokus pada fungsi anti-aircraft, KMSM menyertakan kemampuan anti-balistik dengan harga yang kompetitif, kata Osung Lee, sebagaimana dikutip oleh beberapa wartawan dari laman bernama. Pernyataan Lee mencerminkan betapa serius Leak dan DNA menargetkan pasar Asia Tenggara. Lompatan besar menyusul terjadi pada April 2026 lalu di ajang Defense Service Asia di Kuala Lumpur. Leak Defense dan Aerospace menandatangani kontrak ekspor rudal Angkatan Laut KSAM senilai $94 juta dengan Kementerian Pertahanan Malaysia untuk dipasang di 3 kapal littoral mission ships batch kedua Angkatan Laut Malaysia. Dalam siaran persnya yang terjemahkan dan diterbitkan Naval News pada tanggal 22 April, Leak signs first export deal for KSAM with Malaysia. Perusahaan menegaskan ambisi ekspansinya dengan membangun jejak bisnis pertahanan di Asia Tenggara dengan menawarkan solusi pertahanan udara berlapis terintegrasi, bukan hanya satu sistem tunggal.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

Iya, pendengar lagu dari Sumatera Utara. Parbahul-bahul Nabulon. Apa artinya ya? Iya, artinya adalah tempat nasi yang besar. Seperti bakul gitu ya. Dalam filosofi dan adat Batak, frase ini merupakan pujian yang ditujukan kepada seseorang yang

biasanya seorang perempuan atau ibu atau tuan rumah yang memiliki sifat seperti pemurah dan suka memberi, penyabar dan lemah lembut, kaya hati. Ya, ngomong-ngomong tentang Sumatera Utara, kalau saya tanya danau apa yang terkenal di sana, semua pasti menjawab Danau Toba. Nah, pendengar, Danau Toba ini ternyata merupakan kaldera vulkanik raksasa atau gunung. Ya, jadi danau itu sebenarnya dulunya adalah sebuah gunung yang tinggi. Jadi dia bukan gunung vulkano, tetapi disebut super vulkano. Jadi super gunung, gunung yang sangat besar. Sekitar 74.000 tahun yang lalu. Danau ini unik karena memiliki sebuah pulau vulkanik besar yang di tengahnya dikenal sebagai Pulau Samosir. Danau Toba terbentuk akibat letusan Gunung Toba Purba yang kekuatannya mencapai skala FEI 8. Ini merupakan skala letusan tertinggi. Letusan ini mengeluarkan 2.800 km kubik material vulkanik. Artinya material gunung semuanya yang ada di sana terlempar ke udara, keluar ya, terpencar kemana-mana, sehingga tidak tersisa gunung dari Toba Purba tersebut. Jadi rata ya, jadi bisa dibayangkan dahsyatnya letusannya, sehingga material gunungnya pun udah gak terlihat, yang ada cuma danaunya saja. Letusan ini diyakini sangat dahsyat sehingga memicu musim dingin vulkanik global selama bertahun-tahun dan menyebabkan sebagian besar populasi manusia purba di bumi nyaris punah. Saat letusan kolosal terjadi, ya letusan besar terjadi, ruang magma di bawah gunung menjadi kosong, membuat puncaknya ambles ke dalam bumi dan membentuk kaldera raksasa. Akibat tekanan magma susulan, dasar kawah tersebut terdorong naik kembali ke permukaan dan membentuk Pulau Samosir.

itulah pendengar tentang asal-usul Danau Toba yang dulunya sebuah gunung vulkanik, gunung super ya, gunung yang besar yang meledak ya atau meletus dengan sangat dahsyatnya sehingga tidak tersisa sedikit pun gunung tersebut, yang ada hanya bekasnya saja ya, berupa cekungan yaitu Danau Toba yang kita saksikan ya, walaupun tidak secara langsung, mungkin dari televisi, dari YouTube ataupun dari media sosial manapun yang Anda saksikan.

0: Lagi libur kuliah ya, Mas ya? Mau pesan apa, Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal nggih, pedese sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nggih, Bu.
0: Wah, piye, Mas? Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh, Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh, Nak?
1: Di Inggris, Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita, Mas.
1: Jangan sampai tuh, Bu. Ilmu boleh dicari, Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya, Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu, Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di lagu-lagu daerah ya, dan di siang ini adalah lagu-lagu dari Sumatera Utara. Ya pendengar, ada berapa teman Anda orang Batak ya? Saya yakin pasti ada. Ada berbagai macam marga ya orang-orang Batak ini. Pernahkah terlintas di pikiran Anda ada berapa sebenarnya marga Batak? Nah, marga Batak yang saya coba searching ini ada 400-an lebih. Ya, tepatnya 432 marga suku Batak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jumlah ini tersebar di 6 kelompok etnis utama Batak. Marga tersebut berfungsi sebagai penanda identitas keluarga, silsilah, dan juga hukum adat. Ya, kelompok etnis utama dari marga Batak adalah Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Simalungun, dan Batak Pakpak. Dan di antara marga tersebut ya, di antara ratusan marga tersebut ya, 432 marga tersebut, ada beberapa marga dengan jumlah terbanyak atau mayoritas ya, yaitu marga Siregar, Sinaga, Lubis, Nasution, dan Harahap. Sistem patrilineal marga ini diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak laki-laki. Anggota dengan marga yang sama dilarang keras untuk saling menikah karena dianggap bersaudara kandung dan terikat oleh sistem adat.

sistem adat istiadat marga orang-orang Batak. Jadi walaupun mereka kemanapun mereka pergi, ketika marganya sama maka mereka adalah keluarga dan diperlakukan seperti keluarga. Dan kalau keluarga artinya tidak boleh dinikahi, ya walaupun tidak kenal ya. Tapi kalau sudah asal usulnya diketahui dari marga, misalnya dari marga Siregar, maka mereka adalah keluarga. Pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, panam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Inang dari trio Santana, karya cipta dari Charles Hutagalung. Iya, pendengar, ada beberapa orang Batak yang reputasinya sudah mendunia. Ya, suku Batak memiliki banyak tokoh hebat yang diakui di panggung internasional berkat kecerdasan, ketangguhan, dan bakat luar biasa mereka. Mulai dari ranah olahraga, hukum, politik global, hingga seni sastra, dan kontribusi mereka membawa harum nama Indonesia di mata dunia. Baik dari bidang olahraga dan sepak bola, ada Raja Nainggolan, merupakan gelandang legendaris yang lama merumput di kasta tertinggi di Liga Italia Serie A bersama klub raksasa seperti AS Roma dan Inter Milan. Meskipun lahir di Belgia, ia secara konsisten menggunakan marga sang ayah yaitu Nainggolan di jersinya sepanjang karir profesionalnya di Eropa. Di bidang hukum dan bisnis internasional ada Hotman Paris Hutapea, dikenal secara global sebagai salah satu pakar hukum kepailitan dan keuangan internasional terbaik di Indonesia. Ia memiliki rekam jejak panjang dalam menangani kasus-kasus korporasi lintas negara di berbagai lembaga hukum bergengsi, termasuk pengalamannya bekerja sama dengan firma hukum asing. Di bidang politik dan diplomasi global ada Luhut Binsar Panjaitan, jenderal purnawirawan TNI bintang 4 yang diakui secara luas oleh komunitas ekonomi global. Sebagai tokoh kunci pemerintahan Indonesia, ia dipercaya memimpin forum-forum ekonomi skala internasional, bernegosiasi langsung dengan investor raksasa dunia, serta menjadi jembatan diplomasi strategis dengan negara-negara besar. Di bidang sastra dan budaya, ada Sitor Situmorang, merupakan sastrawan legendaris Indonesia asal Samosir yang membawa pengaruh sastra modern ke tingkat internasional. Hidup berpindah-pindah di kota-kota besar dunia seperti Paris, London, dan Amsterdam, ia dikenal luas sebagai penyair diaspora kosmopolitan. Karya-karyanya yang mendalam telah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing di Eropa.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur, dimulai

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicocokkan oleh Luka Modric dalam kotak kelarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung

bobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nur Diansyah, OTV.

itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua.

0: French Open dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3-6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi kuat.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita apa bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah sebuah cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi apa warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub. Bagaimanapun kita harus tetap support, bagaimanapun klubnya kita harus tetap support.
1: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Awi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya? Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya terbang ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Kamis 18 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, dan aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Gode Permana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita awali berita yang pertama. Pasokan cabai luar daerah untuk menekan lonjakan harga cabai di Kota Tarakan, kurangnya lahan perkebunan lokal membuat pedagang bergantung pada pengiriman kapal laut dan pesawat. Laporan Setia Widadi.
1: Kita kasih naik biar tekan harganya. Kalau pas nggak ada jadwal kapal pelni, kita kasih naik pesawat.
2: Harga cabai di Pasar Gusar Tarakan saat ini mulai bergerak turun ke kisaran 110 hingga 120 ribu rupiah per kilogram, setelah sebelumnya sempat menembus 150 ribu rupiah. Usman, seorang pedagang cabai di Pasar Gusar Tarakan, menyebutkan penurunan ini terjadi seiring masuknya pasokan cabai dari luar pulau seperti Sulawesi dan Palu. Masuknya pasokan luar melalui jalur transportasi laut dan udara ini menjadi penentu utama dalam membendung tingginya harga cabai lokal di pasaran.
1: Kita kasih naik biar tekan harganya. Kalau pas nggak ada jadwal kapal pelni, kita kasih naik pesawat untuk menekan harga cabai lokal. Kalau nggak gitu, kasihan pembeli konsumen.
2: Usman juga menambahkan, Tarakan tidak memiliki area perkebunan cabai berskala besar. Khusus untuk cabai keriting, pasokan di pasar murni mengandalkan kiriman dari Palu dan toli-toli via kapal feri. Kondisi ketergantungan yang tinggi ini membuat para pedagang berharap pemerintah bersedia membuka kembali jalur logistik kapal pelni rute Surabaya-Tarakan. Jalur ini dinilai krusial untuk menjamin kestabilan stok barang dan menekan biaya transportasi di Tarakan. Saya Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka Rabu kemarin. SMA N4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke dalam 8 rombongan belajar.
3: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni.
4: Sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu 17 Juni kemarin. SMA 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke dalam 8 rombongan belajar. Ketua Panitia Ahmad Eridiru menegaskan bahwa seluruh regulasi teknis dan jadwal pelaksanaan yang diterapkan sepenuhnya merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara. Proses pendaftaran sendiri dijadwalkan berlangsung 17 Juni hingga 25 Juni.
3: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni. Nah itu dibagi dua gelombang, 17 sampai 20 itu untuk afirmasi, prestasi sama mutasi. Nanti 21 ke 25 baru jalur domisili. Di SMA 4 sendiri kita itu ada 8 rombel, jumlah muridnya 288. Nah itu dibagi lagi per jalurnya untuk jalur afirmasi dan prestasi itu 86 murid masing-masing, mutasi 15 sama domisili. Kita 101 murid.
4: Adapun untuk pendaftaran dibagi dalam dua gelombang. Tahap pertama 17 sampai 20 Juni dengan fokus pada tiga jalur utama yang pendaftarannya dibuka serentak, yaitu jalur afirmasi dengan kuota 86 murid, jalur prestasi dengan kuota 86 murid, serta jalur mutasi dengan 15 murid. Sedangkan gelombang kedua dibuka 21 sampai 25 Juni dengan membuka jalur domisili dengan kuota 101 murid. Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di

0: sekitar lingkungan sekolah yang mencakup 5 kelurahan terdekat, diantaranya Kelurahan Kampung 1, Skip, Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, dan Sebengkok. Ahmad Eri menerangkan mekanisme pengalihan kuota yang dinamis. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kuota jalur mutasi kerap tidak terpenuhi atau kosong. Karena itu, jika tidak terpenuhi dari jalur afirmasi, prestasi, atau mutasi, maka sisa kuota tersebut tidak hangus, melainkan langsung dialihkan otomatis untuk menampung daya tampung di jalur domisili pada gelombang kedua. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran, unggah berkas, hingga validasi sepenuhnya dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pendaftar. Sekolah tidak membuka pelayanan pendaftaran fisik di tempat demi kenyamanan bersama. Meski begitu, pihak sekolah tetap menyiagakan posko informasi di area sekolah untuk mengedukasi atau membantu orang tua yang kebingungan mengoperasikan aplikasi pendaftaran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh RRI Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat tenaga kerja asing atau TKA yang berada di Tarakan mencapai 33 orang. Selengkapnya disampaikan Jafar Nur.
2: Kalau di Tarakan itu ada 33 tenaga kerja asing. China, Malaysia.
3: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat tenaga kerja asing atau TKA yang berada di Tarakan mencapai 33 orang. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, Agus Sutanto mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan, jumlah tenaga kerja asing yang berada di Tarakan sebanyak 33 orang. Agus mengungkapkan, adapun kewarganegaraan dari ke-33 orang tenaga kerja asing tersebut, diantaranya berasal dari Cina, Malaysia, Taiwan, Korea, dan India.
2: Kalau di Tarakan itu ada 33 tenaga kerja asing. China, Malaysia yang banyak, Korea, Eropa itu di Tarakan tidak ada yang ini.
3: Agus menambahkan untuk perpanjangan masa kerja tenaga kerja asing dilakukan oleh perusahaan di mana warga negara asing tersebut bekerja. Dijelaskan Agus, perpanjangan masa kerja menggunakan sistem notifikasi yang terintegrasi dengan persetujuan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA melalui portal TKA online Kemnaker, di mana dokumen ini berfungsi sebagai persetujuan atau perencanaan wajib yang harus dimiliki perusahaan sebelum dapat mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga, Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara memastikan sumber daya manusia baik wasit ataupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara tahun 2026 berlisensi nasional. Laporan Setiadi Lazis.
4: Kita sudah wasit nasional sudah ada kita, wasit kemudian pelatih di daerah-daerah sudah ada. Wasit kita wasit sendiri, kita pakai sendiri.
5: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara memastikan sumber daya manusia SDM baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara 2026 berlisensi nasional. Ketua Pengprov Perpani Kaltara Steve Singgi mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan SDM tersebut sejak jauh hari. Bahkan pihaknya beberapa tahun terakhir telah menggelar kegiatan pelatihan wasit maupun pelatih secara berkesinambungan. Untuk itu, persyaratan KONI Kaltara yang mewajibkan seluruh wasit dan pelatih berlisensi nasional tidak menjadi kendala berarti bagi cabur panahan.
4: Kita sudah wasit nasional sudah ada kita, wasit kemudian pelatih di daerah-daerah sudah ada. Wasit kita wasit sendiri, kita pakai sendiri. PD-nya dari luar nanti kita ambil. Hanya untuk supaya netralitas kan, supaya tidak ada lagi pro kontra. Itu aja.
6: Kalau untuk semua daerah bisa dipastikan ikut nggak?
4: Ikut. Kita sudah kalau untuk panahan hampir semua daerah sudah punya atlet dan sudah malah bersaing mungkin bisa-bisa ketarangan bisa ketinggalan kalau untuk juara umumnya kalau seperti
6: karena perkembangan
4: daerah, apalagi Malino kita akuin dia untuk olahraga konsen betul dia untuk olahraga.
5: Lebih lanjut, Steve Singgi mengungkapkan persaingan pada Polprov kedua Kaltara di cabur Parnahan dipastikan akan berjalan sengit, sebab hampir semua kabupaten kota telah melakukan persiapan atletnya sejak jauh hari. Setiadi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum mengakhiri berita Pakuntaka, kami sampaikan berita utama. Sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK di negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu kemarin. Pasokan cabai luar daerah untuk menekan lonjakan harga cabai di Kota Tarakan dan kurangnya lahan perkebunan lokal membuat pedagang bergantung pada pengiriman kapal laut dan pesawat. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Gode Permana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
7: Sekian berita Pagunta.

0: yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Rodangdut dimanapun Anda berada, di utara, di selatan, di timur, dan di barat, yang ada di Pulau Bunyu, di Tanjung Selor, Tanjung Palas, di area pertambakan semuanya. Kita bergoyang dangdut sampai jam 3 sore nanti. Bersama Gudi Permana yang akan menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah diawali ya dari Ricky Likur dengan Kutunggu Jandamu. Asik. Yang ingin berpartisipasi, jalur teleponnya masih tetap sama di 0821-5320-9845. Era Jana, kita pilihkan sebagai lagu kedua dari Tuti Wibowo.

0: lagu yang dipopulerkan oleh Bang Haji Roma Irama yang sungguh terlalu ini sudah kita dengarkan di siang hari ini. Cuacanya mendung ya seputar Kampung Empat ini, tapi panas cuacanya. Enaknya minum apa nih? Es kelapa muda ya, atau cendol, atau es cincau. Yang di Tanjung Zelor, selamat siang semuanya. Lagi apa ini? Lagi sibuk atau lagi lay-lay aja ya? Lagi baring-baring, panas Mas Gude. Oke, kita coba buka jalur telepon ya. Di 0821-5320-9845 sudah ada yang masuk, coba kita terima. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, orang Kampung Bugis.
1: Oke, betul.
0: Oke, tapi namanya siapa ya? Lupa aku.
1: Namanya Agus.
0: Mas Agus. Sama kayak penyiar RRI, Mas Agus juga namanya.
1: Iya, sama tuh.
0: Apa kabar nih Mas Agus?
1: Baik-baik saja, panas betul nih.
0: Panas ya di sana ya?
1: Okay. Iya.
0: Enaknya kalau panas gini ngapain Mas Agus?
1: Apa?
0: Enaknya kalau panas gini ngapain?
1: Tidur nih.
0: Tidur?
1: Iya, iya, Pak.
0: Woi, mantap ya. Oke, Mas Agus, pengen dengar lagu apa Mas Agus?
1: Lagunya Ayam Jago.
0: Ayam Jago. Ayam jago jangan diadu.
1: Ah, itulah.
0: Oke. Okay. Buat siapa ayam jago?
1: Mas Gugri aja lah ya.
0: Oh, saya yang nyanyi ya.
1: salam-salamnya boleh gak?
0: Oh, boleh. Salam tempel pun gak apa-apa.
1: BRV. Terus apa lagi? Erni.
0: Mbak RV lagi buat bubur Cirebon nih, Mbak RV.
1: Ah, itulah.
0: Mau kah? Oke, lanjut.
1: Semuanya lah yang di radio RRI semua sadari. Radio RRI 1, RRI 2 semuanya lah.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama yang nyiar ya. Salam itu adalah.
0: Iya,
1: salam tangguh lah.
0: Terima kasih Mas Agus.
1: Itu. Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Agus yang ada di Republik Kampung Bugis sana. Iya, lagi panas ini Kota Tarakan ya. Kayak berada di pemanggang sate aja rasanya ya. Oke, untuk penjual-penjual sate yang ada di mana aja, yang di seputaran Marconi. Wah, ini ada 3 titik yang saya ketahui ya. Yang ada di Taman Oval, yang ada di Gunung Jakui, yang ada di Jalan Imam Bonjol. Yang ada di seputaran Sebengkok semuanya, bubuan-bubuan yang ada di sana, baik yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi istirahat di rumah, sembari mendengarkan lagu-lagu dangdut produksi Republik Indonesia, silakan. Anda bisa langsung saja telepon ke nomor 0821-5320-9845. Dengan Gude ya, yang menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Yang ada di seputaran Sungai Kayan, yang lagi menikmati siangnya, kalau jam-jam gini ke Sungai Kayan kayaknya terlalu panas ya. Agak-agak sore ini enak. Enak bisa lihat sungai, bisa makan-makan bakso di pinggir sungai. Waduh. Adem banget ya kalau di sana ya. Banyak pedagang kaki lima tuh di sepanjang Sungai Kayan itu. Wah. Pakai pengen dibeli semua pokoknya, diborong. Oke, kita langsung saja hadirkan lagu yang direquest oleh Mas Agus. Ini dia lagu Ayam Jago. Aida Saskia. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Bu, minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Wajah janganlah, Bu. Kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya. Makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak Bu.
1: Iya dong. Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

Bukan yang pertama, kau yang ku anggap sebagai teman biasa. Ini beneran apa cuman kisah sinetron ya? Biasanya kan sinetron kayak gitu ya, orang-orang kaya gitu jatuh cinta sama orang-orang yang di bawahnya. Ada sih kayak gitu ya, tapi berapa persen? Oke, Mega Mustika lahir tahun 73, mencapai puncak popularitas dari akhir tahun 80-an hingga pertengahan 90-an. Dia hits melalui lagu Hitam Bukan Putih. Dikenal sebagai diva dangdut dengan suara khas, pembawaan lembut dan penampilan yang anggun. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang ingin berpartisipasi silakan langsung telpon ke nomor 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845. Iya, selamat siang untuk Juragan Soto Lamongan dan juga Gado-Gado Jakarta untuk Cali yang ada di Sebengkok depan BRI. Jam-jam ini kayaknya udah tutup ya. Laris manis pokoknya. Juga Juragan Soto dan juga sama ini yang di samping GTM ya. Oke. Buat teteh-teteh yang jaga di sana juga sehat-sehat selalu.

Dan ayam penyet juga yang ada di seputaran Marconi di perempatan Lampu Merah lagi prepare ya untuk malam nanti. Sehat-sehat selalu semuanya. Oke, masih kita lanjut terus sampai jam 3 sore di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut era 90 ke atas ya, bisa Anda request di program ini. Dan jalurnya tetap sama di 9082153209845. Selamat siang untuk Bunda Claudia yang ada di mana Bunda? Belakang kandang buaya. Waduh. Sehat-sehat Bunda ya di sana. Juga untuk Bunda Desi yang ada di Mamburungan atau seputaran Kampung Empat. Mudah-mudahan juga tetap mendengarkan Pro Dangdut. Bunda Suci juga mudah-mudahan udah pada pulang ya ke tanah air. Mudah-mudahan menjadi hajah yang mabrur. Juga untuk juragan Soto Sembunyi di Marconi sana, di belakang Tepekong. Jam gini udah tutup apa masih buka? Oke, langsung saja kita hadirkan lagu berikut dari Bang Haji dengan sebuah lagunya yang tidak asing lagi kita dengarkan bersama, Buta Tuli.

Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: 100 orang, bahkan 1000 orang. Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Prodangdut.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pendengar Pro 1 masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 2 lebih 32 menit. Oke, yang ingin berpartisipasi, kembali saya buka jalur telepon ya, di nomor 0821-532-09845. Hari semakin sore, yang lagi kerja, mudah-mudahan tambah semangat ya. Kalau kurang semangat, boleh ngopi. Yang bawa tumbler, nah lumayan lah ya, walaupun sudah gak terlalu hangat lagi kayak tadi pagi. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Dangdut adalah kita, betul, dengan siapa ini?
1: Putra Sibolga, Bang.
0: Putra Sibolga?
1: Iya, Bang.
0: Oke, di mana posisi?
1: Di posisi di Barus, Bang.
0: Di
1: Barus.
0: Barus, oke. Barus mana? Di Medan sana, kah?
1: Iya, Bang. Puting sini ada, Bang.
0: Jauhnya.
1: Iya.
0: Oke, di sana jam 1:30 masih ya?
1: Iya, 1:30. Belum pas, Bang, jam 2.
0: Oke, gimana nih kabar Barus saat ini?
1: Alhamdulillah, Bang. Hari cerah, besar mendukung, Bang.
0: Oke, alhamdulillah. Oke lah. Siang ini ingin mendengarkan lagu apa nih, Bang? Bang siapa namanya?
1: Putra Sibolga, Bang.
0: Putra Sibolga, oke. Ingin dengarkan lagu apa nih?
1: Kalau ada dari Ibnis, gila, Bang.
0: The siapa?
1: Ibnesti, Sonia Jirul.
0: Oh, Sonia, oke. Pengen salam-salam buat siapa nih, Putra Sibolga?
1: Ya, salam-salam semua buat Radio Tarakan. Salam-salam keluargaan, buat Abang selamat bertugas, buat yang kita nanti ditunggu suaranya. Terima kasih waktunya, Bang.
0: Iya, baik, terima kasih Putra Sibolga.
1: Ya, Prodang Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Salam Horas, Bang, ya.
1: Oke,
0: terima kasih, Bang.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Putra Sibolga menjauh di sana di Barus yang sudah berpartisipasi. Pengen juga, Pak, aku jalan-jalan ke Medan sana. Pengen jenguk Namburu sama tulangku di sana. Oke, jalur telepon masih kita buka ya di 0821-532-09845. Masih kurang lebih 25 menit ke depan kebersamaan kita ya di Pro Dangdut. Oke, kayaknya Bang Putra Sibolga nggak sabar nih ya. Oke lah, kita langsung aja hajar lagu dari Abim Ngesti, Sonia. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Prodangdut.

Pendengar Pro 1, lagu dari Christina dengan Padang Bulan ini merupakan lagu terakhir pendengar saya menemani Anda di Tarakan siang ini. Saya Guru Permana pamit undur. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang mentoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Walaupun sore hari, kita harus tetap semangat pagi luar biasa. Tapi kayaknya udah ada yang loyo banget ya di sore hari ini. Aduh, gak bisa semangat pagi kak, soalnya ini udah banyak banget kerjaan yang menumpuk. Dan rasanya tuh pengen pulang ke rumah, tidur, rebahan, udah dengerin musik ya. Kalau bisa sampai pagi deh tidurnya, jangan juga ya. Ya gimana ya, namanya juga kerjaan harus tetap kita lakukan, harus tetap kita jalanin ya. Sesulit apapun itu, namanya itu adalah kewajiban kita sebagai seorang pekerja. Bagi Anda yang mungkin di saat ini sedang berada di jalan, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk lihat kiri kanannya, jangan kebanyakan ngobrol sama orang yang lagi ditumpangin ya, atau sama temen di samping ya. Fokus aja nyetir ya, takutnya nanti ada apa-apa, terus ya ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi sama Anda. Juga yang lagi liburan, apalagi udah memasuki liburan anak sekolah, wah udah pada punya planning pastinya. Aduh, pengen pulang kampung sih kayaknya. Aduh, kayaknya kita bagusnya ke Bali deh. Weh, Jogja enak deh, weh. Atau udah gak usah jauh-jauh ya, budget yang murah aja ke Amal. Nah, jadi cintailah ya destinasi-destinasi yang ada di kota Tarakan. Tapi ingat, jangan lupa untuk menjaga kebersihan. Itu adalah kunci utamanya. Anda keluar daerah menikmati destinasi-destinasi yang luar biasa itu karena keindahannya, karena kebersihannya. Tapi di saat Anda menikmati destinasi di dalam daerah Anda, Anda tidak menjaga kebersihan itu. Lalu siapa lagi kalau bukan kita? Semua bermula dari kita, untuk itu mari bersama-sama kita menjaga setiap hal yang ada di kota Tarakan. Itu juga ya semoga bisa dirasakan anak cucu nanti. Amin. Ya tentunya di sore hari ini akan kami hadirkan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan. Juga ada program dari Lintas Banjar Nusantara Raya yang akan menyapa ruang dengar Anda tepat di jam 17 di sore nanti.

Informasi akan kami update mulai dari informasi Kota Tarakan, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Jadi bagi Anda yang berada di daerah tersebut, bisa mendengarkan melalui daerah masing-masing, atau juga Anda bisa langsung mendengarkan melalui frekuensi kita di 97,9 MHz dan 99,9 MHz. Tak lupa Anda bisa menyaksikan langsung dan menontonnya melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Di sore hari ini kita mulai dari informasi terkait dengan pemilik Biro Perjalanan Haji dan Umroh PT Maktur Fauad Hasan Mansyur akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam hal ini pendengar, pemeriksaan terhadap dirinya terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023 dan 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kehadiran Fauad di gedung Merah Putih KPK, dan pemeriksaan ini pun akhirnya bisa dilakukan setelah yang bersangkutan sempat dua kali mengajukan penjadwalan ulang dengan alasan kondisi kesehatan. Menurut dia pendengar, Fauad tiba di gedung Merah Putih KPK sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya itu pun dilakukan lebih awal sebelum aktivitas peliputan wartawan di lingkungan KPK berlangsung ramai. Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan Fauad pada Senin 15 Juni 2026, namun yang bersangkutan mengonfirmasi ketidakhadirannya dengan alasan kesehatan yang belum fit setelah pulang menunaikan ibadah haji. Ya, mendengar informasi-informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami, yakni rri.co.id.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangannya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, untuk sore hari ini di Malinau Sore, beberapa saja lagu tadi sudah menemani aktivitas sore Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi sore hari ini dari Kabupaten Malinau, pendengar, yaitu terkait keterbatasan transportasi masih menjadi tantangan bagi masyarakat pedalaman di Kabupaten Malinau. Puluhan warga Desa Long Sule terpaksa menempuh perjalanan sejauh 40 km dengan berjalan kaki selama berhari-hari untuk mencapai tujuan mereka di wilayah Apokayan. Ya, sebanyak 53 warga Desa Long Sule, Kecamatan Kayan Selatan terpaksa berjalan kaki sejauh sekitar 40 km menuju Long Top akibat keterbatasan akses transportasi. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan medan yang didominasi hutan, rawa, sungai kecil, serta perbukitan. Kepala Desa Long Sule, Jarod Irei, mengatakan rombongan mulai berangkat dalam beberapa kelompok untuk mengejar jadwal kegiatan yang akan mereka hadiri di wilayah Apokayan. Menurutnya, keputusan berjalan kaki diambil setelah kuota penerbangan yang diajukan tidak mampu mengakomodasi seluruh peserta. Anak-anak yang masih kecil diprioritaskan menggunakan pesawat, sedangkan peserta laki-laki dewasa harus menempuh jalur darat. Perjalanan dari Long Sule menuju Long Top tidak dapat dilalui kendaraan. Meski pemerintah telah membuka badan jalan sejak 2022, kondisi jalur hingga kini belum memungkinkan untuk dilewati sepeda motor maupun mobil. Selain jarak yang cukup jauh, rombongan juga menghadapi tantangan cuaca. Musim hujan membuat jalur menjadi licin dan lebih sulit dilalui, terutama pada kawasan rawa dan tanjakan. Jarod menjelaskan sepanjang perjalanan warga harus menyeberangi sejumlah anak sungai, melewati rawa-rawa, serta naik turun perbukitan yang cukup terjal. Kondisi tersebut menyebabkan waktu tempuh bisa mencapai 3 hari untuk rombongan dalam jumlah besar. Setelah tiba di Long Top, perjalanan masih berlanjut menggunakan perahu melalui jalur sungai menuju Ujung Sorong. Dari titik tersebut, rombongan kembali melanjutkan perjalanan darat menggunakan truk menuju Mahak Baru. Ia mengatakan kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya akses transportasi menuju Long Sule. Hingga kini, kampung tersebut menjadi salah satu wilayah di Apokayan yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan secara normal. Dan puluhan warga tersebut diketahui sedang menuju Mahak Baru untuk mengikuti konferensi daerah Apokayan GKII yang digelar 5 tahun sekali. Demikian pendengar untuk informasi sore hari ini terkait akses sulit puluhan warga Long Sule jalan kaki puluhan kilometer tembus hutan. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo,
1: oh,
0: udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, demikianlah tadi beberapa sajian lagu dan informasi menemani Anda untuk sore hari ini. Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Masih di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar masih di musik dan informasi menemani Anda hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami masih akan menghadirkan sajian lagu untuk Anda di sore hari ini sebelum nanti kita ke informasi selanjutnya. Baik, satu lagu berikut kita akan dengarkan. Kali ini ada dari Elo, Masih Ada.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 16 lebih 3 menit. Saatnya kita akan ikuti Beranda Asta Cita berjaringan Pro 1 untuk sore hari ini 18 Juni 2026. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: seluruh Nusantara ya.
1: Ya, hadir di hari ini tentunya Beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
0: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku.

Keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut,

0: Mardi selaku seorang petani. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bulabar nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bulabar mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal. Dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu mas satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton, Pak, per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak. Dari debit air, Pak, yang kurang ada, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air. Katong masukkan pompa air untuk mengairi di persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu. Karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya di PTA itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih

0: Miranda Asta Cipta.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fakfak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi, masyarakat Bomprei merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomprei Kabupaten Fakfak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi area persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomprei. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cipta, siaran berjangka nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomprei berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomprei terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomprei, kami khususnya masyarakat Bomprei sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomprei, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomprei.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomprei, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomprei sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomprei masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomprei dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomprei.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bumbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mesejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
4: Kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Bumbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, benar, kehadiran bendungan di Distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumbrai. Hingga di sini

0: beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
2: Iya, dengan tema merajut arsa di aliran irigasi Cikesik berikutnya.

dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian.

mana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo.

0: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikes ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
1: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak nemen-nentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
0: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
1: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.

membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakaran parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

Lalu, bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan dorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Musuji, Cimanuk Cisanggarung.

0: Gresik, Pak Kabid. Berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
1: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesi itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesi itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
0: Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
1: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
0: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
1: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Nah, terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesi ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
0: Apakah ada area ayo Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
1: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya. Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
0: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid.
1: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cirebon kedepannya Pak.
0: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.

kunci. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran

0: Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Secita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STME, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Dengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air, terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sianghela. Dan bendungan Sianghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air di daerah irigasi Si Ujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Si Ujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan, yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan misalnya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini sedang mendorong swasembada pangan ya. Siapa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang mengalahkan program sudah aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih, Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih, Pak?
2: Di kami juga, di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan

0: untuk bendungan ini lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR Banten. Dari Sarang Banten, saya Arga Prayoga mengucapkan

0: hari ini ya di Kamis 18 Juni 2026.
1: Ya, dan selain ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
0: di...
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun

Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pendengar 97,9 mikir setelah Anda mengikuti Beranda Astacita Berjaringan, saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Jamin bener, bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi akan kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diputra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: KBR dari Samarinda saat ini ada rekan saya Dedi. Halo Mas Dedi, apa kabar?
1: Halo, kabarnya Samarinda hujan deras dan tadi sempat di petir ya, gelegar di kota Samarinda.
0: Mas, ternyata ada hujan deras dan sempat petir nih ya. Sedangkan iya, di Palangkaraya saat ini mulai mendung nih Mas Dedi nih.
1: Nah, tapi di RRI kan sekali di udara tetap di udara, Adi.
0: Betul sekali. Baik, Mas Dedi, ada informasi apa nih Mas Dedi dari Samarinda sore hari ini?
1: Informasi terkait Menteri UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltim, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Dedi.
1: Terima kasih, Adi. Pendengar dan pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Berikut laporannya.
2: Ini ada Pak Gubernur, langsung Pak Menteri, langsung tindakan kias.
3: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Muhammad Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
2: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu mendukung akses pembiayaan baik itu full maupun non-full. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan Perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kagetnya. Saya aku sampaikan ya, apadanya ternyata dari laporan teman-teman pusat pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi sangat cepat dan mudah.
3: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
4: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
3: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku.

0: usaha kecil, salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
1: Kita didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingi selalu dijelasin sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering melakukan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
0: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani Guntur melaporkan.
2: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Adi, di Palangkaraya.
3: Baik, terima kasih banyak Mas Dedi dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik Mas Adi Putra. Dan kalau cuaca di Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Mas Adi.
0: Wah, alhamdulillah ya, kabarnya baik dan cuacanya masih cerah nih. Di sini sudah mulai tertutup mendung nih, kayaknya akan hujan nanti malam. Baik, ada informasi apa nih dari Tarakan sore hari ini Mbak Jube?
1: Iya, ini terkait dengan SPMB yang mana dimulai SMA Negeri 4 Tarakan ini siapkan kuota 288 siswa.
0: Wah, ini orang tua mulai pusing ya mendaftarkan anak-anak yang ke sekolah ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Jube.
1: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, pemirsa dan juga pendengar. Sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan juga SMK Negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu kemarin. SMA Negeri 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke 8 rombongan belajar. Berikut laporan dari Muhammad Rajab Syah.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini, sampai nanti dengan 25 Juni.
3: Sistem penerimaan murid baru, SPMB, tingkat SMA dan SMK Negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu 17 Juni kemarin. SMA 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke dalam 8 rombongan belajar. Ketua Panitia Ahmad Eri Diru menegaskan bahwa seluruh regulasi teknis dan jadwal pelaksanaan yang diterapkan sepenuhnya merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara. Proses pendaftaran sendiri dijadwalkan berlangsung 17 Juni hingga 25 Juni.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni. Nah, itu dibagi dua gelombang, 17 sampai 20 itu untuk afirmasi, prestasi sama mutasi. Nanti 21 ke 25 baru jalur domisili. Di SMA 4 sendiri kita itu ada 8 rombel, jumlah muridnya 288. Nah, itu dibagi lagi per jalurnya untuk jalur afirmasi dan prestasi itu 86 murid masing-masing, mutasi 15 sama domisili kita 101 murid.
3: Adapun untuk pendaftaran dibagi dalam dua gelombang. Tahap pertama 17 sampai 20 Juni dengan fokus pada tiga jalur utama yang pendaftarannya dibuka serentak, yaitu jalur afirmasi dengan kuota 86 murid, jalur prestasi dengan kuota 86 murid, serta jalur mutasi dengan 15 murid. Sedangkan gelombang kedua dibuka 21 sampai 25 Juni dengan membuka jalur domisili dengan kuota 101 murid. Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah yang mencakup 5 kelurahan terdekat, diantaranya Kelurahan Kampung 1, Skip, Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, dan Sebengkok. Ahmad Eri menerangkan mekanisme pengalihan kuota yang dinamis. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kuota jalur mutasi kerap tidak terpenuhi atau kosong. Karena itu, jika tidak terpenuhi dari jalur afirmasi, prestasi, atau mutasi, maka sisa kuota tersebut tidak hangus, melainkan langsung dialihkan otomatis untuk menampung daya tampung di jalur domisili pada gelombang kedua. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran, unggah berkas hingga validasi sepenuhnya dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pendaftar. Sekolah tidak membuka pelayanan pendaftaran fisik di tempat demi kenyamanan bersama. Meski begitu, pihak sekolah tetap menyiagakan posko informasi di area sekolah untuk mengedukasi atau membantu orang tua yang kebingungan mengoperasikan aplikasi pendaftaran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Mas Rusdi, bagaimana kabarnya?
1: Iya, selamat sore rekan Adi Putra. Untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini kabar baik, dan cuaca untuk di Nunukan saat ini lagi cerah berawan, meskipun tadi tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah dikucur hujan lebat, rekan Adi.
0: Baik, ada informasi apa nih rekan Rusdi dari Nunukan sore hari ini?
1: Informasi terkait tentang pemerintah Kabupaten Nunukan ini mengalokasikan ada 37 miliar untuk jaminan kesehatan pada masyarakat wilayah perbatasan Nunukan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Rusdi.
1: Baik, pendengar, Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
3: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27, sekarang sampai ke akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 30 lebih, 37. Jadi yang rata-rata yang masuk data KTP Nunukan, itu kita bantu, kalau memang dia betul-betul butuh berobat ya.
2: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan saat ini sebanyak 90 ribu warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah. Sementara sekitar 60 ribu warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan mencapai 150 ribu orang.
3: Minimal kita meringankan beban masyarakat kita lah, supaya mereka fokus bekerja, tidak memikirkan lagi masalah kalau dia sakit harus bayar berapa gitu ya. Ya, supaya mereka fokus bekerja dan bisa meningkat, bisa produktif lah, meningkatkan ekonominya sendiri.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan. Selama warga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nunukan dan memenuhi kriteria penerima bantuan, biaya layanan kesehatannya akan ditanggung pemerintah. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Adi Putra, RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Rusdi dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza Hasan. Halo Mbak Faiza, apa kabar sore hari ini?
1: Halo Adi Putra, kabarnya baik di Banjarmasin, cuaca lagi cerah tapi agak-agak mendung juga sedikit Adi.
0: Iya, sama berarti ya, sama-sama mendung nih. Semoga nanti malam hujan dan tidak terlalu deras supaya agak segar nih ya Mbak Faiza ya.
1: Amin amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Banjarmasin Mbak Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, kemenangan Dharma dalam Hari Raya Galungan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Faiza.
1: Terima kasih Adi Putra. Ratusan umat Hindu di Banjarmasin Rabu malam kemarin kembali memadati Pura Agung Jaganata di bawah lantunan mantram suci. Mereka merayakan Hari Raya Galungan sebagai refleksi menjaga kesucian diri dan alam. Selengkapnya bersama Lukmanul Hakim.
2: Suasana khidmat langsung terasa saat memasuki kawasan Pura Agung Jaganata Banjarmasin. Sedikitnya 200 umat Hindu tampak mengikuti jalannya persembahyangan dengan hening dan penuh ketenangan. Pada perayaan Galungan Rabu kemarin, mereka merayakan filosofi kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau ketidakbaikan. Namun sebelum mencapai puncaknya, ada prosesi panjang yang harus dilalui. Mulai dari ritual Sugihan Jawa, Sugihan Bali, hingga Hari Raya Panyekeban. Semua tahapan ini berkaitan erat dengan pembersihan alam semesta serta diri sendiri, dan kesiapan batin sebelum menyambut Hari Suci Galungan. Bagi sesepuh pura, Cok Anum Pemayun, momentum galungan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wadah bersama untuk merawat keharmonisan alam semesta.
3: Kami dari umat Hindu mengucapkan mari kita sama-sama untuk memelihara alam, dan juga teman-teman mari pupuk toleransi beragama, bagaimana kita bisa hidup rukun dan hidup berdampingan sesuai dengan makna hari raya.
2: Di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik, makna filosofis kemenangan Dharma ini kembali menggema. Di antara lantunan mantram dan gamelan, pesan mendalam itu begitu meresap di hati umat. Salah satunya dirasakan oleh Roli Herpinus.
4: Ya, harapan saya sendiri, semoga dengan seperti filosofinya Hari Galungan adalah hari raya kemenangan Dharma melawan adharma atau kebaikan, hendaknya selalu mendominasi dan mampu menciptakan penghidupan manusia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih harmoni tentunya untuk ke depan. Seperti itu.
2: Tidak hanya kekhidmatan yang terasa kuat, kehangatan antar umat juga begitu kental. Mereka saling berbaur akrab sejak petang hingga prosesi ritual selesai. Bagi Madelila Aruna, seorang perantau asal Kalimantan Tengah, suasana hangat di pura ini menjadi pelipur lara di tengah rasa rindu pada keluarga.
5: Yang saya rasakan sendiri dalam hati sebenarnya sedih kakak, karena yang biasanya kita ditemani oleh sanak saudara, keluarga, ayah, bunda di rumah, dan sekarang karena kita sebagai mahasiswa juga harus mandiri, dan tapi di sini saya tetap merasakan kekeluargaan karena masyarakat di sini sangat ramah dan mengayomi.
2: Usai persembahyangan puncak galungan ini, umat Hindu di Banjarmasin akan bersiap untuk melanjutkan rangkaian upacara Hari Raya Kuningan 10 hari mendatang. Pada ritual penutup tersebut, doa keselamatan dan kemakmuran bagi alam semesta akan kembali dipanjatkan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Adi Putra di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, program sunatan massal gratis dalam rangka hari ulang tahun pemerintah dan kota Palangkaraya efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, mengingat biaya hitan mandiri cukup mahal. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis.
2: Sebanyak 114 peserta mengikuti kegiatan sunatan massal yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi pemerintah kota Palangkaraya dan hari jadi kota Palangkaraya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palangkaraya, Sri Rimbawani, mengatakan seluruh peserta berasal dari kota Palangkaraya dan kegiatan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan layanan sunat massal, tetapi juga memperoleh berbagai fasilitas diantaranya souvenir, berupa paket makanan ringan, sarung, serta bantuan uang tunai yang diberikan kepada masing-masing peserta.
1: 114 peserta.
2: Dari mana saja pesertanya?
1: Dari kota Palangkaraya, diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu.
2: Dalam rangka apa ini?
1: Dalam rangka Hari Pemerintahan Kota Palangkaraya dan Hari Kota Palangkaraya.
2: Maksudnya yang didapat saja Bu peserta Bu dalam acara ini, apa saja yang diberikan kepada peserta?
1: Yang didapat peserta selain makan siang dan snack ya, dapat juga souvenir berupa makanan ringan selain snack tadi, kemudian ada dapat sarung, kemudian ada uang. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara sunatan ini bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
2: Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia melibatkan 11 petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Palangkaraya. Penyelenggara berharap kegiatan sunatan massal ini dapat membantu masyarakat yang ingin menyunatkan anaknya, mengingat biaya sunat secara mandiri cukup besar sehingga beban ekonomi masyarakat dapat berkurang. Sementara itu, salah satu orang tua peserta sunatan massal, Misran, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, kegiatan sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan bantuan untuk menyunatkan anak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Oh, memang terbantu. Ya, alhamdulillah.
2: Gratis, Pak, ya?
3: Iya.
2: Dari mana informasi dapat, Pak?
3: Dari teman-teman. Ada yang laporan dari kelurahan. Dari kelurahan Pandut kan ada informasi dari ini bahwa ada penyintas masal gitu. Iya, diikutkan aja dah. Masalahnya sebaik ini sanggup jalan.
2: Ia menilai program ini sangat bermanfaat karena anak-anak mendapatkan layanan sunat gratis. Peserta juga menerima sejumlah bantuan dan bingkisan dari panitia penyelenggara. Edi Suroso melaporkan.
0: Laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola, menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irampunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Semangat ya sayang. Setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman. Dadah!

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya, Pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.

0: Adik, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adik, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

أشهد

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikianlah kebersamaan kita tadi di Voice of Islam. Dan satu sajian lagu tadi juga sudah kami hadirkan menemani aktivitas malam Anda untuk hari ini. Dan selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Malam untuk edisi hari ini 18 Juni 2026. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Malinau.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi Kamis 18 Juni 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni, inilah Warta Intimung selengkapnya.

0: Semangat kerja ASN harus diwujudkan melalui pelayanan prima, yaitu mengabdi pada negara dan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Semangat Korpri merupakan cerminan dedikasi aparatur sipil negara ASN dalam melayani masyarakat dengan integritas, profesionalisme, dan netralitas. Momentum ini memupuk solidaritas seluruh pegawai di berbagai instansi pemerintah, baik pusat hingga ke daerah. Karena itu, apel Korpri yang rutin dilaksanakan setiap bulan merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen, loyalitas, disiplin, serta jiwa korsa aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat. PLH Sekda Malinau yang juga asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Setkap Malinau, Dr. Andes Agustinus MAP, usai memimpin upacara gabungan Korpri di halaman kantor Bupati Malinau menegaskan, Korpri adalah wadah bagi seluruh ASN. Semangat Korpri diwujudkan melalui pelayanan prima, yaitu mengabdi pada negara dan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Kemudian integritas, yaitu menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas birokrasi. Sedangkan yang ketiga yaitu solidaritas, yakni memperkuat rasa kebersamaan antar sesama abdi negara dalam menjalankan roda pemerintahan.
2: Republik Indonesia ya, untuk mengingatkan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Kalau kita kembangkan lebih luas, ya harapannya dari pimpinan kita, dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, bagaimana ASN bersama dengan P3K, juga P3 keluar waktu, betul-betul bisa memahami dengan baik apa yang menjadi tugas dan fungsinya, dalam rangka upaya untuk mewujudkan visi pimpinan yang diterjemahkan ke dalam 6 misi yang dilakukan untuk percepatan pencapaiannya melalui 5 program inovasi. Nah itu di beberapa kesempatan pimpinan selalu mengingatkan bahwa setiap mulai dari kepala OPD sampai staf tolong pahami dengan baik apa yang menjadi visi, misi, dan 5 program inovasi. Dan tidak lain bagaimana apa yang menjadi harapan pimpinan yang merupakan janji politik pada saat kampanye yang sudah diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan RPJMD untuk 5 tahun itu bisa tercapai untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.
1: Karenanya, Agustinus menegaskan bahwa semua anggota Korpri harus mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Malinau saat ini. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tingkatkan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup. Dinkes gelar orientasi kader integrasi layanan primer ILP Posyandu. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Dinkes PPKB Kabupaten Malinau menggelar kegiatan orientasi kader integrasi layanan primer ILP bagi para kader Posyandu dari 10 desa sekecamatan Malinau Utara. Kegiatan yang digelar selama 4 hari dimulai sejak Rabu hingga Sabtu 17 hingga 20 Juni itu dipusatkan di Dekalia Hotel, Jalan Terminal Desa Malinau Kota. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes PPKB Kabupaten Malinau, Dr. Setli mengatakan, orientasi kader ILP ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas kader kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih terintegrasi, dekat, dan berkualitas. Pelatihan ini berfokus pada pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil, balita, usia sekolah, remaja, hingga lansia, serta tata kelola posyandu dan pencatatan. Melalui kegiatan ini, para kader mendapatkan pemahaman mengenai peran penting kader dalam melaksanakan ILP, mulai dari pendataan, edukasi kesehatan, hingga mendukung kegiatan pelayanan di masyarakat.
2: Dan orientasi kader ILP, kader ILP ini, kader integrasi layanan primer, ini program baru dari kementerian mungkin 1-2 tahun kemarin. Nah, baru hari tahun ini kita mendapat dana untuk melakukan orientasi terhadap kader. Jadi kader ini kita orientasi apa sih yang harus dilakukan di posyandu atau di tingkat desanya nanti. Karena yang ILP ini ada, mereka nanti melakukan kegiatan selain promotif preventif, mereka melakukan kegiatan selain rehabilitatif sederhana ya, terkait siklus hidup. Jadi otomatis posyandu ini berubah dari dulu yang hanya dia program perorangan menjadi program dia perkeluarga nanti pemantauannya. Jadi lebih terintegrasi sih sebenarnya. Jadi kegiatannya ini sebenarnya berbeda dengan kegiatan posyandu sebelumnya. Jadi, secara keseluruhan posyandu se-Indonesia ini berubah jadi sistemnya. Jadi sistem yang lama itu dia program perorangan dan sekarang ini program perkeluarga dia. Jadi dipantau dari anaknya, dari semua satu keluarga, siklus hidupnya kita pantau.
1: Melalui orientasi kader posyandu ILP ini, para peserta dibekali 5 bidang kompetensi, yaitu kesehatan ibu dan anak, KIA, gizi dan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dasar dan pengobatan tradisional, serta manajemen posyandu dan penyuluhan kesehatan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimo edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya dan waktu menunjukkan tepat di pukul 20 malam hari ini. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Raspati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke Bupati

0: Merpati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposit.
3: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
3: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
4: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
3: Sementara itu nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi 17.794 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra.

0: Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
1: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
0: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
2: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
0: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mompro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
4: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak lini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Rono Dipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
6: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
5: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker?
6: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
5: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
9: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat itu.
10: Kita tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sekarang dulu kan?
9: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanan lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
10: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
9: Pengalaman pertama
10: ke Gua Hira itu bagaimana?
8: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampainya di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusna. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
12: Kalau kalian sudah tugas, kita lebih baik.
11: Bogor selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi. Situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sempena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
2: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini ber-

0: Tonga.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
2: Di tengah ketidakstabilan geopolitik,

0: daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN-Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, diantaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
2: Guided by our chairship theme,
1: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pasuda RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobat dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
5: Kopi kami ini dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Kalau ini baru tahun ini mengadakan kami, persiapannya untuk memberiakan aja itu yang masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
4: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
6: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
4: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran

Jakarta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Baik para sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau, juriat-juriat beliau, dan mudah-mudahan kita para pendengar RRI di mana saja berada.

Peringat dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermalino. Tadi telah kita ikuti dan dengarkan bersama untuk informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Dan peringat di ruang dengan Anda semua hingga di pukul 24 malam ini, kami temani Anda semuanya di Lintas Malinau Malam. Dan untuk program selanjutnya Lintas Malinau Malam, kami akan hadirkan mimbar agama Islam di ruang dengar Anda semuanya dengan sajian lagu religi islami di ruang dengar Anda, serta nanti akan hadir juga ceramah agama di ruang dengar Anda. Kita awali mimbar agama Islam lagu dari Sabian Din Salam.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah, laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, di kala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang. Walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang. Salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin. Pipi bisa dicat. Yang pinggir kuning, yang tengah merah. Di sebelah merah ada yang keitem-iteman. Persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial. Kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu. Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang simalakama kalau imannya tidak kuat. Simalakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, enggak aman, enggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah simalakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya enggak negatif. Maksudnya ini cuma bersalaman tapi terlalu ngobral. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngedredet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti simalakama. Seperti berhadapan dengan buah simalakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah simalakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf. Kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadong medok bener. Simalakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita, pilihan silakan cari rupa.

harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita uber-uber, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita uber-uber. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek sungsang sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang loh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri.

keadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: kepadamu, ya Allah.
1: Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Pria dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan RRI Malinau. Dan di ruang dengar Anda semuanya, kami masih temani Anda untuk malam hari ini. Dan di ruang dengar Anda semuanya akan kami hadirkan di sesi selanjutnya untuk para pendengar, yaitu untuk drama radio pada malam hari ini. Dan pastikan para pendengar untuk tetap stay bersama dengan Ermalinau di 95.3 MHz. Dan edisi malam untuk malam hari ini kami akan hadirkan untuk drama radio dengan judul Bunga Bakung.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: selamanya aku nyanyi di kafe. Aku kerja ya, bukan main. Lagi pula itu hobiku yang menghasilkan.
1: Rana, dengar ayah ya. Bisa nurut gak kamu sama ayah? Berhenti kamu kerja kayak gitu.
0: Ini hidup Rana. Rana punya hak untuk memilih jalan hidup Rana sendiri. Kenapa sih ya? Kenapa gak pernah dukung Rana? Ayah gak bangga sama Rana. Nyesel punya anak kayak Rana. Rana juga nyesel punya bapak seperti ayah.
1: Kurang ajar kamu.
0: Ayah, dengar ya ayah. Menjadi penyanyi itu bukan pekerjaan yang hina.
2: Bunga Bakung, produksi RRI Bogor. Keiko Fabianisa sebagai Rana, Ilham Fayakun sebagai Reza, Deli Tambunan sebagai ayah, Puri Cahyaningsih sebagai ibu, Farah Mona sebagai ibu kos, Syafira Salsabila Maulani sebagai Henny.
0: Halo, Reza.
3: Halo, sayang. Kamu kenapa?
0: Jemput aku sekarang ya.
3: Oke. Aku sekarang ke sana ya. Tunggu bentar.
4: Rana, ayah cuma khawatir sama kamu, nak. Ayah khawatir kalau kamu setiap hari harus kerja di kafe malam-malam. Ayah bukan berarti gak dukung kamu loh, nak.
0: Udah cukup, Bu. Rana pergi aja dari rumah ini. Mungkin dengan Rana pergi dari sini, semua kan baik-baik aja.
4: Rana, dengerin ibu. Kamu jangan seperti itu, nak. Coba kamu bicarakan baik-baik sama ayah tentang pekerjaan kamu. Ibu dukung kamu kok. Ibu percaya kamu gak akan macem-macem.
0: Maaf, Bu. Rana tetap mau pergi.
4: Rana, tolong dengar ibu, nak. Kamu jangan pergi, Rana. Rana! Rana!

0: sana.
1: Reza, ayo cepet kita jalan.
2: Tunggu, sabar. Ini aku kasih bunga buat kamu.
1: Reza, kenapa sih? Kamu selalu ngasih bunga bakung lembah ini. Yang kemarin aja masih ada di rumahku. Bahkan sampai banyak tuh bunga yang layu. Ayo cepet kita jalan.
2: Jadi, bunga bakung lembah ini konon katanya tuh bisa bawa keberuntungan dalam cinta. Selain itu juga, katanya sih, bunga ini tuh berarti kembalinya kebahagiaan. Makanya, kamu tuh jangan sedih. Kan udah aku kasih bunga itu.
1: Ih, Oma. Lagi kondisi gini masih aja bisa ngegombang.
2: Lah, kok ngegombang? Kan gue serius, sayang. Lagian, ngapain sih kamu bawa koper gitu?
1: Aku mau pergi aja dari rumah. Aku capek sama ayah yang selalu ngekang aku, Ja.
2: Terus, kamu mau kemana sekarang?
1: Aku mau cari kosan aja, yang dekat sama tempat kerja kita.
2: Hah? Kosan? Kamu serius? Gak mau tinggal serumah gitu sama aku?
1: Ah, enggak deh. Aku mau nyari kosan aja.
2: Di rumah aku aja, sayang. Kan kamu tahu, aku tinggal sendirian di sana. Lagian, ya kalau ada kamu nanti, gak sepi-sepi amat deh. Bosen tahu di rumah sendiri. Mau gak tinggal sama aku? Please.
1: Gak mau, sayang. Lagi pula rumah kamu tuh jauh. Kan aku mau pindah rumah juga supaya deket sama kafe.
2: Lah, kan ada aku. Kita bisa pulang pergi bareng.
1: Stop, Za.
2: Hah? Kenapa?
1: Ini ada kosan. Bentar, aku turun ya.
2: Kamu yakin mau turun sini? Kayaknya gak ada kamar kosong deh. Udah yuk, cari yang lain aja.
1: Aku rasa pasti ada yang kosong. Lagi pula ini deket banget loh sama tempat kerja kita. Coba ya, aku mau cek dulu. Bentar ya.
2: Udahlah, ayo pergi aja.
1: Reza, kenapa sih? Aku kan belum nanya ke pemilik kosannya.
2: Yaudah. Gini. Kamu cek dulu ke sana. Karena udah jam segini, aku duluan ke kafe. Nanti kalau ada apa-apa, tolong kabarin aku ya.
1: Ya udahlah, kamu duluan aja. Hari ini juga aku izin. Aku udah minta tolong Meli untuk backupin aku.
2: Oke deh, sayang. Aku duluan ya.

0: sepi ya. Ada orang nggak ya kira-kira? Itu siapa ya? Coba aku tanya deh. Selamat malam, Bu.
1: Malam.
0: Perkenalkan, nama saya Rana. Apa ibu pemilik kos ini?
1: Oh iya, benar.
0: Maaf, Bu. Kira-kira di sini ada kamar kosong nggak?
1: Ada. Tapi
0: saya mau ya, Bu ya. Saya butuh banget.
1: Ya udah deh. Nih, kamu langsung cek aja. Kamu pegang kuncinya ya. Tapi maaf, saya nggak bisa lama-lama. Saya pergi dulu ya.
0: Bu, maaf. Sistem pembayarannya gimana ya?
1: Ini nomor handphone saya. Jadi kamu chat aja nanti. Karena sekarang saya lagi ada urusan nih. Saya harus pergi buru-buru. Maaf ya.
0: Ibunya kenapa ya? Kok kayak buru-buru banget sih? Tapi ya udahlah. Yang penting aku dapat kamar. Tapi di mana ya kamarnya? Kok gelap gini sih?
2: Iya deh, yang itu kamarnya.
0: Iya Bu. Terima kasih. Wah, bagus sih. Lengkap juga. Syukur deh. Aku mau kabarin Reza dulu. Halo Reza.
3: Hai sayang, gimana? Di situ ada kamar kosong gak?
0: Ada nih, sekarang aku udah di kamarnya.
3: Hah? Gimana?
0: Iya sayang, aku udah dapet kamarnya.
3: Iya, di situ ada kamar kosong. Mana coba aku lihat?
0: Nih, lihat. Bagus kan?
3: Ya, kurang sih. Kamu yakin gak mau cari kos di lain tempat gitu?
0: Apa sih, orang bagus gini? Kamu mah dari tadi nyuruh aku nyari tempat yang lain terus. Udah dulu deh. Gak jelas. Sebel deh sama Reza. Kenapa sih dia hari ini? Daripada bete, mendingan aku istirahat aja. Kok ada bau bangke ya? Dari mana ya kira-kira? Mungkin kasurnya gitu. Tapi gak mungkin deh. Ih, kok dari bunga bakung ini sih? Suara apa itu? Kok kayak di lemari ya? Box apa ya ini? Coba aku buka. Loh, banyak bunga bakung layu. Punya siapa ya? Kok ada foto Reza? Dan cewek ini siapa? Siapa malam-malam gini?
4: Hai, kenalin, aku Henny.
0: Hai, halo, Henny. Aku Rana, ada yang bisa aku bantu?
4: Enggak. Aku cuma kaget aja sih kenapa lampu kamar ini nyala.
0: Sekarang aku ngekos di sini.
4: Hah? Ngekos di sini?
0: Iya, aku tinggal di sini. Kenapa? Ada yang salah?
4: No. Oke deh. Oke, salam kenal ya. By the way, aku ke kamar dulu.
0: Oh iya, Henny. Dia kenapa deh buru-buru? Kok aneh?
5: Rana.
0: Siapa itu?
5: Rana.
0: Kamu siapa? Keluar!
5: Dia jahat.
0: Siapa yang jahat?
5: Dia jahat.
0: Siapa itu? Kamu siapa?
5: Dia jahat.
0: Siapa yang jahat?
5: Dia jahat.
4: Siapa yang jahat? Siapa?
5: Dia jahat!
0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa? Siapa?
6: Hai sayang.
0: Reza. Reza, kamu ngapain di sini? Kamu nggak boleh masuk. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Ini kan kosan cewek.
6: Shh, sayang, udah nggak usah bawel. Nih, bunga bakung buat kamu. Cantiknya kayak tubuh kamu.
0: Gila kamu? Keluarga? Reza keluarga?
6: Gak ada yang lihat kok sayang.
0: Kamu ngapain di sini Reza? Keluar!
6: Ya, aku di sini tuh mau nemenin kamu. Emang kamu nggak takut di sini sendiri?
0: Kamu jangan macem-macem ya. Gila kamu.
6: Udah,
0: Reza pergi.
6: Rupanya kamu udah lihat boxnya ya. Gimana? Ada banyak bunga bakung kan? Ya, tapi semua itu udah layu semua.
0: Siapa wanita ini?
6: Dia. Udah nggak usah dipikirin.
0: Jawab, Cak.
6: Kenapa, sayang? Kamu mau aku buat seperti dia? Hah?
0: Maksudnya?
6: Udah aku bilang, cari kos yang lain aja, sayang. Kenapa sih kamu tuh gak mau nurut sama omonganku?
0: Reza, jangan macem-macem ya kamu. Apa itu yang kamu pegang?
6: Shh. Ini cuma pisau kok. Cuma buat motong bunga bakung aja.

0: Makan. Makan semua ini. Ini hukuman dari aku. Karena kamu gak mau nurut sama aku. Kamu ingat kan suatu hal yang pernah aku bilang? Arti dari bunga ini adalah kembalinya kebahagiaan. Dan aku bahagia karena sekarang aku telah kembali melihat yang dulu pernah aku lihat.
1: Bunga Bakung, produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara Deli Tambunan. Penulis naskah Keiko Fabianisa. Teknik dan montase Rinaldi Fa Muhammad. Penyelia musik Noval Noviansyah. Dan narator Fitri Ardianti.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda. Untuk malam hari ini kami akan temani para pendengar di 95.3 MHz masih hingga di pukul 24 malam ini ya. Dan kami akan hadirkan untuk sesi Ruang Rindu untuk Anda semua dengan sajian lagu pop Indonesia dan mancanegara di ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan apalagi malam udah semakin larut ya, semoga para pendengar semuanya aktivitas dan pekerjaannya di hari ini sudah dapat terselesaikan dengan baik. Dan pastinya semuanya dapat berjalan sesuai dengan keinginan para pendengar semuanya ya. Yang lelah pastinya selamat beristirahat ya. Terus yang masih terus bekerja ya malam hari ini, ya selamat bekerja aja. Pastinya ada yang dinas malam gitu ya. Jadi tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya di malam hari ini. Oke, kita hadirkan sajian lagu mancanegara dan pop Indonesia di ruangnya semuanya. Lagu dari Westlife, My Love.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9,

Flu dan pilek sering dianggap sama padahal berbeda. Apa bedanya? Pada umumnya, gejala pilek itu lebih ringan daripada flu. Pilek disebabkan oleh virus yang masuk ke dalam tubuh. Rhinovirus merupakan jenis virus yang paling mudah menularkan pilek sehingga menyebabkan bersin. Gejala utamanya yaitu sakit tenggorokan. Namun, biasanya akan hilang setelah 2-3 hari. Lalu, penderita pilek juga bisa mengalami hidung tersumbat. Saat pilek, kita jarang mengalami demam. Hanya peningkatan suhu badan. Biasanya, badan akan terasa sedikit nyeri dan lelah, tapi tidak terlalu parah. Flu disebabkan oleh salah satu jenis dari beberapa jenis virus influenza. Orang yang terkena flu biasanya akan mengalami demam selama 3-5 hari. Meski begitu, ada juga yang tidak mengalami demam. Selain itu, gejala flu juga meliputi sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, serta panas dingin. Di usia anak-anak seperti kita, biasanya akan disertai rasa mual dan mudah muntah.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

teman-teman di Malinau, saya Vicky Shu. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Malinau, tempatnya informasi dan hiburan yang tepat bagi Anda dan keluarga Anda. Salam RRI.

0: Jelajah Nusantara.
1: Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jaya Wijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem sahabat budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

Tahukah Anda Taman Renungan Pohon Sukun? Lokasinya terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Ende dengan batas-batas di sebelah utara Taman Remaja, sebelah selatan Lapangan Ende Alun-Alun yang sekarang disebut Lapangan Pancasila. Di Taman Renungan ini terdapat pohon sukun dan Taman Remaja dalam satu areal. Pohon sukun adalah tempat Bung Karno merenung mengisi waktu luang, dan disinilah Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di taman ini terdapat patung Bung Karno yang tengah duduk termenung di sebuah bangku di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Pohon sukun di area taman yang disebut sebagai pohon Pancasila. Bung Karno saat itu juga berpesan bahwa apabila di suatu masa pohon sukun tersebut mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dalam sejarahnya, pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Bupati Ende periode 1973 hingga 1983, Herman Joseph Gadijau, ia meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali pohon sukun tersebut. Peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980 dan pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini. Setiap 1 Juni, masyarakat Indonesia akan memperingati hari lahir Pancasila. Sejarah hari penting ini telah ditetapkan sejak tahun 1945 oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Soekarno diasingkan ke Ende selama 4 tahun, mulai 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Dalam masa pengasingan tersebut, Soekarno ditemani oleh istrinya Inggit Garnasih, ibu mertuanya Amsi, dan kedua anak angkatnya Ratna Juwami serta Kartika. Mereka tinggal di rumah pengasingan milik Haji Abdullah Ambuwaru. Selama masa pengasingan inilah, Bung Karno memiliki rumusan dasar negara yakni Pancasila.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Pan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah

Ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia. Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil melakukan penggelapan uang pajak dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Dengan dibuangnya Datu Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datu Adil diabadikan pada stadion sepak bola di kota Tarakan dengan nama Stadion Datu Adil.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami malam ini. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan inilah Radio Publik Indonesia, Malinau.

masih terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 165 detik. Ia menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Jumlah orang yang terjebak di pegunungan Jepang meningkat 226 orang dari tahun sebelumnya, menjadi rekor tertinggi 3.623 orang pada 2025. Jumlah keseluruhan tersebut termasuk 246 wisatawan mancanegara, merupakan yang tertinggi sejak pencatatan statistik dimulai pada 1961. Berdasarkan Prefektur Nagano di Jepang Tengah, mencatat jumlah tertinggi kasus orang terjebak sebanyak 358 kasus, diikuti oleh Hokkaido dengan 199 kasus dan Yamanashi dengan 192 kasus. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet muda asal Provinsi Banten, Ibnu Alan, dipercaya mengemban tugas sebagai kapten tim nasional futsal Indonesia U17 yang bersiap berlaga pada kejuaraan internasional Torneo 6 Nation U17 di Spanyol pada 24 hingga 28 Juni. Alan yang saat ini berstatus sebagai siswa SMA Negeri 4 Pandeglang mengaku sangat bangga dan senang mendapat kepercayaan menjadi kapten tim. Sementara itu, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar menegaskan timnas U17 yang akan berlaga di Spanyol diperkuat talenta-talenta terbaik hasil regenerasi dari berbagai daerah, mulai dari Aceh, Banten hingga Papua.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah

0: komunikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro Tiga RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss. Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah ada di depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda kenangan terindah dari Samson.

3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengevaluasi satu persatu SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait dengan dapur MBG yang belum memenuhi standar. Temuan tersebut termasuk sejumlah laporan yang ramai diperbincangkan masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon memastikan proses penjurian Festival Film Indonesia atau FFI 2026 akan berlangsung transparan dan profesional. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi dilakukan berdasarkan kualitas karya, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ia mengatakan integritas Dewan Juri menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas ajang perfilman nasional tersebut. Karena itu, proses penilaian akan berfokus pada kualitas film yang dinilai layak memperoleh penghargaan tahun ini.

menanggung biaya perjalanan supporter ke Kanada untuk menonton Piala Dunia 2026, di mana pemerintah Qatar sangat memanjakan pendukung setia. 1.000 supporter Qatar terbang ke Vancouver, Kanada dengan jet sewaan Emil Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Mereka berangkat menjelang laga Qatar melawan Kanada di Piala Dunia 2026. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 19 Juni 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, kemudian Riau, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah dan di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Aceh dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di wilayah Medan, kemudian potensi hujan sedang di wilayah Jambi dan Palembang, serta potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan dan berawan di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Palangkaraya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung, Yogyakarta dan Surabaya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mamuju, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Kupang, kemudian Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire dan Jayawijaya, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Makassar dan Jayapura, serta potensi asap atau kabut yang terdapat di Kendari, dan potensi udara kabur terdapat

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

0: Memori kolektif bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Rudy Zain akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

aspirasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Pelaksanaan sekolah rakyat yang dijaga oleh pemerintah mulai menunjukkan hasil positif setelah hampir 11 bulan berjalan, di mana pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah untuk mendukung perluasan program tersebut. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah memberikan dampak positif bagi para siswa. Selain menunjukkan prestasi akademik, para siswa juga mengalami perubahan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan kepercayaan diri. Mensos mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk memantau perkembangan program tersebut. Hasilnya, sebagian siswa telah menorehkan prestasi di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, hingga seni.
1: Dan Pak Wamen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah rakyat. Secara umum telah berjalan dengan baik dan siswa-siswanya sebagian sudah bisa berprestasi, baik itu di bidang sains, kemudian di bidang bahasa, maupun di bidang sosial, serta bidang olahraga dan seni. Tetapi yang patut dicatat pertama-tama bahwa secara fisik siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar, lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan yakin terhadap peserta.
2: Menurut Mensos, perubahan positif tersebut juga dirasakan oleh para orang tua siswa. Banyak orang tua mengaku anak-anak mereka kini lebih disiplin, rajin beribadah, dan lebih aktif membantu keluarga saat berada di rumah. Pemerintah saat ini juga terus memperluas layanan sekolah rakyat, salah satunya melalui pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah yang ditargetkan mendukung tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sangat kerja di masalah. Dan saya juga pas kuburan ya,
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari program
0: Program gentengisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Dari program pemerintah juga banyak KPP yang dikeluarkan sehingga banyak juga menyerap pasir genteng.
6: Pemesanan dalam kegiatan ini mencapai 24 truk dengan total komitmen transaksi 3 miliar dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menegaskan, program gentengisasi tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan masyarakat. Kodari menjelaskan pertama kali diluncurkan program gentengisasi pada Maret 2026 telah mencatatkan komitmen transaksi sekitar 3 miliar rupiah di Majalengka untuk pemesanan genteng. Kodari menegaskan genteng yang dibeli pemerintah merupakan produksi dari pelaku UMKM lokal. Penjelasan Kodari disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
7: Sementara itu, pelaku UMKM genteng dari Sinar Mas Raya di Majalengka, Jawa Barat, Juanda mengatakan program gentengisasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak untuk usahanya. Pemesanan genteng kini meningkat drastis. Juanda mengatakan mampu menjual 15.000 unit genteng dalam seminggu kepada distributor dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Jawa Tengah. Padahal sebelum ada program gentengisasi, untuk menjual 8.000 genteng sangat susah. Sepi orderan terkadang karyawan terpaksa banyak yang di rumah. Kini jumlah mesin pun ditambah dari sebelumnya 2 unit, menjadi 6 unit untuk membuat genteng. Karyawan mencapai 70 orang yang merupakan warga sekitar. Juanda mengatakan butuh 90 hingga ratusan karyawan karena tingginya pemesanan genteng. Oleh sebab itu, Juanda menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Juanda kepada Pro 3 RRI.
5: Dari dampak kebijakan Bapak Presiden dengan adanya program gentengisasi itu besar sekali dampaknya, Pak.
2: Iya.
5: Dulu ya sebelum ada kebijakan itu, pabrik genteng itu hampir selama 10 tahun dirasakan itu baik dari tingkat pemasaran, dari tingkat kegairahan kerja para pengrajin. Sekarang dengan adanya program itu, inilah dari proyek-proyek pemerintah, alhamdulillah itu banyak menyerap genteng. Dan masyarakat-masyarakat sekitar yang tadinya karyawan kami banyak diliburkan, malah sekarang pabrik yang kewalahan mencari tenaga kerja. Ya, saya banyak terima kasih lah dengan kebijakan beliau, baik secara nasional maupun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan ya. Jadi sampai saat ini dampaknya sangat besar sekali dan bisa dirasakan, dan banyak penyerapan tenaga kerja.
7: Selain itu, program gentengisasi merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita untuk dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
2: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam

0: sangat sulit.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Coba kau tengok ini dulu. Bagus sih malu video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah.
4: Joget depan ambulans.
3: Iya.
4: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
4: Kawan, itu upacara we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Gak bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih

Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana

0: bencana dalam satu minggu dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sin bersama Anda hingga menjelang pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nanti kami akan hadir dalam Kopi Pro 3 atau Komentar dan Opini Pro 3, di mana kami nanti akan hadir perbincangan bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia 2026. Dan narasumber kami nanti adalah Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712, serta melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai.

Piala Dunia selalu menghadirkan kegembiraan dan orang-orang berkumpul mendukung tim favoritnya. Kemudian berdiskusi bahkan rela begadang demi menyaksikan pertandingan tersebut. Tetapi di balik sorak-sorai kemeriahan itu, ada pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama. Apakah sepak bola hanya mengenai menang dan kalah? Atau memang ada nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya sedang kita saksikan di lapangan? Dan dini hari ini kita akan melihat Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan di balik semangat persaingan, di balik semangat kerjasama, sportivitas dan persatuan yang ditunjukkan oleh para pemain maupun para pendukungnya. Untuk itu kami akan berbincang dalam Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bersama dengan Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: Tio, selamat malam, selamat dini hari Pak.
1: Selamat malam, selamat dini hari Bung Rudizen.
0: Iya, kabar baik ya Pak Sutri.
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, ini memang kita ngobrol sedang dalam momentum Piala Dunia 2026 dan memang tampaknya antusias masyarakat kita, mungkin masyarakat dunia juga ya pasti ya, yang selalu tidak pernah lepas dalam sajian pertandingan per pertandingan. Mungkin di awal bisa dijelaskan kenapa ya Piala Dunia kok begitu menarik masyarakat dunia ini, Pak?
1: Ya, ini pertanyaannya yang menarik Bung Rudi ya. Pada faktanya sepak bola itu kan memang sebuah permainan kolektif, tetapi memang kemudian bertumbuh berkembang menjadi sebuah industri. Tapi industri ini bisa bertumbuh berkembang karena banyak orang suka dengan sepak bola. Jadi ketika orang menonton sepak bola itu, dia menemukan keindahan, dia bisa melihat sesuatu yang menggairahkan dan dalam banyak kasus itu menghibur, Bung Rudi. Jadi banyak orang bisa terlupakan dari masalah-masalah kehidupannya ketika dia nonton bola. Nah, tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan semangat kebangsaan, memang orang yang menonton sepak bola dan yang sedang bermain adalah tim nasionalnya, itu memberikan greget tersendiri. Nah, tetapi karena tim kita tidak masuk Piala Dunia, pada akhirnya orang harus mendukung tim favoritnya yang bukan negaranya, bukan bangsanya. Tapi itu sudah cukup untuk membuat orang menjadi terhibur lah.
0: Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sebuah pertandingan sepak bola selain olahraganya ini, Pak Setio?
1: Begini Bung Rudi, kita memang harus belajar banyak dari kasus Piala Dunia. Bagaimana beberapa negara kecil itu bisa lolos ke Piala Dunia, sementara kita negara yang sangat besar belum bisa lolos. Negara seperti Curacao, itu penduduknya cuma 150 ribu orang. Ya, kalau di kita ini kan kelas dengan satu kecamatan atau dua kecamatan gitu ya. Itu bisa lolos ke dunia, sementara kita belum bisa. Ada Tanjung Verde, itu penduduknya 500 ribu orang. Ini kan satu kabupaten kalau di kita. Nah, ini pertanyaan yang jadi penting buat kita. Kenapa kita belum bisa mencetak prestasi yang bagus? Ya, berarti ada potensi besar pada diri kita yang belum bisa kita ledakan, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan Pancasila, tentu ini pertanyaan reflektif ya, yang membuat kita memang harus banyak memperbaiki diri. Kita ini punya potensi besar, tapi belum bisa mencapai suatu yang hebat ya, karena ya kita belum usaha dengan sungguh-sungguh.
0: Kalau kita kaitkan tadi seperti Anda katakan Pak Setio ya, ada nilai-nilai kebangsaan, terutama ketika tim nasional itu ikut berlaga, tentu rasa nasionalismenya sangat tinggi di situ. Lebih luas dari itu, apa yang bisa kita lihat dari nilai-nilai Pancasila yang juga bisa kita temukan dalam sebuah pertandingan sepak bola ini?
1: Begini Bung Rudi, kan sebelum Pancasila rumusannya seperti saat ini, dulu Bung Karno itu merumuskan sila pertama itu adalah soal keindonesiaan, kebangsaan. Karena memang negara bisa ada karena pertama-tama orang sudah mulai sadar akan kebangsaannya gitu ya. Kemudian menjadi negara bangsa ketika momentum untuk merdeka terjadi. Nah, yang mau saya kemudian soroti adalah begini Bung Rudi. Sebetulnya yang namanya tim sepak bola itu atau permainan sepak bola itu bisa menjadi wahana untuk mempersatukan satu bangsa. Ya, jadi kalau kita melihat tim nasional bermain, kemudian kita punya sesuatu yang menggerakkan kita, mendukung bersama, mengucapkan yel-yel bersama. Apalagi kalau kita lihat tim nasional kita ya, habis pertandingan itu kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu membawa kita kepada semangat perjuangan seperti dulu ketika kita belum merdeka. Nah, semangat ini yang perlu memang kita tumbuhkan, karena ya di momen itu kita melupakan perbedaan. Kita melupakan perbedaan suku, ras, agama. Kita bersatu sebagai Indonesia. Nah, ini memang mesti dikelola dengan rapi, dengan cantik, tanpa di ditunggangi oleh kepentingan politik personal. Ya, tapi bagaimana lewat sepak bola ini kita membangun bangsa yang besar, bangsa yang bersatu. Okay. Artinya itu ada di situ, Bung Rudi.
0: Ya, artinya nilai-nilai, paling tidak nilai-nilai seperti itu, persatuan yang paling mudah bisa terlihat ya ketika sebuah
1: iya,
0: tim betul. Nasional itu berlaga di sebuah pertandingan, Pak Setio ya.
1: Iya, iya, karena memang kita bisa sama-sama rasakan kalau melihat di TV ya, bagaimana aura di stadion yang sangat besar ya.
0: Iya.
1: Tim nasional kita didukung. Betul-betul itu kita melihat sebuah semangat yang tinggi tentang kesatuan, tentang kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Ini yang memang belum terlalu banyak dielaborasi, Bung Rudi. Karena kalau ini bisa, ya dari sini semangat persatuan ini bisa diluangkan yang lain-lain.
0: Oke. Dan selain itu, kalau saya melihatkan juga,
1: iya,
0: ternyata dalam sebuah tim mewakili negara, kita bicara dengan iya, tim nasional ini, Pak Setio ya,
1: iya,
0: kemampuan individu itu nomor kesekian dibandingkan kerjasama tim di mana mereka adalah satu bangsa dengan latar belakang yang berbeda tadi. Mungkin bisa Anda elaborasi terkait dengan
1: ya,
0: kerjasama
1: saya
0: yang itu.
1: Cukup hobi menonton sepak bola, jadi saya cukup bisa fasih ya membahas perkara ini ya, ya, Bung Rudi. Jadi di mana-mana tim yang hebat itu bukannya mengandalkan hanya kemampuan individual, tapi betul-betul membangun sebuah tim di mana satu orang dengan orang lainnya itu saling terhubung, saling mendukung, kerjasama timnya tertata dengan rapi. Dan kalau kita lihat timnas saat ini itu menunjukkan hal seperti itu, Bung Rudi.
0: Yeah,
1: jadi pelatih yang baru ini yang namanya John Heitman ini, dia membangun mentalitas yang berbeda. Bagaimana tidak ada satu orang pun dibiarkan hanya menonjol sendiri, tapi satu orang dengan orang lainnya itu betul-betul harus menjadi sebuah kesatuan, sebuah tim. Nah, ini pelajaran yang harusnya memang kita kemudian terapkan di semua lini kehidupan. Orang boleh punya kemampuan individual, tapi ketika kita bekerja bersama, kita harus memang saling mendukung, kita kolaborasi, di mana di situ ego kita turunkan. Jadi kita ketika bekerja itu bukan menonjolkan sendiri, tapi memang mencapai sebuah prestasi bersama. Ya itu kan semangat Pancasila, Bung Rudi.
0: Iya, iya. Artinya sangat erat hubungan persatuan dengan keberhasilan sebuah tim itu ya.
1: Betul, betul, ya, jelas. Ya. Jadi ini sekedar agak berbelok,
0: ya,
1: Bung Rudi ya. Dulu yang namanya Paris Saint-Germain gitu ya, PSG itu tim yang bertabut bintang, tapi nggak pernah berhasil menjadi juara Eropa.
0: Ya.
1: Kenapa? Karena memang kebanyakan Liga Bintang yang mau menunjukkan skill individunya.
0: Okay.
1: Nah, belakangan ini Liga Bintangnya nggak banyak gitu ya.
0: Yeah.
1: Malah nggak ada pada pindah ke Madrid, pindah ke mana. Yang ada adalah anak-anak muda yang cemerlang. Disatukan oleh Luis Enrique.
0: Ya. Pelatih.
1: Mereka bisa betul-betul adu sebagai sebuah tim.
0: Yeah.
1: Dan mereka bisa jadi juara Eropa dua kali berturut-turut.
0: Baik. Pak Setio, ya, kita terima penting dulu pendengar Pak ya. Sudah ada pendengar ya, ini.
1: Boleh,
0: kita
1: boleh
0: kasih kesempatan ya dulu ada Buria di Tepet Jakarta ya Selatan. Buria, selamat malam, selamat dini hari.
2: Oh ya, selamat dini hari Bung Rudiji.
0: Iya, Buria.
2: Pancasila.
0: Salam Pancasila, Buria.
1: Salam Pancasila.
2: Iya, selamat malam Bapak. Siapa ya? Rupa ini Bapak ganteng ini Pak Setio ya.
0: Setio, Pak iya Pak Setio Hajar Dewantoro.
2: Wah namanya keren kayak orang Jawa
1: Dewantoro
2: ya.
0: Iya.
2: Keren Pak, salam kenal ya Pak ya. Semoga
1: undangan
2: di hari dini ini tetap semangat walaupun udah malam bersih deh bobo.
1: Iya.
0: Ya silakan beri ya.
2: Kan nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bisa dalam beberapa hal ya Pak ya. Pertama tidak mendiskreditkan teman atau saudara yang berbeda dukungan negara peserta Piala Dunia kedua ya kan. Nah, jalin persaudaraan sesama dengan mengajak sesama secara langsung Piala Dunia meskipun berbeda dukungan tadi. Ya ketiganya, jika kita merasakan mampu maka sediakanlah fasilitas untuk menonton bersama siaran langsung Piala Dunia. Nah, termasuk memberikan ruang bagi UMKM setempat untuk menjajakan produknya keempat sehari berbagi wawasan positif tentang dunia sepak sepak bola maupun hasil terkini Piala Dunia kelima, saling berbagi wawasan tentang alam maupun sosial dari negara peserta ya. Piala Dunia. Ya, pertanyaan Bapak sih, ya bagaimana nih Pak Piala apa namanya ini? Mengatakannya nih Pak. Obroria ya. Nah, ini pertanyaan saya bagaimana Pak ya apa namanya gerangan apa namanya apakah etikanya supporter sepak bola di Indonesia
0: Baik.
2: Nah itu saja. Makasih Bung Rudi Jin, tetap semangat Bang Setio. Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Terima kasih, selamat malam Muria. Kita tampung dulu nih Pak Setio ya. Jadi yang ingin tadi mendapatkan penjelasan etika dari pendukung itu gimana? Pak Ian di Madiun, Jawa Timur, selamat malam, selamat dini hari Pak Ian.
3: Iya, selamat dini hari Mas.
0: Iya Pak Ian, gimana Pak Ian? Silakan, ada Pak Setio Hadjar Dewantoro, beliau adalah Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Iya, selamat dini hari juga Pak Setio ya.
1: Iya, selamat dini hari Pak.
3: Kalau saya melihatnya seperti ini, bangsa Indonesia kita itu hanya suka euforianya tapi dan semangatnya saja, tapi dalam kenyataannya kita ini hanya terbatas itu. Dan bangsa kita hanya bangga dengan kegiatan-kegiatan saja dan tidak bangga dengan bangsa sendiri. Nyatanya di sepak bola ini contoh saja, kita terlalu banyak memainkan orang-orang asing, akhirnya kita sendiri sulit untuk mencari kemampuan-kemampuan yang terdapat di kebangsaan kita. Contoh saja ya, dulu di waktu sebelum banyak pemain asing, kita itu tidak pernah di atas 100 peringkat kita. Tapi sekarang klub-klub kita itu banyak sekali pemain asing, namun kita itu jauh di bawah 100.
0: Baik.
3: Dan kalau banyak pemain asing ini juga tidak mendukung, nyatanya betapa hebatnya Persib Bandung itu di permainan kita, tapi di Asia Tenggara saja kita dengan sekelas Singapura, sekelas
0: intinya apa ini Pak Ayan, intinya apa yang mau disampaikan, silakan.
3: Intinya kita hanya euforia dengan permainan dengan itu, tapi kita tidak menghargai bangsa kita sendiri.
0: Baik Pak. Ya.
3: Oke.
0: Terima kasih Pak Ian di Madiun Jawa Timur. Baik, satu lagi Pak Satrio ya, kita tampung dulu ya. Nanti baru ditanggapi. Ada Pak Caswa di Brebes Jawa Tengah. Pak Caswa, selamat malam, selamat dini hari.
4: Selamat malam Bung Rudi dengan Pak Setio.
0: Iya, silakan.
4: Iya, salam Pancasila.
0: Iya.
4: Semangat selalu ya, sehat selalu semuanya.
0: Amin. Doa yang sama juga Pak. Silakan Pak.
4: Ini ya, kalau saya sih ya, orang ada kekurangan ya. Memang kalau nilai-nilai Pancasila ya, memang kalau menurut saya itu ya bagus sih, termasuknya RRI bisa membantu kepada orang-orang tunanetra meskipun tidak bisa menonton, tapi kan bisa mendengarkan kan, seperti itu ya. Tapi nomor yang kedua, memang yang namanya saya itu orang awam, intinya kayak gini, kalau melihat apa yang namanya pemain sepak bola itu karena hobi, karena seneng lah intinya, untuk membahagiakan hati sendiri meskipun gak bisa melihat kan, seperti itu. Tapi yang akan saya tanyakan ini Pak Setio, kenapa nilai-nilai Pancasila ini ketika ada Piala Dunia ataupun di Indonesia olahraga semacam pemain sepak bola, kenapa orang-orang Indonesia itu dipakai taruhan, pakai judi gitu, kalau mendukung si A, si B gitu. Yang kedua, terus nilai Pancasilanya itu juga belum ada, karena apa? Pengaruh penonton-penonton kita akhirnya jadi apa? Ribut. Itu kan berarti kan belum menyatukan Pancasila, Mas Setio. Jadi yang saya pertanyakan seperti itu, kenapa di Indonesia ini pakai ribut, pakai judi lah, kalau ada turnamen yang seperti ini kemarin aja pun. Jangankan yang seperti dunia, Piala Dunia, pemain bola voli pun jadi ribut dari pengaruh penonton. Jadi kan berupa Pancasila itu. Jadi gimana Bung Setio? Terima kasih. Ya,
0: terima kasih Pak Jaswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Setio untuk menanggapi Bu Ria tadi, Pak Ian dan juga Pak Jaswa ini.
1: Iya, memang ini tantangan yang besar ya. Jadi apa yang terjadi di dunia sepak bola itu seringkali mencerminkan bahwa kita sebagai sebuah bangsa memang belum punya budi pekerti yang rukun ya. Sebagai contoh, sewaktu kemarin tim nasional kita bermain, terus ada pemain persib yang namanya Beckham Putra, itu mengalami sebuah pelecehan atau penghinaan oleh supporter ya, dengan ya tindakan yang sangat rasis. Itu menunjukkan bahwa kita memang ada orang-orang yang tidak punya bekti, tidak punya budi pekerti yang luhur, dan berarti dia tidak menghayati Pancasila. Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Taslan ya, bahwa banyak supporter itu sebenarnya rusuh. Jadi yang ada itu adalah semangat kebanggaan yang semu terhadap klubnya, terhadap timnya ya, kemudian menjadi sangat sektarian. Itu juga jelas tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan ini bisa ditarik mundur ya, bahwa memang berarti kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara itu belum cukup pandai untuk membangun budi pekerti rakyatnya. Ini menjadi bahan kita bercermin gitu ya, karena kalau kita bicara tentang nilai Pancasila, mestinya tidak ada etika-etika yang buruk seperti tadi ditunjukkan supporter yang menghina salah satu pemain tim nasional. Tidak ada juga kerusuhan antar supporter hanya gara-gara benci sama supporter pihak lawan gitu ya. Itu hal-hal yang memang layak menjadi bahan temenungan kita bersama. Memang sepak bola ini selalu punya dua sisi juga, Bung Dedi. Di satu sisi dia bisa menjadi sebuah wahana pemersatu, tapi kalau kita salah kelola, dia bisa menjadi wahana pemecah belah. Seperti yang terjadi di negara kita, supporter Persebaya Surabaya dengan supporter Arema Malang aja kita berantem terus.
0: Artinya di sini konteksnya kemudian persatuan, Bat ya, yang jelas tertulis
1: betul,
0: dalam.
1: Betul. Jadi kita memang harus bisa mengelola isu ini dengan cerdas. Jadi sepak bola itu bisa menjadi wahana pemersatu, tetapi kalau kita salah, dia bisa menjadi pemecah belah.
0: Nah,
1: jadi kita memang harus betul-betul ya menangkap ini peluang untuk menjadikan sepak bola sebagai pemersatu. Nah, kemudian tadi ya Pak Roni ya,
0: Pak Caswa.
1: Itu kan isunya isu bukan yang kedua.
0: Oh, yang kedua Pak Ian di Madiun. Ya.
1: Ya. Kan itu memang isunya isu nasionalisme ya. Nah, memang itu kan bicara tentang liga kita yang kebanyakan pemainnya itu diambil dari luar gitu ya. Tapi memang begini, Bung Rudi. Ini kita harus sama-sama memahami konteks ya.
0: Betul.
1: Di beberapa bidang kita itu sumber dayanya belum terlalu bagus.
0: Dan tidak kedua juga ada regulasinya juga itu, Pak.
1: Beberapa bidang yang lain gitu loh. Sehingga mau tidak mau, kalau kita mau mengupdate level kita, kita harus mendatangkan tenaga ahli dari luar. Yang penting adalah kemudian ada sebuah transfer of knowledge. Nah, kalau dalam konteks sepak bola, kenapa di liga klub ya, liga klub Asia misalnya, itu kita kalah sama Singapura? Karena yang Singapura itu dia pemain asingnya lebih bagus. Kemudian kenapa kita kalah sama Johor Darul Taksim di Malaysia atau sama Buriram di Thailand? Karena pemain-pemain asing mereka lebih bagus, bukan karena mereka mengandalkan pemain lokal. Sehingga mau tidak mau secara logisnya klub Indonesia kalau mau bersaing ya dia harus membuat tim yang diisi juga oleh pemain asing dengan bagus. Tapi intinya begini, kita jangan mengharamkan ya sesuatu yang datang dari luar, manakala kita memang betul-betul membutuhkannya sebagai sebuah wahana untuk transfer of knowledge, transfer of skill. Tetapi soal semangat nasionalisme, kebangsaan, ini juga tetap dipelihara. Bagaimana kita juga berani untuk mendidik orang-orang lokal kita supaya bisa bersejajar gitu ya dengan mereka yang datang dari luar. Itu Bung Redi. Nah, soal kemudian judi dan macam-macam itu memang hal yang ya juga menjadi bahan belajar kita, Bung Redi, bahwa olahraga itu seringkali memang dijadikan sebagai wahana perjudian. Itu nggak bisa diingkari. Makanya ada istilah judi bola ya. Gitu. Itu udah menjadi industri tersendiri. Nah memang semua hal itu bisa ada eksesnya, Bung Rudy. Jadi tinggal kita ini mau mengambil sisi yang mana. Nah kalau saya sih pro tentang dunia olahraga dijadikan sebagai wahana membangun karakter bangsa, wahana untuk membangun persatuan bangsa, dengan kita terus concern untuk meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi termasuk soal judi tadi.
0: Baik. Dan juga mungkin saya tambahkan ya, ini Pak Setio, untuk pemain asing ini memang sudah diatur juga oleh regulasi Federasi Sepak Bola Regional AFC Asia, berapa banyak sebuah klub yang memang diperbolehkan. Kemudian untuk pemain naturalisasi, Jerman juga ada beberapa ya, banyak juga ini ya, naturalisasinya.
1: Prancis, Maroko,
0: betul. Iya, Jepang pun juga awal-awal mereka bertransformasi seperti ini juga tidak sedikit pemain-pemain naturalisasi, bahkan dari Brasil sekalipun itu yang diambil waktu itu ya. Iya, karena memang sekarang industri yang dilihatnya dan membuat trigger untuk kemajuan sepak bola di suatu negara. Oke, saya tertarik dengan tadi yang Bapak katakan tentang bagaimana kita menyikapi sebuah kekalahan itu bisa diterima dengan baik, Pak. Ini kan seringkali menjadi trigger perpecahan atau keretakan dalam suatu di persatuan antara kita nih, Pak. Gimana nih menurut Anda nih, Pak? Halo, Pak Setio.
1: Iya, oke. Iya. Baik lagi. Tadi ketimbang musik.
0: Oke, iya. Dan bagaimana sebenarnya kita bisa menyikapi kekalahan itu dengan baik? Karena tidak jarang juga kekalahan itu justru menjadi trigger perpecahan, keributan antara pendukung ini, Pak.
1: Iya. Kita belajar dari kasus tim nasional belakangan ini, Bung Rudy.
0: Iya.
1: Ya, tim nasional kita semenjak ditangani oleh John Heitman itu udah main 4 kali.
0: Ya.
1: 3 kali menang, 1 kali kalah. 1 kali kalah ketika kita melawan Bulgaria.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kita bisa belajar dong, Rudy. Di dalam kekalahan itu kita cukup dewasa. Tidak banyak penonton kita yang hanyut di dalam kecewa. Kenapa? Karena kekalahan itu terjadi ketika kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita. Jadi kalau kita melihat rakyat kita gitu ya, melihat para supporter timnas, mereka juga sudah mulai banyak yang dewasa, jadi siap menerima kekalahan ketika pemain tim nasional kita sudah bisa-bisa. Nah orang itu tidak menerima kekalahan ketika kita melihat tim nasional kita tidak tampil sebagaimana potensi terbaiknya. Terjadi ketika timnas kita ditangani oleh Patrick Kluivert. Kita kecewa bukan karena mereka kalah, karena tidak tampil sebagaimana mestinya.
0: Daya juangnya ya Pak ya.
1: Daya juangnya tidak kelihatan gitu ya. Jadi kita akan menghargai perjuangan orang ketika nyata-nyata kita lihat hasil itu soal sekian gitu ya. Nah memang ini yang perlu kita betul-betul sadari, kita mengerti ya, bagaimana kita menghargai proses, menghargai perjuangan orang ya. Tidak mengecam orang hanya gara-gara sesuai dengan ekspektasi kita. Nah tapi yang berikutnya juga, Bu Rudy, ini di lapangan hijau ini kan soal keadilan itu menjadi isu sensitif.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu ketika tim nasional kita diperlakukan dengan adil, kita kalah nggak masalah. Tapi begitu ada perlakuan tidak adil, wah kita memang bisa ngamuk. Nah itu memang perlu perluasan.
0: Kadang-kadang melawan ketidakadilan kan juga martabat suatu identitas yang kita bawa juga ini, Pak ya. Kita ke pendengar lagi nih, Pak Setio ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat malam, selamat dini hari.
5: Selamat hari gini, Bung Rudy.
0: Iya, Bu Dinda.
1: Selamat malam.
5: Selamat dini hari, Bapak Setio.
1: Selamat dini hari, Bu.
0: Iya, silakan, Bu Dinda.
5: Alhamdulillah ya, di Jumat dini hari pas bolanya dimainnya nanti subuh ya.
0: Iya.
5: Pas ya, alhamdulillah. Pak Setio, saya melihatnya dari sisi yang lain ya mungkin ya. Bagaimana timnas kita atau timnas kita dan juga kita ya, para netizen ya, netizen 62 ya. Netizen 62 ya, yang terkenal luar biasa gitu kan ya. Itu bagaimana rasa nasionalismenya tuh saat timnas kita tuh bertanding dengan negara lain.
0: Okay.
5: Itu para supporter itu luar biasa, apa teriakan-teriakannya, yel-yelnya apa segala macam, betul-betul membela apa membela bangsa ya, begitu ya Bung Putih ya. Yeah. Kita jadi semangat gitu nontonnya. Terus yang kedua, bagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya ya berkumandang di negara orang atau di negara sendiri atau di negara orang saat timnas kita menang. Okay. Itu rasa nasionalismenya tuh masih tinggi Bung Rudi dan Pak Kutin. Jadi saya melihatnya dari sisi yang itu. Kalau soal naturalisasi dan itu karena memang tim kita, tim Indonesia, timnas kita tuh memang masih banyak kekurangan. Jadi naturalisasi itu penting sepertinya. Okay. Jadi nah, oke, itu aja sih tanggapan Pak
0: Setia,
5: Bung
0: ya, Rudi. Terima kasih, Bu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari. Ya, dan ikut sekaligus mungkin bisa ditanggapi apa yang tadi ditanyakan Bu Dinda, sekaligus sebenarnya batasan fanatisme kita sebagai pendukung tim nasional itu di mana sih, Pak? Batasannya nih, Pak. Silakan, Pak
1: Setia. Ya, memang ini pertanyaan yang sangat penting dan ini bisa melebar kemana-mana ya soal fanatisme ini. Jadi memang wajar kalau kita punya pemihakan seperti kepada tim nasional kita. Ya, kita betul-betul punya emosi ketika kita turun ke lapangan dan kita diikat oleh kesadaran bahwa kita sebagai sebuah bangsa. Nah, itu memang harus dipilah kemudian antara fanatisme yang destruktif dengan semangat kebangsaan yang sehat. Yang kita tidak boleh itu kan fanatisme yang destruktif gitu ya. Jadi kita mendukung tim kita sembari melecehkan lawan, kita semangat gitu ya dengan segala ya, tapi sembari kita menghina tim lawan gitu ya. Nah ini memang batasannya sebetulnya bisa sangat tegas menurut. Jadi kita mengunggulkan tim kita tanpa melecehkan orang lain, kita menghormati orang karena toh ini sebuah permainan, karena mereka juga mengusung semangat kebangsaannya sendiri kan gitu. Jadi lebih baik memang kita betul-betul menghormati semua pihak, melakukan terbaik, lalu besar hati atas segala hasil yang kita terima. Mau menang, mau kalah, no problem. Yang penting ya sebagai sebuah bangsa kita dipersatukan dengan negara lain, dengan bangsa lain kita tetap bersahabat.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir penutup di sesi pertama ini Pak Setio.
1: Baik.
0: Kalau Pancasila itu adalah sebuah tim sepak bola Pak, diberatkan sebagai tim sepak bola, seperti apa perannya dalam kehidupan bangsa ini Pak?
1: Ya, jelas ini pembangun semangat kebangsaan Bung Rudi. Ya, sebagai sebuah fondasi di mana kita berdiri bersama-sama untuk bergerak maju. Ya, memang dari sila 1 sampai sila 5 itu sesuatu yang harus dihayati bersama, dipegang teguh bersama, tidak dikhianati sedikit pun. Yaitu ya memang sesuatu yang menjadi PR kita bersama Bung Rudi. Mungkin bisa kita nanti bahas di sesi yang kedua.
0: Menarik ini. Iya. Oke. Pak Setio Hadjar Dewantoro, kita break dulu Pak ya untuk sesi pertama ini. Ya, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua Pak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti selepas warta berita kami akan hadirkan kembali sesi kedua perbincangan Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia, menghadirkan narasumber kami Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia.

0: dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rudi Zain. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
2: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
3: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
2: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Kristawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Ferry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.
2: Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
3: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
6: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
7: Siapa?
6: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
7: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
6: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
8: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
7: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
6: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
7: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
6: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
7: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
6: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
9: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya,

0: Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: NTB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Terima kasih Braga Pro 3, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nanti kami akan lanjutkan sesi kedua Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema Refleksi Nilai-Nilai Pancasila di Balik Euforia Piala Dunia. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro. Kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
0: Sesi kedua Kopi Pro 3, Komentar dan Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema perbincangan kita dini hari ini adalah Refleksi Nilai-Nilai Pancasila di Balik Euforia Piala Dunia. Nanti kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro. Dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Banyak hal tadi di sesi pertama sudah kita bahas, baik dari kenapa masyarakat dunia menyukai atau Piala Dunia itu menjadi sorotan besar, magnet yang besar. Dan ternyata tadi dijelaskan bahwa dalam sebuah permainan sepak bola banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita lihat di sana, baik dari sisi persatuan, toleransi, sportivitas, yang itu semua sebenarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang kita miliki. Dan kami juga sudah tersambung kembali bersama dengan Bapak Setyo Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Setyo, selamat malam, selamat dini hari kembali, Pak.
3: Selamat malam.
0: Iya, baik Pak. Kita mulai sesi kedua ini, Pak Setyo ya.
3: Iya, baik.
0: Banyak poin menarik tadi yang dijelaskan di sesi pertama. Terkait dengan sebuah pertandingan, terutama hal persatuan, dalam konteks persatuan ini, Pak Setyo. Kenapa, Pak, masyarakat kita itu lebih sering atau lebih mudah dipersatukan ketika mendukung tim olahraga atau mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia ini, Pak?
3: Ini menarik ya pertanyaannya ya. saya coba menjawab sesuai dengan apa yang bisa saya mengerti, Bung Dedi ya. Jadi pertandingan sepak bola dan pertandingan olahraga lainnya itu kan itu membangkitkan sesuatu di ranah emosional, Bung Rudi.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jadi yang disentuh itu kan memang emosi kita gitu ya. Nah, kita yang biasa berbeda-beda, sibuk dengan kepentingan personal, yang itu ada di ranah ego, di ranah pikiran kan, itu terlupakan sejenak ketika kita dipersatukan di dalam ranah emosi, Bung Rudi. Jadi semangat kebangsaan kita itu memang dimunculkan ketika kita diminta untuk mendukung ya satu tim nasional dengan identitas yang sudah sama-sama kita mengerti bersama. Jadi begitu ada merah putih itu, itu menjadi simbol yang membangkitkan kesadaran bahwa kita ini sama, kita di pihak yang sama. Ya itu memang perkara bagaimana emosi ini bisa dikelola dengan cara yang konstruktif ya, Bung Rudi. Sebetulnya pada sisi yang berbeda, yang berkebalikan juga, itu bisa dikelola untuk hal yang destruktif. Kesamaan simbol ya, itu jadikan sebagai pemicu untuk membenci pihak yang berbeda.
0: Tapi semangat persatuan tadi ketika kita mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia, kenapa hal itu sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, Pak Satyo?
3: Ya, memang mestinya ada sebuah upaya yang berkesinambungan, Bung Rudi. Jadi tidak berhenti semangat persatuannya tumbuh di stadion, tumbuh di depan televisi, tapi memang ini menjadi kultur atau budaya yang ya hidup secara nyata dalam keseharian dimanapun kita berada. Jadi kita harus memandang ini perkara sepak bola, perkara olahraga ini cuma satu instrumen. Nah, instrumen yang lainnya tidak boleh dilupakan. Keguyuban sosial gitu ya, itu tetap harus dibangun di hal-hal yang lain ya, sehingga soal persatuan ini bisa dibangun di banyak segmen, banyak aspek dengan berbagai pendekatan, menurut saya.
0: Okay.
3: Termasuk tentu saja bagaimana soal pendidikan gitu ya, baik sekolah, keluarga, lingkungan, ini krusial sekali. Tanpa itu ya semangat persatuan akan gampang sirna.
0: Baik, kembali ke pentas Piala Dunia 2026 ini Pak ya, yang diikuti oleh 48 negara yang bertanding di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dan di awal tadi Pak Satya sudah sempat menyinggung, ternyata tidak sedikit pula ada beberapa negara yang negaranya cukup kecil, berpenduduk sangat sedikit, tetapi mereka bisa tampil di pentas dunia dan akhirnya mendapat sorotan besar dari publik dunia. Nah, apa yang atau pelajaran dari negara-negara tersebut Pak, atau yang lainnya lah, yang bisa kita ambil untuk bisa kita terapkan di Indonesia ini Pak?
3: Ya, memang harus diakui, Bung Dedi, bahwa tantangan di setiap konfederasi ini bisa berbeda. Ya, di Amerika Tengah misalnya, di mana Curacao berada, tentu level kompetisinya berbeda dengan kita yang ada di Asia, di mana ada Jepang, ada Qatar, ada Arab Saudi ya. Nah, jadi ya ada aspek luck ya, keberuntungan itu tidak bisa dielakkan karena posisi geografis. Tapi kalau kita harus mengerti bahwa mereka bisa berhasil itu karena ada totalitas, ada kesungguhan, ada kerja yang luar biasa. Saya sebetulnya sangat menghargai ya dulu bagaimana cara Sintayong melatih kita. Dia mengerti bahwa problem kita itu sangat fundamental, mulai dari soal kemampuan fisikal, soal mentalitas. Jadi dia bangun dulu di situ. Sebetulnya dia mulai di track yang benar gitu ya, tetapi memang sepak bola seringkali juga ada faktor-faktor politis gitu ya, sehingga akhirnya misi dia gagal lah begitu. Saya semangatnya tumbuh lagi ketika melihat John Heitman gitu ya. Jadi dia menanamkan mentalitas yang bagus, mentalitas kebersamaan, kerja keras, semangat, dan dia tunjukkan dengan sebuah keteladanan. Pelatih itu kan pemimpin ya. Nah, coba lihat bagaimana cara John Heitman melatih. Coba lihat bagaimana cara John Heitman juga ketika memimpin pertandingan. Dia tidak pernah duduk, dia terus teriak, dia terus memberi instruksi gitu ya. Dia gak santai-santai melihat anak buahnya bertarung. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Sintayong. Ya, jadi ini memang hal yang memang harus ada kalau kita mau berhasil, tetapi keberhasilan tidak bisa dengan proses yang singkat. Ya, jadi kita harus menghargai bagaimana negara-negara yang secara skala kecil bisa berhasil, ya mereka investasinya
0: memiliki panjang. Itu ya.
3: Ya memiliki itu tidak mungkin tidak.
0: Iya, iya, iya. Dan tentu ketika komponen-komponen itu dijadikan satu sebuah tim yang kuat tadi ini untuk tampil di pentas dunia, secara tidak langsung otomatis akan memunculkan rasa kebangsaan yang juga luar biasa tentu ini, Pak Setio ya.
3: Tentu, tentu, Bung Rudi. Jadi kalau kita kemudian kontekstualisasi, kalau kita mau melihat bangsa kita maju, itu memang harus dari pemimpinnya betul-betul dia punya semangat luar biasa, punya ya bahasa kita jiwa patriotik ya, bisa menjadi teladan, menyemangati dengan sebuah apa namanya sikap yang otentik gitu ya. Itu akan menggerakkan semua lini untuk bisa mendukung.
0: Oke. Okay.
3: Nah, ini dalam konteks sepak bola kita bisa melihat di tim nasional kita sekarang sudah ada di arah yang benar. Mudah-mudahan tidak ada politik yang
0: nanti amin.
3: Mengubah konsentrasi ini ya, gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Baik, kita terima lagi pendengar ini Pak Setio ya. Ada Pak Hanafi di Padang, Sumatera Barat. Pak Hanafi, selamat malam, selamat dini hari.
4: Selamat malam. Selamat dini hari, Pak Bung Dizen, Bang Setiaja, Dewan Toro, Kilo Pancasila.
0: Nah, silakan, silakan Pak Hanafi.
4: Ya, ini kalau untuk sepak bola itu kan ini udah main adil, tapi penontonnya malah tidak menerimanya karena ini banyak ini karena perbedaan skor, karena selanjutnya ini masalah prediksi. Kalau prediksinya meleset, jangan ya mendingan harus diterima gitu. Harus terima. Kita hidup berpancasila bukan untuk memusuhi manusia gitu.
0: Iya.
4: Dan untuk satu lagi ini, kalau apapun hasilnya tuh yang penting tetap sportif dan jangan itu tawuran antar kelompok karena perbedaan skor menang kalah itu. Itu aja, Bang Bung Rudi.
0: Terima kasih.
4: Pak Setio,
0: selamat malam. Selamat malam, Pak Hanafi di Padang. Kita tampung dulu ini Pak Setio ya.
3: Iya, baik.
0: Dari Padang kita ke Sulawesi Barat, tepatnya di Majene. Ada Pak Alif. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Alif. Halo, Pak Alif.
5: Iya, Pak.
0: Iya, silakan Pak Alif. Ada Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang hendak disampaikan ini, Pak Alif?
5: Saya mendukung Argentina, Pak.
0: Mendukung Argentina yang menang ya.
5: Iya, Pak, insya Allah, Pak.
0: Hat-trick Lionel Messi ini. Ya,
5: kosong, Pak.
0: Iya. Apa yang mau disampaikan, Pak, terkait dengan tema kita, refleksi?
5: Ya, ya. Tahun ini Piala Dunia menang Argentina, Pak.
0: Prediksi ya, berarti ya. Oke. Okay.
5: Prediksi dan harapan.
0: Iya, iya, iya. Oke. Okay.
5: Kalau nggak itu deh, siapa?
0: Ya. Baik, itu saja Pak Alif.
5: Iya.
0: Iya, baik Pak Alif. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya.
3: Selamat malam.
0: Ya, kalau Pak Hanafi tadi menyoroti terkait dengan kerukunan ya Pak ya, persatuan tadi, menerima atau nilai sportivitas dijunjung tinggi, apapun hasil sebuah pertandingan itu harus bisa kita terima dengan disikapi dengan baik. Iya, silakan Pak. Tapi ngomong-ngomong, kalau Pak Setio, siapa dukungannya Pak? Pak Alif Argentina nih Pak.
3: Yang kali ini saya sudah kandung cinta sama timnas Indonesia, jadi nggak bisa
0: pindah kelain hati.
3: Sayang sekali kita nggak masuk Piala Dunia, jadi saya nggak dukung siapa-siapa lah.
0: Oke, ya mungkin bisa langsung ditanggapi Pak apa yang disampaikan Pak Nafi dan Pak Alif tadi.
3: Itu tadi kalau kita mengacu pada sikap Pancasila gitu ya. Memang mengakui kekalahan, mengakui keunggulan pihak lawan itu bagian dari jiwa kesatria yang harus ada sebetulnya. Jadi memang kita nggak usah cari alasan banyak, kalau kita kalah ya sudah, memang kalah ya sudah. Jadi ini penting untuk dipraktikkan di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga politik. Politik kan kalau dalam konteks demokrasi kan menjadi sebuah kompetisi ya. Tentu ada menang, ada kalah gitu ya. Ya kalau kalah nggak usah heboh. Kalah ya kalah, kita mengakui kecerdikan orang lain, mengakui keunggulan lain, selesai gitu ya, nggak usah diperpanjang gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara tentang Argentina ya, saya ingin ya mengajak teman-teman belajar di sosok Lionel Messi. Jadi di dunia sepak bola ada beberapa pemain yang terkenal punya talenta luar biasa. Messi salah satunya. Tetapi tidak semua orang menjadi mega bintang. Tidak semua orang bisa digelari sebagai pemain terbesar sepanjang masa. Kenapa? Ya tentu saja karena talenta yang besar tanpa diiringi oleh ketekunan di dalam berlatih, tidak diimbangi oleh yang namanya konsistensi dalam menjaga sikap mental, nggak akan berhasil. Nah, sebaliknya kita melihat ada beberapa pemain yang tidak terlalu berbakat gitu ya, tapi bisa bertahan lama, bisa menjadi bintang dalam jangka waktu yang
0: cukup lama,
3: tidak sebentar gitu ya. Nah, itu menunjukkan memang kerja keras itu bisa mengalahkan keterbatasan di dalam soal talenta. Nah, ini yang memang perlu dipelajari oleh semua orang, bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi bangsa Indonesia ini akan maju kalau setiap orang itu punya mentalitas seperti Messi, mentalitas seperti Cristiano Ronaldo. Nah, bahkan kalau kita bicara tentang Ronaldo, ada banyak sisi baik yang harus kita pelajari, Bung Rudi. Ini sikap Pancasila sebetulnya ya. Ronaldo itu begitu dia berhasil, tidak pernah melupakan ibunya. Ya, bukan hanya tidak melupakan ibunya, dia tidak melupakan sahabat-sahabat. Ya, bukan dengan cara merampok gitu ya, tapi memang dia berbagi apa yang dia dapatkan secara halal dari pekerjaan dia. Itu sikap humanis yang luar biasa menurut saya.
0: Dan itu patut kita tiru itu Pak, seperti itu ya.
3: Betul, termasuk kan Ronaldo punya anak angkat Martinus yang
0: korban dari Aceh.
3: Gitu. Jadi itu sikap-sikap Pancasilais yang ditunjukkan oleh beberapa pemain besar yang layak untuk kita tiru, Bung Rudi.
0: Baik. Kita sapa lagi pendengar ini, Pak Setio.
3: Iya, baik.
0: Bu Indra di Cirebon. Selamat malam, selamat dini hari Bu Indra.
6: Selamat dini hari Bung Rudi.
0: Iya, Bu Indra.
6: Iya. Ya, kami pernah berbincang juga Bung Rudi di acara ini. Barangkali Pak Setio ingat ya.
3: Iya.
6: Iya, dengan Bung Fajar Nugroho. Nah, sekarang ini Pak Setio, ini Bung Rudi ini presenter favorit mama.
0: Udah batuk saya nih Bu.
6: Jadi, Bu Indra, dengarkan juga kalau Pak Setio bicara dalam Pusaka Indonesia ini, tapi ya mendengarkan saja. Iya, sekarang ingin juga berkomentar sedikit.
0: Silakan Ibu.
6: Sebagai nenek-nenek nih, kita dalam Piala Dunia ini, inilah bisa menonton, paling tidak mendengarkan siaran sepak bola ini dari RRI, menonton di TV RRI. Bukankah ini sedikit implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah? Bagaimana Pak Setio menanggapi ini? Terima kasih.
0: Terima kasih
6: juga Bung Rudi.
0: Iya, terima kasih Bu Indra.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu Pak Setio ya.
3: Iya,
0: ada dua pendengar, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin, ada Pak Nanang di Mataram. Saya sapa dulu Pak Mulyadi di Banjarmasin. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mulyadi.
7: Hari Bung Rudi, selamat dini hari Bung
0: Pak Setio, Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Mulyadi.
7: Ya, kalau menurut saya ya, ini ini Piala Dunia ya. Kalau di Piala Dunia yang nyata tidak Pancasilais itu yang pemain-pemain Arab. Gimana itu Pak? Berguling-guling di melawan Indonesia juga, berguling-guling melawan Uruguay juga. Sampai pelatih Uruguay itu membela Indonesia loh.
3: Iya.
7: Ya itu satu. Terus kalau yang di luar Piala Dunia, yaitu perundungan terhadap apa ini, Beckham Putra itu.
0: Okay.
7: Itu bukan Pancasilais itu.
3: Jelas.
7: Iya, itu perundungan itu.
0: Iya.
7: Nah, itu harus kalau mau masuk stadion diingatkan apa penonton itu. Dilarang membuli pemain dan pelatih, juga wasit. Nah itu, jadi ini tugasnya siapa ya? Tugasnya penyelenggara mungkin.
0: Baik.
7: Nah itu aja. Terima kasih Bung Rudi, selamat dini hari.
0: Terima kasih.
7: Salam Pak Mulyadi. Olahraga.
0: Salam olahraga jaya Pak Mulyadi. Pak Nanang di Mataram, selamat malam, selamat dini hari Pak Nanang.
8: Selamat dini hari Bung Runizen ini ya.
0: Iya betul Pak Nanang, ada Pak Satyo Hajar Dewantoro narasumber kita.
8: Kemulati Bung Runizen, selamat dini hari, ada kopinya tuh.
0: Selalu Pak, saya ditemenin tadi Pak. Iya, silakan Pak Nanang.
8: Iya. Ini nilai-nilai Pancasila yang ada pada saat di Yanani atas FIFA World Cup 2026 ini, yang pertama saya lihat adalah patriotisme yang
0: kita, patriotisme, oke.
8: Ya, itu berjuang demi negaranya, sifat perjuangan, sifat yang menggebu-gebu, membara untuk membela mati-matian negaranya dalam memenangkan pertandingan, itulah jiwa-jiwa Pancasila, patriotisme gitu Mas.
0: Oke.
8: Terus yang kedua itu nasionalisme.
0: Patriotisme, ini, nasionalisme ini,
8: Mas, ya. Kecintaan terhadap negaranya. Ya berjuang membela negaranya, cinta dan setia kepada negaranya sampai titik darah penghabisan, yaitu jiwa-jiwa yang tertanam pada Pancasila, yaitu patriotisme dan nasionalisme ya saya lihat.
0: Oke.
8: Okay. Ya, mungkin setuju atau tidak minimal Bang Rujen.
0: Baik, ya. Baik Pak Nanang, terima kasih banyak Pak Nanang ya untuk partisipasinya ya, Pak.
8: Terima kasih banyak ya.
0: Iya. Salam sehat Pak Nanang di Mataram. Silakan Pak Setio memberikan tanggapan disampaikan Bu Indra tadi. Ini sama saja dengan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena dapat menyaksikan tayangan Piala Dunia 2026. Pak Mulyadi tadi juga menyoroti sportivitas, dan Pak Nanang yang terakhir tadi juga memberikan tanggapan. Silakan Pak Setio.
3: Baik, terima kasih Bung Rudi. Memang bagaimanapun juga kita harus objektif dalam melihat segala sesuatu ya. Jadi dari sisi masyarakat kita juga harus fair melihat pemerintah, yang juga ada upaya-upaya yang baik, upaya-upaya yang konstruktif ya. Kan ini RRI, TVRI itu kan bagian dari pemerintahan ya, dengan melakukan ya kebijakan menyiarkan Piala Dunia ini udah menyenangkan rakyat. Jadi ya wajar kalau kemudian rakyat berterima kasih tentang semua itu, dan itu dihayati sebagai sebuah bentuk keadilan sosial ya. Oke, jadi memang itu perlulah. Jadi kita mengapresiasi siapapun yang sudah berbuat yang benar ya. Itu. Nah, yang kedua memang yang tadi disampaikan oleh
0: Pak Mulyadi di Banjarmasin.
3: Pak Mulyadi ya betul. Ini sesuatu yang sangat mendasar ya, berkaitan dengan budi pekerti ya Bung Rudi. Memang ada sebagian pihak yang dia itu tega untuk melakukan apa saja demi mencapai tujuannya ya, kemenangan. Jadi rela untuk melakukan segala cara supaya mendapatkan apa yang diinginkan ya. Ini kan metode-metode yang kalau dalam bahasa politik sebut sebagai metode Machiavelli ya. Jadi ini banyak kita temukan di dunia politik. Yeah, ya, ternyata karakter ini dibawa atau dipertunjukkan di dunia sepak bola. Ya, ketika bermain tidak sportif, mengulur-ulur waktu, guling-guling gak jelas gitu ya. Gitu ya. Memang, nah saya bersyukur ketika melihat tim Indonesia gak kayak begitu. Yeah. Tim Indonesia itu termasuk yang cukup sportif ya. Terutama yang ini ketika pemain-pemain yang diaspora ini mulai muncul di tim kita, mereka punya mentalitas yang sudah lebih bagus, tertata gitu ya. Gitu. Kita ingat zaman dulu kita pernah memalukan kita sepak bola gajah, Bung Dudi.
9: Iya, ingat saya tuh di liga kita, dalam negeri kita. Iya.
3: itu memalukan sekali ya. Nah, sekarang kita mulai bersyukur bahwa kita tidak menjadi tim yang dikecam seperti tim Arab Saudi karena guling-guling tadi ya, atau menggunakan kekuatan wasit misalnya untuk membantu mereka supaya menang melawan tim yang lain gitu ya. Nah, memang ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Jadi dalam konteks Pancasila, ya kita diharapkan boleh punya tujuan, boleh punya harapan menang, gitu ya, tapi jangan menghalalkan segala cara. Jangan menggunakan sikap-sikap yang pengecut, sikap-sikap yang licik, karena itu mengingkari prinsip ketuhanan maupun kemanusiaan. Dan tentu saja mengingkari prinsip keadilan, Bung Rudi. Nah, soal tadi Pak Nanang bicara tentang nasionalisme, tentang patriotisme, ya, kita mengakui bahwa itu benar ya. Nah, kita menghargai ya orang-orang yang rela berlelah-lelah gitu ya untuk membesarkan dan memuliakan negara dan bangsa masing-masing. Ya, memang itu patut kita contoh, Bung Dedi. Tentu tidak hanya di konteks sepak bola ya, tapi nanti di dunia pertanian, di apapun juga lah, di sektor lingkungan, sektor ekonomi. Kita wajib itu punya mentalitas kayak begitu, Bung Dedi.
9: Ya, tapi pen tidak apa yang tadi disampaikan pendengar dan juga ditegaskan oleh Anda ini, Pak Satyo ya, banyak hal tentu yang bisa kita ambil dari sebuah pertandingan sepak bola atau dalam dunia industri sepak bola tadi, mulai dari rasa kebangsaan, kemudian sportivitas, persatuan, bahkan kedisiplinan yang tentu diyakini sebuah negara memiliki disiplin, masyarakatnya akan memajukan negara itu sendiri. Nah, hal-hal positif tadi yang kita bisa lihat ini bagaimana dapat diterapkan di anak-anak muda saat ini, Pak?
3: Tentu saja ini soal pendidikan, Bung Rudi. Jadi ini kita bicara tentang karakter ya, karakter atau budi pekerti.
9: Iya,
3: ini hanya bisa dibangun ketika model pendidikannya memang tepat. Nah, pendidikan olahraga, latihan olahraga dengan cara yang penuh dengan kedisiplinan, itu akan mengasah ini, Bung Rudi. Nah, ini sekedar sebuah letupan pemikirannya, Bung Rudi, bahwa namanya manusia itu kan punya talenta berbeda-beda. Jadi kalau kita mengacu kepada teori multiple intelligence-nya Ward Gardner, yang namanya kecerdasan itu macam-macam, termasuk kecerdasan fisikal. Nah, di bangsa kita gitu ya, sebetulnya ada banyak pihak atau banyak orang gitu ya, itu yang memang dia punya secara natural itu bakatnya bakat olahraga karena dia punya kecerdasan fisikal. Nah, yang seperti ini mestinya gak usah digeber jadi ahli matematika, ahli ekonomi. Fokus aja suruh jadi pemain bola kah,
9: versi terbaik dari diri sendiri apa ya.
3: Iya, karena kita tuh harus efektif, efisien ketika melakukan pendidikan. Itu ya. Nah, buat teman-teman yang lain yang memang dia punya bakat yang lain-lain, bisa digembleng ke sana. Tapi ya, memang cara membangun bangsa itu mestinya memang kita punya strategi yang beragam, mempertimbangkan betul bagaimana potensi dan kekuatan kita.
9: Ini
3: saya misalnya melihat, Bung Rudi, orang-orang Papua gitu ya, banyak yang fisiknya bagus-bagus, tinggi-tinggi. Itu mereka itu nggak usah diusur yang aneh-aneh gitu ya, udah fokus aja kemauan fisiknya digeber, itu pasti jadi, Bung Rudi. Mereka bisa mandiri, mereka bisa berdikari, mereka bisa mengharumkan nama bangsa.
9: Baik, artinya potensi-potensi itu bisa kita miliki sekarang, tinggal bagaimana nilai-nilai luhur di Pancasila itu juga bisa diterapkan dalam lewat pendidikan tadi ya, Pak ya.
3: Karena pendidikan itu mekanisme untuk membuat orang menginternalisasi sebuah nilai. Ada pembiasaan, ada pembangunan mindset atau pola nalar. Ya, nanti pada akhirnya menciptakan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
9: Oke. Setiap kita bicara olahraga, tentu seringkali kita juga menyebut, membaca, melihat slogan sportivitas atau fair play ini yang selalu hadir. Nah, paling tidak bagaimana itu, Pak? Palang cara paling mudah untuk menghadirkan fair play dalam dunia olahraga juga kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari ini, Pak.
3: Iya, kan jelas menjadi bahwa sikap sporty, sikap fair play itu adalah manifestasi atau realisasi dari prinsip kemanusiaan dan keadilan, Bung Rudi.
9: Iya.
3: Jadi tentu saja bagaimana orang bisa bersikap seperti itu kalau dia memang punya nalar yang sehat.
9: Ya.
3: Misalnya ya, ada orang yang betul-betul punya kesadaran ketuhanan yang tepat. Dia pasti punya yang namanya sikap humanis, sikap yang adil juga. Yeah. Gak akan tega untuk berbuat jahat, gak akan tega untuk berbuat baik.
9: Yeah.
3: Ya. Tapi kalaupun orang tidak sampai ke level itu ya, dia punya sebuah penalaran yang jernih saja. Bahwa tidak ada orang yang mau kan diliciki, tidak ada orang yang mau diperlakukan tidak adil. Jadi ada prinsip emas kan, jangan engkau melakukan hal-hal yang engkau sendiri tidak suka ketika itu diperlakukan kepadamu. Jadi mestinya orang itu punya sikap kontemplatif. Karena setiap orang tidak suka diliciki, tidak suka diperlakukan tidak adil, jangan lakukan pada orang lain dong. Karena keberhasilan yang didapatkan dari sikap licik, sikap manipulatif itu tidak ada nilainya, tidak mulia.
9: Iya, kan
3: itu di semua bidang begitu.
9: Baik.
3: Bisnis licik, politik licik, nggak ada gunanya sebetulnya.
9: Baik, Pak Setio, sebagai penutup dari perbincangan kita dini hari ini, Pak, pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk kita semua, anak-anak muda juga, yang sedang menikmati euforia Piala Dunia, apa hal penting yang bisa kita ambil sebagai konklusi yang bisa kita ingat, kita terapkan ini, Pak? Silakan.
3: Pertama, Bung Rudi, kita boleh berharap di tahun 2030 ya, timnas kita bisa
9: lolos Piala Dunia.
3: Manggung di Piala Dunia.
9: Amin.
3: Kita akan membawa kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa, akan mempersatukan kita untuk sama-sama mendukung ketika ada di Piala Dunia. Nah, tetapi tentu saja sebuah cita-cita besar tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras, tanpa kedisiplinan, tanpa persatuan dan kebersamaan. Jadi semua juga pada akhirnya tergantung ketulusan niat kita, Bung Rudi. Kalau kita niat sejak awal sudah belok, semua hal yang tadinya bagus bisa tiba-tiba bubar berantakan. Nah, ini menurut saya nilai Pancasila yang kita hayati. Jadi kita dalam melakukan apapun, memang ketulusan itu adalah modal paling penting, Bung Rudi.
9: Ketulusan jangan adalah modal paling penting.
3: Jangan sampai ada motif-motif terselubung yang egoistik.
9: Baik, menarik ini, Pak. Obrolan kita dini hari ini ternyata di balik setiap pertandingan, setiap kompetisi, ada banyak pelajaran tentang persatuan, kerjasama, disiplin, penghormatan kepada sesama, dan semangat terus untuk berkembang. Terima kasih banyak, Pak Setio, untuk perbincangan yang menarik di dini hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Salam sehat, selamat pagi sekarang ini, Pak.
3: Terima kasih.
9: Demikian tadi Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan narasumber kami Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam perbincangan kami di pagi hari ini.
10: Wawancara

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.000 lebih peserta Batch 3 Program Permagangan Nasional Angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 Program Pemagangan Nasional Angkatan Ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
1: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999, jadi banyak sebenarnya.
2: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
3: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
2: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RR itu mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
6: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
5: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
7: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
5: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan seperti yang tadi kami janjikan bahwa kami akan perbincangkan dengan para narasumber. Kali ini sudah hadir pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabe.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik, Mbak. Semoga teman-teman di studio juga kabarnya baik ya, serta seluruh pendengar kita di seluruh Indonesia ya, Mbak.
1: Iya, ini ditunggu-tunggu oleh pendengar nih. Seperti apa sih sebenarnya program KDKMP, program KNMP? Secara program ini cukup baik. Secara nilai ekonomi seperti apa nantinya? Karena kenapa saya tanyakan demikian? Kita tahu bahwa namanya koperasi ini kan selalu ada. Ketika muncul KDKMP, apakah ini menggeser kemudian koperasi-koperasi lain yang mungkin sebelumnya sudah ada, apa bahasa mudanya, tunggakan gitu dengan para warga di desa? Mungkin silahkan dibedah, Pak Acuferta.
2: Ya, jadi saya kira, Mbak, bahwa dari sisi program ini kan sebuah alternatif ya, pilihan untuk mendorong bagaimana ekonomi pedesaan itu, termasuk juga tadi ekonomi pesisir, itu bisa tumbuh bertransformasi lebih cepat ya. Tentu melalui ekosistem baru, bisnis baru, dan kelembagaan baru. Dan tentu saya kira ini juga tidak otomatis menjadi kompetitor ataupun juga pesaing pada entitas ekonomi yang sudah ada di desa ya. Karena kita di desa juga ada ya badan usaha milik desa begitu, kemudian juga ada koperasi nelayan dan sebagainya begitu. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya, dan saling mensupport begitu. Secara konsep dan tentu kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan yang bagus. Namun memang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini kan sangat tergantung pada masing-masing kondisi wilayah dan bagaimana desain serta perencanaan program itu. Saya lebih fokus kepada perencanaan, terutama adalah bagaimana membangun ekosistem bisnis yang terlebih dahulu yang harus kita siapkan gitu. Jadi apalagi kalau bicara koperasi kan ya itu amanat founding father, pendiri negara ini ya. Selain di pasal 33 kita juga melihat bahwa koperasi itu adalah soko guru ya. Apa kelebihan koperasi ya, semua saya kira sudah tahu.

0: lah. Body dalam koperasi itu tentu ada ya kolektif kolegial, artinya ada rapat anggota yang memutuskan hal-hal yang strategis, ada tanggung renteng, dan semua juga saya kira tujuannya sama untuk membangun peningkatan ekonomi kelompoknya masing-masing begitu, terutama anggota ya begitu. Dan ini saya kira sebenarnya desain programnya perlu dilakukan penajaman-penajaman saja. Kalau kita lihat di desa, ya tentu kita harus sesuaikan bagaimana bisnis proses ya koperasi ini nantinya ya harus sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada di desa begitu ya. Kemudian juga kita harus lihat misalkan harus sesuai juga dengan ya bagaimana iklim ya ataupun juga kondisi karakteristik masyarakat di desa, bahkan secara geografis. Beberapa hal yang disorot saya kira terkait dengan koperasi kan misalnya ya lokasi gedung misalnya ya, kemudian yang jauh dari apa namanya, yang jauh dari aktivitas masyarakat misalnya ya, dan kemudian juga persinggungan dengan entitas bisnis yang lain, kemudian juga dari sisi ketersediaan infrastruktur dan sebagainya. Saya kira Mbak itu yang memang menjadi sorotan masyarakat pada saat ini ya. Dan tentu saya kira desain program ini terus dimatangkan dan direview begitu, terutama terkait dengan kesiapan masyarakat setempat dan tadi proses bisnis ya. Dan jangan lupa karena ini juga melibatkan anggaran negara, kemudian juga di dalamnya ada juga menggunakan dana desa, maka tata kelolanya harus bagus ya. Okay. Nah, ini kan koperasi ini sifatnya didirikan ya secara simultan begitu ya.
1: Oke. Okay. Nah, ini yang saya ingin tanyakan juga Pak Fiarta. Ketika kelemahan, kita juga melihat ada kelemahan ya dari setiap program-program yang baik ini. Pendekatannya kan ini top down. Nah, sementara kita tahu bahwa Indonesia dengan geografis yang begitu beragam, karakteristiknya kan karakteristik lokal. Apakah bisa keseragaman betul. Model bisnis yang tadi disampaikan ini dipukul rata begitu, dan ada resiko-resiko nggak sih mematikan usaha lokal?
0: Saya kira sebenarnya tidak ada ya, karena kan sifatnya saling bersinergi begitu konsepnya begitu ya. Dan tentu saya kira ruang-ruang bisnis itu selalu ada dan akan mendorong inovasi begitu. Kalau saya lihat ya program adaptasinya di setiap daerah, ya dari sisi kelembagaan terus mungkin harus tetap direview gitu ya. Yang paling menurut saya agak riskan adalah memang bagaimana membangun tata kelolanya begitu ya. Kemudian juga bagaimana menyiapkan SDM yang betul-betul paham tentang koperasi. Ini kan karena koperasi ini ya didirikan secara mendadak dan lebih dari 98% baru Mbak begitu ya. Jadi koperasi yang existing juga kan di masyarakat itu tidak mudah untuk bertahan, bersaing begitu ya. Kalau kita lihat juga ya tentu saya kira koperasi yang diinisiasi pemerintah dengan segala fasilitas dan sebagainya, ini harusnya menjadi modal ya utama dalam mendorong koperasi ini. Saya berkeyakinan sebenarnya tidak akan kemudian mengganggu entitas yang lain begitu, dan ini sifatnya kan adalah persaingan yang sehat begitu. Okay, dan okay. saya kira itu yang poinnya gitu.
1: Oke, supaya implementasinya tidak menjadi masalah, kita berangkat dari beberapa kasus misalnya MBG dan sebagainya. Nah, bagaimana beban keuangan, kemudian resiko fiskal desa, ataupun juga resiko-resiko kredit macet misalnya. Ini yang kemudian bisa diantisipasi di setiap wilayah, tentunya dengan kebijakan daerah yang selalu berbeda-beda.
0: Ya, tentu saya kira yang harapan yang perlu dilakukan sebenarnya adalah bagaimana koperasi ini tidak dipaksakan ya secara serta-merta berbarengan harus memang beroperasi pada waktu yang bersamaan begitu ya. Karena memang tadi karena berbeda kondisi kesiapan dan juga ekosistem yang berbeda-beda. Saya berpikir bahwa dalam tahap evaluasi kebijakan itu kan biasa dievaluasi ya. Itu dalam proses perencanaan kebijakan seperti itu. Maka tentu saya kira ya kita harus menyesuaikan begitu ya dari misalkan
1: soalnya
0: kondisi
1: kan begini, tidak perlu Pak Fiarta ya. Ketika awal-awal KDKMP yang memanfaatkan jaminan ya pada saat itu kan ada pemotongan sebagian dana desa dan ini menimbulkan banyak penolakan loh dari banyak kepala desa, perangkat desa. Nah, aturan yang tadi top down ini kan harusnya lebih diperhalus atau lebih tersosialisasi dan lebih diedukasi ke masing-masing perangkat desa supaya mereka tidak mengganggu proporsi yang ada?
0: Ya betul, karena kan keterbatasan anggaran dan sebagainya tentu saya kira harus dikoordinasikan begitu ya. Dan harapan saya bahwa antara koperasi Desa Merah Putih dengan program tadi misalkan dikelola oleh dana desa, itu sifatnya bukan sesuatu hal yang saling bersaing Mbak, atau membedakan begitu, tapi saling merupakan bagian dari desain program gitu. Jadi kan selama ini juga penggunaan dana desa misalkan diarahkan untuk membangun BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Nah, apa bedanya? Saya kira kita juga menginisiasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih dengan konsep yang sama juga dikelola oleh masyarakat pedesaan, kan tujuan lahirnya adalah meningkatkan kualitas ekonomi kan masyarakat pedesaan gitu. Dan justru menurut saya dengan koperasi Desa Merah Putih harusnya pengawasannya akan lebih banyak, karena kan ada rapat anggota di situ Mbak. Program-program BUMDes kan saya kira ya karena minimnya tata kelola, pengawasannya kurang optimal, penggunaan dana yang tidak transparan misalnya. Nah, itu kita perbaiki. Saran saya ya begitu, sehingga kemudian tidak dianggap bahwa pendirian KOPDES yang tentunya mengambil sebagian dana dari dana desa itu dianggap sebagai sebuah apa ya, sebagai sebuah persaingan ataupun juga hal-hal yang dapat mengurangi peran dan juga upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas ekonomi pedesaan. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya, bukan dalam arti kata persaingan Mbak, gitu, apalagi saling mematikan. Okay. Saya kira konsepnya nggak seperti itu ya.
1: Baik, kita sepakat itu ya. Nah, bagaimana juga resiko-resiko yang ditanggung? Misalnya ketika kreditnya macet, sehingga kan karena itu pakai anggaran dana desa, akhirnya tersedot untuk mencicil misalnya pinjaman bank-bank Himbara, atau akhirnya jadi mengorbankan pembangunan infrastruktur desa. Antisipasi apa yang bisa disiapkan juga agar ini tidak menjadi koperasi gagal atau merugi?
0: Ya, pertama tentu concern kita adalah tata kelola ya. Tata kelola ini harus sejalan dengan proses bisnis yang sedang dilakukan. Dan saya berpikir proses penentuan kebijakan terkait pinjaman dan sebagainya itu kita serahkan kepada perbankan. Karena ini kan mitranya ada perbankan Himbara dan sebagainya, dan pengelola koperasi Desa Merah Putih itu harus tahu bahwa dana yang digunakan itu dana masyarakat gitu ya. Di samping juga ada penempatan dana pemerintah di Himbara begitu ya. Jadi saya berpikir masalah penggunaan, tata kelola, kelayakan bisnis ya, itu diserahkan kepada bank. Kenapa disinergikan dengan dana perbankan, tidak seperti konsep zaman dulu kredit usaha tani yang langsung disalurkan kepada koperasi misalnya. Kenapa? Ya karena kita menganggap bahwa perbankan adalah institusi yang paling tahu tentang bagaimana studi kelayakan, bagaimana bankable-nya sebuah bisnis itu bisa diberikan kredit atau tidak. Jadi saya kira ini prosesnya nomor saja. Jadi kemudian untuk urusan kredit, karena dia menggunakan dana masyarakat, tidak lantas koperasi Desa Merah Putih harus yakin bahwa mereka akan dapat bantuan kredit. Tunjukkan dulu bisnisnya begitu. Jadi ini saya kira satu hal yang perlu kita lakukan dan kita tekankan di awal. Jangan sampai seolah-olah bahwa ya kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui Bank Himbara itu adalah charity, bagi-bagi duit ya. Itu tak bisa ya. Okay. Karena konsep sebelumnya ya di periode-periode yang dulu kita membangun koperasi-koperasi semacam ini berbasis usaha tani dan sebagainya, paradigma di pengelola itu seperti itu Mbak, begitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Betul tadi bahwa saya juga berpikir bahwa bagaimana perbankan tetap laksanakan ya, bagaimana SOP kemudian penilaian kredit dan tidak terpengaruh oleh adanya tekanan-tekanan terkait bahwa ini program pemerintah gitu. Ya sepanjang bisnisnya bagus, kemudian prospek dan layak, bankable dan sebagainya, saya kira tidak ada masalah. Dan pengurus koperasi harus tahu bahwa dana yang diberikan oleh perbankan itu dana masyarakat, dan di situ ada tanggung jawab bank, dan di situ ada risiko bank. Nah itu saya kira penting Mbak ya.
1: Oke, baik. Ini yang menjadi instruksi-instruksi kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dimanfaatkan di masing-masing desa. Terakhir mungkin ketika sekarang ini sudah berkembang secara digital segala sesuatunya, apa yang mungkin pesan yang Anda bisa sisipkan di tengah situasi ekonomi, di tengah kita ingin menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi? Silakan, Pak Agus Firta?
0: Ya, saya kira transformasi digital itu satu keharusan ya, begitu. Dan saya kira dengan jaringan telekomunikasi kita yang sudah bagus, ekosistem digital yang sudah bagus, mudah-mudahan juga literasinya juga semakin meningkat ya. Nah, tentu kita harapkan sinergi antara kegiatan program bisnis yang dilakukan Kopdes Merah Putih maupun juga terkait dengan koperasi desa, koperasi nelayan dan sebagainya itu bisa bersinergi Mbak dengan digitalisasi, kan di situ ada efisiensi, di situ ada jangkauan pasar.
1: Jadi sesuai gitu ya dengan tujuannya. Mungkin, begitu ya.
0: Iya, jadi memang lokasinya ada di pedesaan, tetapi kan kalau kita melihat jangkauannya bisa ke seluruh unlimited ya, begitu ya. Saya pernah melihat satu bisnis di daerah pedalaman di Kabupaten Tasikmalaya, itu jangkauan pasarnya internasional Mbak, gitu ya. Karena proses digitalisasi gitu. Jadi saya kira ini yang perlu kita harapkan, kita tumbuhkan ya, karena melalui digitalisasi pasar menjadi unlimited, transaksi bisa menjadi lebih luas begitu.
1: Yang dan paling penting adalah tata kelola ya, tadi yang dibilang
0: yang penting Bapak, tentu tata kelola paling utama, dan tata kelola juga diharapkan terintegrasi dengan digital ya Mbak, begitu. Jadi in process kita bisa review gitu.
1: Baik,
0: laporan dan sebagainya gitu.
1: Bapak, terima kasih banyak untuk insight-nya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan sesuai harapan kita, tidak hanya menghabiskan modal bantuan dari pusat ya, tapi benar-benar bisa sukses seperti yang kita tuju di awal bagi ekonomi. Salam sukses selalu. Bapak Aku Fiarta Akartabi, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung.
2: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tubuh setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan.

0: daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.
1: Tadi kita sudah berbincang dari sisi praktisi ekonomi, bagaimana program KDKMP dan juga KNMP ini bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang juga menjadi poin utama, tapi kali ini kita ingin dengar langsung dari staf khusus Menteri PPN Bappenas, ada Pak Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya.
3: Apa kabar?
1: Kabar baik, Bapak juga sehat ya?
3: Sehat, selamat pagi buat seluruh pecinta Pro 2 FM dimanapun berada.
1: Baik, Pak Sukmo, mungkin langsung saja ya kepada dua program ini. Kita tahu bahwa program KDKMP ataupun juga KNMP ini kan sebuah program strategis nasional ya. Nah, dalam pengembangannya seperti apa sih? Karena kan ini sifatnya kalau bisa dibilang ini top down begitu ya. Nah, bagaimana aplikasi ini bisa berjalan dengan baik dengan karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda begitu, kemudian menerapkan sistem yang sama dipukul rata.
3: Oke, selamat pagi pendengar Pro 3 FM, Pro 2 FM gimana pun berada.
1: Jadi Pro 3 betul
3: kalau
1: Bapak.
3: Kita bicara ya Pro 3 FM ya, kita bicara tentang koperasi. Semua sepakat bahwa amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian mengukuhkan koperasi sebagai sokok guru. Nah, ketika kita bicara koperasi sebagai sokok guru, sejak kita merdeka sampai dengan hari ini, kita tidak melihat bahwa koperasi bisa bersaing dengan korporasi. Koperasi hanya menjadi sokok guru, tetapi belum bisa membuktikan bahwa dia mampu berkompetisi, membuat anggotanya sejahtera, membuat anggota menjadi konglomerat, membuat anggota menjadi pengusaha sukses. Kita melihat itu belum pernah terjadi sampai saat ini, kecuali beberapa mesti koperasi batik dan sebagainya, tapi almost mereka tidak berhasil. Nah, inilah yang kemudian menjadi kerisauan dari Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah, khususnya kami di perencanaan, bahwa harus ada satu pola yang berbeda kalau kita ingin mengangkat koperasi ini sebagai sebuah lembaga yang benar-benar mampu mesejahterakan anggotanya. Ketika kita melihat sekian tahun koperasi berangkat dari bawah, ternyata kan banyak persoalan manajemen, banyak persoalan yang muncul di dalam operasionalnya, sehingga seolah-olah koperasi menjadi bukan mesejahterakan anggotanya, tapi mesejahterakan pengurusnya, kan gitu. Maka kemudian kita berpikir bagaimana koperasi ini melalui manajemen yang top down, artinya dikelola menggunakan sistem yang ditentukan dari pusat, dan daerah itu tinggal menjalankan manajemennya saja sesuai dengan operasional karakter daerahnya masing-masing. Sehingga dengan satu sistem manajemen, dengan manajer cara berpikir yang sama, dengan sistem pelaporan keuangan yang sama, sistem inventarisasi barang yang sama, penjualnya sama, kita harapkan ini akan mendidik koperasi ini menjadi seperti manajemen korporasi, sehingga naik kelas, sehingga kemudian dirasakan dampaknya bukan cuma anggota koperasi kepada masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan kampung nelayan. Kita sudah sekian lama merdeka, kita masih melihat bahwa nelayan kita selalu hidupnya tidak pernah mengalami perubahan dengan persoalan ekonomi mereka, selalu terjebak oleh tengkulak, selalu terjebak oleh ijon dan seterusnya. Nah, maka kemudian perlulah dikuatkan manajemen. Untuk bisa manajemen itu berlaku baik, maka dibuatlah kampung nelayan. Kampung nelayan yang diseragamkan di seluruh Indonesia ini supaya apa? Supaya nanti bisa dilihat kalau di satu daerah dengan manajemen yang sama berhasil, kemudian di daerah lain gagal, berarti ada persoalan di daerah itu, bukan di manajemennya, mungkin di SDM-nya semacam. Maka mengevaluasinya menjadi mudah. Inilah niat dari perencanaan pembangunan koperasi Merah Putih maupun Kampung Nelayan, agar kesejahteraan anggota itu tidak lagi dipelesetkan menjadi kesejahteraan pengurus,
1: yeah,
3: tapi benar-benar membawa dampak ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat sekitar. Gitu, Mbak.
1: Oke, dari sisi skema pembiayaan dan sebagainya, ini kan juga perlu sekali ya yang namanya monitoring begitu ya, itu yang diutamakan juga. Nah, supaya bisa benar-benar mengawasi ini, apakah ini nanti kemudian ada bimbingan khusus yang sudah terperinci, yang juga sudah disiapkan dari program-program yang diinisiasi mungkin oleh Bappenas selama ini?
3: Iya. Munculnya kegagalan koperasi selama ini di daerah-daerah yang memang mulainya dari bawah bottom up, itu juga adalah karena manajemen. Sekarang tadi manajemen itu diantaranya adalah penyelewengan masalah laporan keuangan dan seterusnya ya.
1: Oke, karena begini, mungkin juga saya boleh mengingatkan bahwa program ini kan di awal dianggap mirip ya dengan proyek apa KUD waktu masa Orde Baru ataupun juga apa BUMDES yang berujung saya boleh bilang mangkrak begitu. Nah, agar ini tidak menjadi apa instruksi politik pusat dan sebagainya, seperti apa sih nantinya biar berjalan implementasinya juga menjadi smooth dan efektif, Bapak?
3: Iya, Mbak. Kita tahu bahwa KUD pernah mencapai masa kejayaannya. Teman-teman saya, angkatan saya itu bisa kuliah, bisa menikmati hidup yang baik karena KUD pada waktu itu sangat berhasil. Kenapa? Karena memang pada zaman Orde Baru itu KUD itu benar-benar menjadi milik pengurusnya, kan gitu. Tapi seiring dengan kemajuan KUD pada waktu itu, kemudian terjadi perselisihan di antara anggota sampai kemudian KUD atau koperasi unit desa dan lain-lainnya kemudian mengalami penurunan. Nah, disinilah makanya pengawasan dari masyarakat yang selama ini muncul di berbagai macam media, di berbagai macam kesempatan mereka mengkritik bahwa bagaimana nanti laporan keuangan dan bagaimana pertanggungjawaban uang dari pemerintah ke daerah dan seterusnya, itulah menjadi sistem pengawasan yang paling utama. Hari ini kita itu tinggal seperti di rumah kaca, semua orang bisa melihat, semua orang bisa memperhatikan. Maka ketika nanti para manajer-manajer koperasi ini yang sekarang sedang dididik, diajarkan kepada mereka bagaimana mengelola keuangan yang baik, kemudian ternyata koperasi itu tidak berjalan, bahkan baru dibuka, kemudian misalnya 6 bulan tutup dan seterusnya, maka akan kelihatan laporan pertanggungjawaban. Ya kalau memang kemudian dalam pelaksanaannya nanti koperasi desa, koperasi Merah Putih itu kemudian ternyata tutup, kemudian bermasalah keuangan, pasti akan dijerat dengan pasal hukum. Kenapa? Karena mereka menggunakan uang negara, misalnya macam itu. Karena mereka menggunakan uang rakyat, atau uang pinjaman bank pun, bahkan uang pinjaman bank pun, kalau kemudian mereka ternyata menyalahgunakan dan bangkrut tutup, ya kalau usaha rugi itu biasa, tapi kalau ruginya itu dikarenakan mismanagement yang disengaja, ya kan bisa ada konsekuensi hukum yang bisa ditimbulkan dan itu masyarakat bisa terlibat di dalamnya gitu.
1: Oke, nah sejauh ini kontrol atau pengawasan serta monitoringnya juga seperti apa, Pak Sukmo, agar tadi kita mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi?
3: Saya baru selesai dari ke daerah, saya melihat pembangunan koperasi Merah Putih di beberapa kabupaten itu sedang berjalan. Ada yang sudah 100%, dia sedang menunggu diisi barang-barangnya, ada yang sedang 70%, ada yang 80% proses pembangunan. Jadi tetap sepengetahuan saya saat ini dalam proses pembangunannya, termasuk kemudian pengisian barang-barangnya, mau dijeniskan barang apa sesuai dengan kontrak daerah masing-masing, dan nunggu persiapan operasional dari personalnya. Jadi belum ada yang purely sudah beroperasional menggunakan manajemen yang diterapkan dari pusat. Setahu saya belum ada. Tapi mereka sudah mengisi barangnya, kemudian sudah kelihatan etalasenya seperti apa, iya. Tetapi manajemennya yang berjalan sepenuhnya kan manajernya baru disiapkan ini, Pak.
1: Oke. Ini kan targetnya 80 ribu unit kalau tidak salah ya, Pak Arso ya? Iya, dan terkait begitu ya resiko penggunaan dana desa sebagai modal awal anggunan. Nah, bagaimana ini dimitigasi agar tidak ada resiko-resiko seperti gagal bayar, kredit macet, begitu, yang akhirnya nanti mengganggu pembangunan infrastruktur dasar desa?
3: Ya, saya kira kita walaupun ini koperasi, kita harus sepakat bahwa no business without risk. Tidak ada bisnis yang tanpa risiko.
1: Iya. Tapi kan ini pengertian ini kan harus kemudian implementatif begitu ya, Pak Sukmo?
3: Iya, pasti, Mbak. Nanti kalau misalnya kita pada prakteknya dalam satu kabupaten itu misalnya ada 8 koperasi merah putih,
1: ya,
3: kemudian yang 2 tutup, gagal, yang lainnya berhasil, kan bisa diusut, Mbak. Yang lain berhasil, kenapa di situ gagal? Apakah salah tempat? Misalnya tempatnya dekat-dekat kuburan, ya misalnya kan, atau tempatnya di tengah pasar yang bersaing dengan pasar masyarakat, kan gitu, Mbak. Atau di tempatnya di situ yang daerahnya kemudian masyarakatnya nggak terlalu banyak, atau salah barang dagangan yang seharusnya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi yang diisi barang yang lain, kan gitu, Mbak. Jadi resiko itu selalu muncul karena sifatnya pengelolanya adalah manusia, dan manusia itu kadang-kadang suka apa namanya istilahnya punya insting tersendiri yang keluar dari rel, ada yang berhasil, ada yang gagal, kan semacam itu.
1: Jadi, berarti harus ada kira, itu dong, Pak, skema insentif atau misalnya apa cross subsidization, subsidi silang begitu yang dirancang oleh Bappenas antara KDKMP di wilayah maju Pulau Jawa misalnya untuk bisa menopang biaya operasional tinggi dan di wilayah yang misalnya 3T terisolasi di luar Pulau Jawa. Ada hal seperti itu juga yang sudah disiapkan?
3: Saya tidak ingin Anda bicara insentif, saya tidak ingin bicara ada perlakuan yang berbeda.
1: Karena insentif ini value-nya berbeda ya.
3: Itu apa? Betul. Nanti iming-iming duluan itu membuat orang kemudian kita ini kebiasaan suka diiming-iming, Mbak. Akhirnya bukan bekerjanya, tapi yang ditunggu akhir tahun itu ujung-ujung iming-imingnya itu, Mbak.
1: Ya.
3: Nah itu nggak boleh.
1: Okay.
3: Jadi kita berprinsip saja dengan manajemen pusat, dengan prosedur pusat, bahwasanya kemudian ternyata koperasi itu dalam satu tahun berhasil untung, kemudian timbul dalam rapat anggota atau ada insentif dari pemerintah pusat, ya nanti sajalah, orang kerja aja belum udah mikirin insentif, gimana kan gitu ya.
1: Baik, dari sisi legalitas ini juga menjadi sangat penting ya, karena sekarang kan semua sedang berproses nih, Pak Sukmo, begitu ya. Kawasan-kawasan pesisir ini kan sering sekali punya persoalan sengketa tumpang tindih lahan. Nah,
3: iya,
1: koordinasinya seperti apa antara Bappenas, kemudian juga lintas sektoral ATR BPN, ataupun juga ke yang menaungi ini biasanya apa, kelautan ya, KKP begitu, untuk bisa mempercepat statusnya menjadi clear and clean tanah proyek KNMP misalnya, seperti itu.
3: Ya, ada apa namanya, ada kewenangan yang terpisah antara Bappenas dengan KKP tentunya ya, ataupun dengan Kementerian Desa ataupun dengan yang lainnya mengenai persoalan lahan itu katanya dengan Pemda juga kan.
1: Okay.
3: Tentunya kami tidak sampai dengan urusan ke sana, tetapi kami menyiapkan programnya, kami menyiapkan sistemnya yang berjalan, kita menerapkan kebijakan pemerintah itu berjalan seperti apa. Bahwa operasional pengadaan lahan, kemudian tempatnya di mana kan sudah menjadi kewenangan dari kementerian lembaga lain. Tentunya saya tidak akan berkomentar sampai sejauh sana, Mbak. Tapi yang pasti, saya yakin setiap kementerian lembaga lain juga sudah mempertimbangkan bahwa kampung nelayan yang di mana. Saya pernah nengok kemarin itu di Natuna, Mbak.
1: Okay.
3: Saya pernah berkunjung ke Natuna, saya melihat salah satu contoh perkembangan kampung nelayan. Saya sampai heran ternyata cara membangun kampung nelayan di Natuna itu termasuk gedung dan bangunannya itu menuju kepada suatu modernisasi kampung nelayan yang sangat luar biasa.
1: Oke, kita sambung nih ya masalah kampung nelayan di Natuna, karena di ujung telepon sudah ada Wakil Ketua Umum KNTI, ada Pak Sugeng Nugroho, saya sapa juga nih, Pak Sugeng.
3: Ya.
1: Halo Pak Sugeng. Oke, baik. Nampaknya masih terputus nih. Ya. Tadi makanya saya coba tanyakan ke sana, siapa tahu bisa diobrolin bareng sama Pak Sugeng nih. Gimana kalau di Natuna? Silakan dilanjutkan, Pak Sukmo.
3: Di Natuna itu pembangunannya, Mbak, gedungnya itu super modern. Kalau saya lihat dari denahnya, kemudian bangunan apa tiang-tiang yang dibangun ya. Saya justru membayangkan kalau memang kampung nelayan ini dibangun semacam ini, maka sudah bayangan semua orang ketika datang ke kampung nelayan dengan tempat yang kumuh, becek dan semacam akan hilang. Ini akan jadi seperti kompleks pasar ikan antara penangkap dan penjeli pembeli yang sangat modern. Nah, yang saya khawatirkan justru kemudian tempat yang sudah sebagus ini kalau tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia para nelayan kita, ini yang justru nanti akan beresiko sangat tinggi. Kemudian tidak mengangkat produksi mereka menjadi sangat baik karena ada cold storage di situ sehingga akan bertahan lebih lama dan seterusnya gitu, Mbak. Sangat modern, sangat bagus.
1: Iya, apa-apa yang menurut Pak Sukmo harus juga diantisipasi karena bisa menjadi kendala dalam perkembangannya? Mungkin gambaran setelah mengunjungi beberapa daerah.
3: nelayannya yang harus, SDM-nya harus dirubah juga, pola pikir ya Mbak. Mereka juga harus tahu bagaimana daya tahan ikan itu dari daya tangkap secepatnya harus kemudian masuk ke cold storage, ya kan? Kemudian mereka juga harus berpikir bagaimana mengolah ikannya, kalau mereka kemudian harus mensortir ikan, itu juga harus diajarkan kepada mereka, ya kan? Dan mereka kemudian juga harus menyadari bahwa kalau nanti itu masuk ke operasi, misalnya tidak bisa cash and carry, misalnya ya, sahabat, dia turun barang langsung dapat uang, seperti kalau misalnya mereka sama tengkulak segala macam, mereka harus sadar juga bahwa mereka harus mengerti sistem-sistem itu. Kalau mereka turunkan barang hari ini, kemudian dikontrol dulu, masuk cold storage, ikannya disiapkan dulu, baru dibayar besok. Mereka harus sabar juga, Mbak. Jangan kemudian mereka tetap berinak. Jadi cash and carry. Nah, dari okay. Mbak, susah bantunya masih 2 hari lagi.
1: Gitu ya. Baik. Baik, ini Pak Sugeng Nugroho nampaknya sudah bergabung nih, Pak Sugeng. Iya, Pak Sugeng, ada staf khusus dari Menteri PPN Bappenas nih, Pak Sukmo Harsono juga di ujung telepon. Boleh saling menyapa.
3: Sehat selalu.
1: Iya. Pak Sugeng, mungkin sebagai Wakil Ketua Umum KNTI, apa sih sebenarnya persoalan-persoalan mendasar yang ada di KNMP sejauh ini? Pak Sugeng, boleh disampaikan?
4: Ya, saya kira gini ya, soal KNMP ya, untuk Kampung Nelayan Merah Putih, itu sebetulnya secara konsep bagus ya, secara konsep bagus, karena memang bagaimana ekonomi ya, nelayan tradisional itu menjadi satu ekosistem ya, yang terbangun dari dulu ke hilir. Nah, itu sebetulnya kita seperti itu. Nah, tetapi ada hal ya yang perlu saat itu kita sampaikan, bahwa tidak semua ya, ide kegagasan bagus itu bisa dilaksanakan secara benar. Nah, ini yang menjadi persoalan kita.
1: Tidak semuanya dapat dilakukan dengan benar. Mohon maaf agak terputus-putus suaranya. Begitu ya Pak Sugeng ya tadi ya.
4: Iya. Ya,
1: maksudnya
4: ya.
1: Tidak kurang benarnya gimana tuh?
4: Ya begini, harapan kita ini kan untuk membangun ya Kampung Nelayan Merah Putih, ini kan harus melibatkan semua stakeholder yang ada, terutama ya dari stakeholder nelayan ya. Ya, kemudian ikut terlibat agar supaya mereka bisa apa yang seharusnya diinginkan ya oleh mereka. Atau selama ini nelayan ini kan kita memiliki tiga proses ya, proses tangkap ya, kemudian pada saat menangkap, kemudian pasca tangkap. Nah, proses tangkap itu ya, nelayan itu membutuhkan yang pertama PPN ya, bantuan ya, untuk apa ya, untuk melaut, karena PPN ini ya, oleh nelayan itu merupakan kebutuhan yang paling utama, karena
1: namun okay. Ya, dari, ya. Pak Sugeng, Pak Sugeng. Pak Sugeng, mohon maaf. Pak Sugeng, apakah menggunakan headset mungkin boleh dilepas dan dipakai langsung ke telepon begitu supaya suaranya lebih jelas, karena kami mendengarnya agak terbata-bata, agak terputus-putus begitu.
3: Betul sekali. Ya, saya juga nggak begitu jelas.
4: Sudah, Mbak, sudah.
1: Oke, ya, silakan. Ya, mungkin langsung. Gimana, ya. Pak, diulang?
4: Ya, dari pratangkap, inilah kebutuhan-kebutuhan nelayan itu yang harus disediakan, kan? Pratangkap apa ya, kebutuhan alat tangkapnya ya, kemudian apa itu BBM-nya, kemudian es batunya sebagai rantai pendingin. Ini adalah salah apa itu bagian dari kebutuhan-kebutuhan pratangkap. Kemudian ya, pada saat menangkap ya, tentunya ya, nelayan ini kan diberi kemudahan ya, kemudahan untuk perizinan ya, kemudahan bagaimana ya nelayan itu apa namanya bisa melaut dengan aman,
1: kesinkronnya
4: juga apa itu kesibukan, dan kemudian pas katanya bagaimana supaya ini pengelolaan itu harus juga diketahui di kampung nelayan. Sehingga
1: Nelayan Oke, okay, kami sudah menangkap poinnya. Ya. Baik. Pak Sugeng, kita jawab dulu ya, biar tidak terlalu panjang dengan Pak Sukmo ya. Boleh mungkin nanti Pak Sukmo juga bantu jawab dulu, Pak Sugeng. Pak Sukmo, ini secara singkatnya mungkin nah, ada beberapa hal seperti penyediaan alat tangkap, bahan bakar, ini menjadi persoalan tersendiri. Apakah dari KNMP ini bisa menjadi solusinya? Silakan Pak Sukmo.
3: Iya, seperti disampaikan dalam beberapa pidato presiden bahwa untuk kampung nelayan yang skalanya besar atau yang menampung banyak, kemudian di situ masih kecering terjadi kesulitan bahan bakar, presiden kan menjanjikan akan membangun atau mendekatkan pusat-pusat pengisian bahan bakar di kampung nelayan. Saya kira itu sejak zaman Pak Jokowi sudah menjadi concern kita bersama-sama. Kemudian mengenai kebutuhan dengan kebutuhan peralatan dan lain-lain, gini, tolong jangan membayangkan kampung nelayan yang akan kita bangun ini seperti supermarket yang serba ada. Nah, tidak juga begitu konsepnya. Dalam satu hari kemudian toko sudah ada jualan segala macam, mensupport segalanya, tidak semacam itu. Tapi kita ingin membenahi kampung nelayan itu dari mulai lokasinya, kemudian bagaimana manajemen nelayannya, kemudian bagaimana mengawetkan ikannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak kemudian menjadi seperti toko, kampung nelayan didirikan toko menyediakan semua peralatan, tidak semacam itu. Tetapi nelayan ini kemudian hakatnya terangkat, tetapi dengan dibenahi berbagai macam sektor secara bersama-sama berjalan. Yang paling utama kan sebenarnya kan masalah ikan itu nggak pernah awet, karena cepat busuk, karena nggak ada cold storage di tempat-tempat itu kan. Nah ini yang menjadi konsentrasi bersama-sama dari kita, kampung nelayan itu semacam itu. Saya seringkali bertemu dengan para kepala daerah. Mereka justru sangat berharap kampung nelayan. Mereka minta titik-titik kampung nelayan. Karena memang persoalan nelayan ini persoalan yang sudah sangat tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Nelayan kita tidak pernah bisa bangkit dari keterpurukan. Nah kenapa? Ya karena tadi itu kawasan Indonesia sudah kumuh. Mengibatkan tidak muncul ide-ide dari kawasan-kawasan yang selalu kumuh semacam itu. Kemudian terjebak dengan pinjaman-pinjaman semacam itu. Oh, minjam itu kan wajar. Kita ngutang itu kan biasa. Tapi kalau kita ngutang itu dengan ikan yang ditangkap hasilnya bagus, ikannya tetap segar, maka kan harga jualnya kemudian tidak murah. Nah kalau tidak murah, otomatis nelayan akan bisa hidup sejahtera kan gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi tentunya menjadi konsentrasi kita bersama-sama, bahwa persoalan sangat banyak, tetapi kita bukan lembaga supermarket yang kemudian akan menangani semuanya, tidak. Tapi kita akan masuk pada titik-titik tertentu yang membenahi dulu kampung nelayan ini menjadi kampung yang sehat, kampung yang apa namanya bisa membuat ikan-ikan itu segar dan menemukan antara penjual dan pembeli dengan harga yang wajar, begitu Mbak.
1: Oke. Halo? Dari persoalan ini begitu ya, yang selama ini mungkin juga sering menjadi keluhan biasanya paling banyak itu apa, Pak Sukmo?
3: Iya, putus ya Mbak ya.
1: Enggak, masih silakan Bapak.
3: Halo, masih ya. Jadi begitu. Jadi jangan membayangkan kampung nelayan seperti supermarket yang menyediakan toko serba ada, semua barang yang dibutuhkan nelayan ada, tidak. Tapi kita masuk pada poin-poin penting saja, misalnya memastikan di area sekitar dekatan dengan sumber BBM,
1: okay.
3: Memastikan ikan itu ditangkap dengan tetap masih segar sehingga harganya tetap naik. Kemudian nelayan itu berpikir bagaimana menjadi maju. Nah, itu perlahan kita benahi di situ, kemudian nanti suatu saat orang datang ke kampung nelayan itu bisa belanja ikan dengan ya, nyaman, karena kemudian ikannya di situ segar, bisa baik dibakar di situ, makan di situ, gitu.
1: Iya, Pak Sugeng sudah cukup dijawab tadi oleh Pak Sukmo ya. Ada lagi mungkin ya, terakhir yang mau disampaikan ke Pak Sukmo terkait dengan program ya, ini?
4: Ya, saya kira itu ya yang diinginkan, bagaimana agar ekosistem ya nelayan secara ekonomi itu terintegrasi. Sehingga memudahkan ya bagaimana ya nelayan itu tidak kesulitan untuk mencari ya alat tangkap ya, bagaimana nelayan tidak kesulitan untuk mencari bahan bakar, nelayan tidak sulit ya untuk memasarkan ya hasil produksinya.
1: Ya. Nah, apa sih Pak Sugeng yang paling berat saat ini dirasakan oleh para nelayan begitu dari beberapa faktor tadi yang Pak Sugeng sampaikan?
4: Ya, hampir semua yang saya katakan.
1: Oke, merata ya, begitu ya.
4: Bahwa nelayan itu haruslah membeli alat tangkapnya, misalkan jaring, bubu dan sebagainya itu harus di luar kota. Kemudian mencari BBM-nya, belum ada ya, ada BBM ya yang ada di kampung-kampung nelayan ya. Kemudian SS batu ya, rantai pendinginnya juga didatangkan dari luar-luar kota. Nah, begitu juga ketika mendaratkan hasil tangkapannya, ya mereka
1: harus memikirkan cara menjualnya begitu ya.
4: Artinya belum ada lembaga ya atau koperasi ya yang bisa membeli ya supaya
1: menampung itu, sementara begitu kali maksudnya ya.
4: Harga ikan itu selalu meningkat. Nah, itu yang diharapkan mereka.
1: Baik. Pak Sukmo, ini targetnya berapa lama sih supaya bisa running minimal? Sekarang kan masih berproses semua nih. Sementara keluhan ataupun juga persoalan yang dirasakan nelayan ini masih sama.
3: Ya, yang paling penting bukan target sampai kapan, Mbak, tapi think big and start right now from small. Jadi kita berpikir besar, kita mulai.
1: Berapa banyak yang sudah memulai? Mungkin boleh saya lebih eksplisit bertanyanya, Pak Sukmo.
3: Beberapa bupaten, ini saya ngomong yang versi saya saja, bahwa saya sudah ketemu dengan beberapa bupati dan saya melihat langsung di lapangan. Itu rata-rata pembangunan kampung nelayan itu ada yang sudah berkisar 40 sampai dengan 50%. Tapi konsentrasinya bukan begitu, Mbak. Saya ingin satu sedikit aja menspiri yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Justru kalau kampung nelayan ini nanti yang sudah dibangun jadi rapi, Mbak, jadi kawasan yang bagus, maka kemudian orang-orang pengusaha-pengusaha itu akan membuka area di sekitarnya jualan alat tangkap di situ gitu loh, Mbak. Jadi orang nggak perlu lagi datang ke kota kan, karena mereka melihat area bagus, rapi. Dia akan cari tanah di situ, dia akan jual peralatan di situ, dia akan buka rumah makan semacam itu. Jadi secara umum kampung nelayan rata-rata di atas 50%. Ya. Kan masih proses, Mbak. Ada yang masih ngajuin sekarang kan, Mbak. Ada yang ngajuin juga, ada yang baru dapat titiknya kan gitu. Ya. Jadi ada yang sudah 70% dan 50% gitu. Karena nggak semua serentak langsung dibangun bareng, tapi sesuai dengan kesiapan pengadaan lahan di daerah-daerah. Jadi kalau ada yang sedikit aja, Mbak. Kalau ada yang kemudian, tempat saya baru mulai dibangun, baru pondasi, iya, karena dia baru dapat persetujuan titiknya kan gitu. Tapi tempat lain ada yang sampai 70% kan juga sudah siap karena mereka sudah mendapatkan lebih awal. Begitu, Mbak. Semangat.
1: Baik, kalau begitu. Pak Sukmo, terima kasih. Pak Sugeng, juga terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bisa menjawab ya. Dan kita harapkan bisa dapat terwujud sesegera mungkin dari small business tapi menjadi besar dan sustain begitu ya. Terima kasih banyak Pak Sukmo, terima kasih juga Pak Sugeng, sukses selalu. Wakil Ketua Umum KNTI Sugeng Nugroho dan juga tadi staf khusus Menteri PPN Bappenas Pak Sukmo Harsono disampaikan dari program KDKMP dan juga utamanya adalah KNMP bisa dilaksanakan dengan baik.
2: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Serang menggandeng 24 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lolos sekolah negeri. Laporan selengkapnya oleh Lucy Astari.
1: Pemerintah Kota Serang menyiapkan bantuan operasional sekolah daerah bagi 24 SMP swasta yang menerapkan program sekolah gratis. Bantuan tersebut akan diberikan dengan skema baru yakni berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan perubahan skema dilakukan agar penyaluran bantuan lebih proporsional. Semula setiap sekolah direncanakan menerima bantuan dengan nominal yang sama yakni 50 juta rupiah per sekolah. Dari 24 SMP swasta sebelumnya telah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa karena mendapat dukungan dana operasional dari pemerintah pusat. Kini bantuan tambahan dari pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan yang diberikan sekolah.
2: Ketika dia masuk dalam sistem online, dia juga tidak melakukan penarikan. Ketika dia bantuan dapat dari BOSDA, dia juga tidak boleh menarik untuk uang SPP atau uang bulanan kepada murid.
1: Kemudian penerima BOSDA diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan, salah satunya tidak diperbolehkan memungut SPP atau iuran bulanan dari peserta didik maupun orang tua siswa. Dari komitmen ini dituangkan dalam fakta integritas yang sudah ditandatangani sekolah saat bergabung dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB online Kota Serang. Demikian laporan dari Kota Serang, Banten. Lucy Astari melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah daerah sudah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Laporan selengkapnya oleh Marjani.
1: Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang, belum ada informasi resmi yang menyatakan Sekolah Rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
2: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kan. Untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru itu sebulan yang lalu, cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya gitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen gitu. Jadi sedangkan yang kita belum bangun sama sekali.
1: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
3: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Ya, sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang masih belum selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
1: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Toko Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh,
0: kasih. Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 5.

0: menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial atau bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat, di mana nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai 5,4 juta rupiah per orang. Dan skema tersebut akan ditopang oleh sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Rata-rata kumpulkan semua bansos dengan cash transfer dan seterusnya ya. Menurut Luhut, integrasi data melalui digital single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai atau direct cash transfer lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi

0: Kasih secara lebih akurat. Ia pun mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini, dan dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci, sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Kami sudah tersambung bersama dengan praktisi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, Dr. Kun Wardana Abioto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Kun Wardana, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak. Ya.
0: Kabar sehat ya, Pak?
2: Sehat-sehat ya, semoga Pak Lukman juga sehat, semua pemirsa sehat.
0: Amin. Pak, ini kan nanti akan mengacu pada kecerdasan buatan atau AI gitu ya, dalam mengkelompokkan single ID atau integrasi data melalui digital single ID dan menggunakan AI. Bagaimana kalau dari sisi artificial intelligence saat ini untuk keakuratan datanya ini sejauh mana, Pak?
2: Iya, jadi memang penggunaan AI ini persyaratan yang paling penting itu adalah keakuratan data ya, karena AI yang terbaik pun nggak akan berguna kalau datanya salah, datanya nggak akurat, nggak lengkap ataupun nggak relevan gitu ya. Jadi kalau fix datanya baru fix AI-nya ya. Jadi memang data ini penting banget ya. Jadi saya melihat memang yang terpenting bukan hanya AI-nya semata ya, tetapi juga kualitas data dan tata kelola yang menyertainya.
0: Ya, ya, artinya butuh didukung oleh data yang akurat gitu. Namun kalau misalnya data yang akurat itu misalnya dimasukkan ke dalam AI atau memang dibantu dengan pengkelompokan data itu, bisa dapat dipastikan itu juga tidak meleset ya, Pak Kun?
2: Betul. Ya, kalau datanya bagus, kualitasnya bagus, AI ini sebagai alat bantu yang sangat canggih ya. Dia bisa mengidentifikasi siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan, jadi tepat sasaran, bisa mengurangi penerima ganda, atau bisa mendeteksi data yang fiktif atau ada penyimpangan, atau juga bisa mempercepat pengambilan keputusan ya. Dan di sini memang diperlukan gitu ya data-data yang terintegrasi antar lintas kementerian dan lembaga ya, jadi sehingga data ini bisa akurat dan terintegrasi, maka bantuan bisa lebih tepat sasaran ya, dibandingkan dengan cara konvensional seperti itu.
0: Untuk potensi kesalahannya sejauh mana, Pak Kun?
2: Ya, kalau AI sendiri ya bisa dikatakan keakuratan ya, kalau memang datanya bagus ya, AI ini memberikan keakuratan yang sangat tinggi ya, dan bukan hanya sangat tinggi ya keakuratannya, tetapi juga cepat ya. Dia bisa memproses data yang begitu besar ya, dia bisa mengenali pola ya secara cepat ya. Jadi memang sangat membantu kita sebagai manusia untuk bisa tadi mengambil keputusan ataupun juga langkah-langkah preventif, misalnya tadi ada data-data fiktif atau penyimpangan itu kita bisa tahu, bisa prediksi gitu ya. Sebelum itu terjadi kita bisa cegah ya, sehingga nggak ada lagi nanti korupsi ya, karena sejauh sebelum itu ya, walaupun itu gejala, itu sudah bisa dideteksi oleh, diendus oleh si AI ini ya. Jadi AI itu kayak detektif 24 jam gitu ya.
0: Okay.
2: Ya, jadi dia bisa mengendus dalam waktu yang sangat cepat penyimpangan-penyimpangan tadi.
0: Tapi kan bukankah AI ini juga membaca seluruh website ataupun seluruh data yang ada yang bertebaran saat ini, dan bagaimana untuk bisa menyaring atau memfilter yang data-data sebelumnya ini yang memang tidak akurat ini tidak lagi menjadi masuk dalam kategori AI ini, Pak Kun?
2: Ya, khusus untuk bansos ya. Data yang kita masukkan memang ini kan data khusus ya, data kependudukan, ya data sosial, ya. Jadi memang data-data itu yang akan dia pelajari, dia learning, ya. Data-data itu yang dipakai untuk pelatihan adalah data-data itu, gitu ya. Kalau untuk data-data internet itu kan mungkin lain lagi ya, lain permasalahan itu kalau misalnya kayak ChatGPT atau Gemini atau apa, itu konteksnya berbeda ya. Tapi kalau untuk penyaluran bansos ini memang dibutuhkan tadi big data berbagai lintas kementerian ya, karena di sini ada untuk bantuan sosial ini kan berbagai kementerian ini sangat terkait gitu ya.
0: Biasanya kan dasarnya pakai nick ya, pakun ya. Biasanya kalau nick. Betul. Nah, bagaimana dengan yang selama ini mungkin ya ada masyarakat yang memang harusnya membutuh atau menerima bansos, namun KTP-nya ini sudah atau dipinjam digunakan untuk membeli mobil ataupun membeli aset lainnya, itu akan terbaca ya oleh AI?
2: Betul, betul. Jadi kan sering kali ya data-data itu dia lambat gitu di dalam mengupdate ya. Misalnya orangnya sudah meninggal.
0: Oh iya.
2: Atau orangnya pindah alamat.
0: Iya.
2: Atau status ekonominya sudah berubah gitu ya. Tetapi tidak terupdate di data kependudukan kita ya. Sehingga ini yang kelambatan update ini yang menjadi penting bagi kita ya. Makanya memang di sini perlu ya, bukan hanya data itu lengkap ya, tetapi harus terupdate dan relevan terhadap keinginan tepat sasaran bansos kita. Jadi relevan itu juga penting ya, sehingga dengan kualitas data yang bagus ini maka bantuan itu bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
0: Ini potensi untuk mereka yang sudah digunakan datanya atau KTP-nya dipinjam untuk membeli aset, ya kemungkinan besar juga tidak akan mendapatkan gitu ya, karena terbaca oleh AI ini ya, Pak Akun ya.
2: Ya, seringkali kan bantuan larinya ke orang yang sudah mampu gitu ya. Jadi nggak tepat sasaran. Justru orang-orang yang tinggal di daerah 3T gitu ya, yang keluar, terdepan, tertinggal, itu yang banyak membutuhkan. Tetapi juga ini ada suatu masalah berikutnya, konektivitas gitu ya. Kemudian juga masalah berikutnya literasi masyarakat juga gitu. Jadi ini makanya literasi masyarakat, literasi digital kepada masyarakat ini juga jadi penting. Jangan sampai mungkin dia diiming-imingi oleh orang yang mau bantuin untuk mendapatkan bansos, malah dia ditipu gitu ya. Atau juga literasi keuangan ya, udah dapat bansos tapi ternyata dia manfaatkan untuk misalnya beli rokok, untuk judi online, untuk hal-hal ini. Jadi ke hal-hal yang nggak produktif ya, bukan ke gizi anak ya, pendidikan dan lain-lain, malah justru ke hal-hal yang non produktif. Ini juga memang penting ini, literasi ini ya.
0: Menarik ini ya, karena masih dalam proses ya, masih ada waktu untuk masyarakat bisa membenahi itu ya, karena pemerintah ini sedang mengupayakan akhir tahun ini akan selesai untuk single ID. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Pak Akun ya.
2: Baik.
0: Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
3: Lukman dan Pak Akun Wardana, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang ikut berpartisipasi dalam topik kita malam ini. Yang pertama dari Pak Rahmat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Rahmat menyampaikan bahwa perubahan skema bansos ini perlu disosialisasikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat bingung atau khawatir kehilangan haknya. Yang terpenting, bantuan tetap tepat waktu dan tepat sasaran. Lalu ada Ibu Dewi di Yogyakarta. Bu Dewi menyampaikan bahwa saya berharap pemerintah juga memberikan edukasi pengelolaan keuangan sederhana kepada penerima bantuan. Dengan begitu, bantuan tunai bisa dimanfaatkan lebih efektif untuk kebutuhan keluarga. Lalu ada Pak Hendrik di Jayapura, Papua. Di daerah yang akses distribusi barang masih terbatas, bantuan tunai bisa menjadi solusi yang lebih praktis. Namun perlu difasilitasi, perlu dipastikan fasilitas perbankan atau penyalur bantuan tersedia dengan dan mudah dijangkau masyarakat. Lalu ada Bu Nur Aini di Banda Aceh. Setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan tantangannya. Saya berharap pemerintah mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum memutuskan perubahan skema bansos. Dan terakhir ada dari Pak Joko di Madiun, Jawa Timur. Beliau menyampaikan bahwa kalau bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, masyarakat bisa lebih leluasa menentukan prioritas kebutuhan. Tetapi pengawasan dan evaluasi tetap penting agar tujuan program pengentasan kemiskinan bisa tercapai. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih Nindi. Mungkin saya ditanggapi, Pak Gen.
2: Ya, ini luar biasa ya. Jadi yang memberikan komennya luar biasa cerdas saya melihat ya. Sudah mengerti dan memahami positif ataupun tantangannya ya terhadap program ini. Saya sangat setuju ya. Jadi apa yang disampaikan semuanya. Jadi memang bansos tunai ini ya dibanding bantuan barang ya. Saya melihat memang dana ini ya bisa langsung diterima masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi mengurangi resiko kebocoran dalam rantai distribusi barang ya. Dan bagi pemerintah ya, ini tidak perlu lagi mengelola distribusi fisik dalam skala besar ya. Jadi biaya logistik ini dapat ditekan. Nah, juga dengan dana tunai ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat ya. Jadi kan kebutuhan setiap keluarga beda-beda ya. Jadi ada yang membutuhkan beras, ada yang membutuhkan obat, biaya sekolah atau transportasi. Jadi uang tunai ini memberi ruang bagi masyarakat untuk bisa menentukan prioritasnya sendiri. Tapi tadi komennya bagus ya, bahwa ini memang perlu dievaluasi gitu ya. Dan ini juga tadi perlu literasi digital, literasi keuangan ya. Jangan sampai dana itu sudah dikasih ya, tetapi masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di bawah. Jadi konsep digitalisasi dan lain-lain ya, ini artinya kalau dia memang bisa membawa manfaat bagi masyarakat, itu sebetulnya yang tepat sasaran. Jadi memang membawa masyarakat apa, membawa manfaat kepada masyarakat atau tidak ya. Makanya evaluasi itu menjadi penting. Nah, saya melihat ya, ini ada berbagai tantangan ya yang harus diantisipasi ya. Tadi yang pertama memang akurasi data ya. Jadi garbage in, garbage out ya. Jadi kalau datanya salah, maka hasil rekomendasi, hasil keputusan AI juga bisa salah. Kemudian, ini yang kedua ya, permasalahan perlindungan data pribadi. Jadi ketika pemerintah sudah mengintegrasikan berbagai data warga tadi ya, melalui identitas digital tunggal, jadi keamanan cyber ini menjadi sangat penting ya. Karena kalau bisa, kalau itu diretas, ini semua data itu jadi
0: selesai udah semua ya.
2: Iya, betul. Ya, maka dari itu masyarakat memang harus yakin bahwa data mereka ini bisa terlindungi ya.
0: Jadi itu saya sebenarnya saya mau tekankan bagaimana juga perlindungan data pribadi ketika data itu sudah masuk AI, apakah itu nanti juga AI memiliki kewenangan untuk bisa berbagi data ke yang lain.
2: Ya, Pak Haryanto ya di Kutai Barat. Terima kasih ya. Saya sepakat ya dengan Pak Haryanto. Memang di sini profiling itu menjadi sangat penting ya. Data-data yang bisa mencocokkan ya agar tadi data itu tidak salah sasaran, kemudian dia bisa betul-betul kena ke orang yang membutuhkan. Memang di situ dibutuhkan profiling yang cukup akurat dan juga yang lengkap ya. Misalnya alamat yang lengkap ya, nama yang lengkap, kemudian status ekonomi ya dan lain-lain gitu ya. Bahkan foto untuk mencocokkan dan lain-lain ya. Nah, ini semuanya bisa nanti dilatih ya. Tentunya nanti pemerintah akan punya indikator-indikator yang menentukan bahwa dia layak untuk menerima. Nah, semuanya itu diprofiling oleh si AI. AI akan belajar gitu. Belajar, kemudian menemukan pola-pola ya, sehingga nanti AI bisa merekomendasikan, membantu kita maupun pemerintah gitu ya dalam mengambil keputusan, si A, si B, si C ini yang pantas mendapatkan bantuan ini ya, dan lain-lain ya. Jadi memang di sini algoritmanya nanti akan memberikan dan membantu sehingga tepat sasaran. Nah, namun demikian evaluasi itu masih harus tetap dilakukan ya, karena biar bagaimanapun ya algoritma ini itu tadi kan mengacu kepada data, bisa aja data nggak akurat, dan makanya butuh diaudit juga si AI ini, tetap harus diaudit keputusan yang dibantu AI ini ya, karena manusia itu tetap harus menjadi pengambil keputusan. Nah justru itu ya, dengan tadi misalnya tadi Bapak Dasrun ya, Purwokerto ya, belum menerima bantuan padahal dia sudah dia layak untuk mendapatkan bantuan. Nah ini evaluasi ini penting sebetulnya, apa sih yang apakah algoritmanya, apakah tadi datanya ya. Nah itu perlu tuh audit secara berkala ya, sehingga nanti AI ini bisa jauh lebih cerdas, jauh lebih tepat ya, tadi jauh lebih akurat ya di dalam menentukan keputusan atau rekomendasi tadi.
0: Iya, seharusnya kan dalam NIK yang ada dalam KTP itu kan harusnya sudah bisa memuat ya data-data dari pemilik KTP itu sendiri. Artinya jika RT dan RW setempat ini luput dari pendataan warga yang memang berhak menerima, namun dengan adanya NIK yang melampirkan informasi yang lengkap, harusnya ini tidak masalah kan ya Pak Akun ya?
2: Seharusnya ya. Cuma tadi kadang kan satu lembaga dia update-nya bagus, satu lembaga lagi
0: tumpang tindih masih bagus, ya
2: begitu sinkronisasi ya nggak cocok gitu. Ini pilih yang mana nih, data yang ini atau data dari lembaga ini? Makanya sinkronisasi harmonisasi ini penting gitu.
0: Baik,
2: ya.
0: Iya. Baik, ini menarik, tapi nanti kita tunggu ya kelanjutannya.
2: Baik,
0: nanti kita ternyata ya tidak sesimpel itu yang kita bayangkan ya, Pak Kunordana ya.
2: Iya, karena ini jumlah data yang besar ya. Tetapi saya melihat perkembangan gradual lah gitu ya, terus menerus menuju ke kesempurnaan ya, kita tetap berjalan, ini kan masih proses terus ya, tapi mudah-mudahan kita menuju ke arah yang jauh lebih baik.
0: Baik, iya. Pak Agun Wardana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Ya, sama-sama Pak Lukman, ya selamat malam buat para pendengar juga, terima kasih.
0: Pendengar praktisi kecerdasan buatan atau AI, Dr. Kun Wardana Bioto. Kami berbincang mengenai wacana perubahan skema bansos menjadi uang tunai.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigok Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Fenomena judi online atau judol semakin menjadi ancaman serius bagi anak-anak di era digital, di mana modus yang digunakan pelaku terus berkembang dan semakin sulit dikenali, termasuk dengan menyusup melalui game atau game serta berbagai aktivitas daring yang selama ini dianggap sebagai hiburan biasa. Kekhawatiran terhadap maraknya paparan judi online pada anak semakin menguat setelah Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ini juga mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 ribu anak diketahui berusia di bawah 10 tahun. Perkembangan teknologi membuat pelaku judol semakin kreatif dalam menjangkau calon pengguna baru, termasuk anak-anak. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah memanfaatkan popularitas game digital. Beberapa platform perjudian dirancang dengan tampilan yang menyerupai permainan populer. Sistem yang digunakan pun dibuat semenarik mungkin melalui fitur hadiah, poin, level, permainan, bonus harian, hingga berbagai bentuk penghargaan virtual yang membuat pemain terdorong untuk terus bermain. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak dan perempuan, Ibu Femi Eka Kartika Putri.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Femi, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas. Apa kabar?
2: Kabar sehat.
3: Pendengar RRI Pro 3, semoga semuanya sehat dan bahagia.
2: Amin, amin, amin. Kabar saya sehat, ya. Tapi kabar anak-anak ini yang kurang sehat nampaknya. Karena ya, paparan judi online ini, bagaimana Bu Femi melihatnya? Nampaknya polanya ini sudah ini ya, menyasar anak-anaknya semakin-semakin masif gitu ya, Bu Femi.
3: Iya. Dan saya lihat ini sebetulnya situasi ini sungguh mengkhawatirkan ya, Mas ya, karena yeah, mungkin data-datanya itu di balik itu masih banyak data-data anak kita yang memang sudah terpapar oleh judi online dan itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun ya, dari 200 ribu yang terdata itu ternyata 40%-nya itu adalah di bawah 10 tahun, jadi ini sungguh mengkhawatirkan. Dan pertanyaan besarnya adalah, di mana para orang tua, di mana ayah ibu, kenapa anak-anak ini bisa terpapar oleh judi online? Apa saja kegiatan mereka? Anak-anak kan masih kecil, Mas.
2: Yeah.
3: Berarti di ini tidak ada kegiatan yang lain selain sekolah dan pegang HP kalau sudah sampai rumah. Kan gitu. Nah, kemudian itu tadi peran orang tuanya. Mereka ini apakah tidak pernah ngecek anak-anak mereka, ya kan? Apakah anak mereka terpapar oleh medsos? Karena ini kan banyak ya medsos-medsos yang memang di situ terdapat banyak sekali iklan gitu loh. Dan mestinya orang tua lah ya lingkungan pertama dan utama anak ini yang menjadi melakukan hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua supaya anaknya itu tidak terpapar oleh judi online. Jadi memang orang tua ini harus mempunyai rencana-rencana untuk kegiatan-kegiatan anaknya, supaya anak ini tidak rewel di rumah, terus dikasih HP gitu ya. Nah, itu yang mungkin kurang di ini oleh orang tua, diantisipasi oleh orang tua. Dan ini adalah menurut saya saat yang tepat betul nih Mas, karena ini sekarang anak-anak kan sudah hampir terima rapot. Nah, ini sudah ada yang libur juga. Nah, ini harusnya orang tua ini betul-betul menjadi aware ya, supaya mempersiapkan berbagai kegiatan tidak hanya di dalam rumah, tapi juga di luar rumah, bisa dengan kakaknya atau dengan tetangga atau mungkin bersama ibu-ibu perkumpulan setempat, ibu-ibu di lingkungan RT setempat yang lebih kecil, apa membuat kegiatan untuk anak-anak mereka di dalam liburan ini, supaya mereka tidak hanya kegiatannya hanya pegang HP, ya kan? Kalau nggak ada kegiatan ya otomatis anak-anak itu akan bosan, pasti mereka merengek, kemudian rewel gitu kan. Anak di bawah 10 tahun itu kan begitu, karena mereka ini butuh kegiatan gitu ya, entah itu main bola atau di luar ayunan segala macam, permainan apa yang fisik gitu loh. Memang fisik, akhirnya mereka kan apa ya, itu tadi orang tuanya mungkin dua-duanya bekerja, kemudian tidak ada yang mengasuh atau mendampingi anak di rumah, atau mungkin dititipkan dan sebagainya, sehingga yang paling aman apa ya, dikasih HP. Tapi menurut saya itu tidak baik ya, anak terus-menerus terpapar oleh HP, terpapar Android, sehingga mereka ini akhirnya ya itu tadi, apalagi dibuatkan medsos oleh orang tua, dibuatkan akun, aduh. Ini yang juga membuat apa ya, tidak terdaftar nama anak, tapi terdaftar oleh
2: orang tua,
3: orang tuanya, kita lebih berbahaya lagi kan. Nah itu mestinya orang tua ini faham dan sadar betul apa yang dilakukan yang mungkin baik untuk anak, belum tentu menjadi kebutuhan anak gitu Mas, karena kebutuhan anak itu apa di situ kan.
2: Nah, ini Bu Femi, kalau yang terbaru ini kan Polda Metro Jaya mengungkap atau menggerebek ya dua lokasi perjudian di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan ini kalau kita lihat kan ini memang seperti game main anak seperti biasanya gitu ya di game, namun memang dikemas menarik mungkin melalui fitur hadiah, poin, level permainan, bonus harian hingga berbentuk barang gitu. Ini bagaimana Bu Femi, ini kan agak sulit mungkin ya dari sisi pemahaman orang tua kalau memang mereka berkamuflase ini sebagai bentuk hadiah ataupun poin level ini.
3: Ya mestinya orang tua itu sebelum mendownload game-game itu harus tahu betul ini gamenya seperti apa, terhubung dengan siapa, kemudian nanti apa yang terjadi ketika anak-anak itu bermain game itu, dampaknya apa dan sebagainya, sehingga anak tidak terpapar judi online gitu. Jadi kalau anak SD kan dia nggak tahu tadinya Mas, ya kan? Pastinya kan anak-anak itu kalau dikasih Android, kasih apapun, udah pakai ini, nanti kamu yang apa, nggak boleh ribut, nggak boleh rewel gitu ya. Entah HP, entah laptop, entah apapun lah ya gitu. Tapi kan itu punya orang tua, dan yang anak-anak itu kan gampang aja ngeklik-klik, oh ini enak nih permainan ini. Itu kan banyak juga iklan-iklan begitu. Nah, kalau itu tidak difilter oleh orang tua, ya akhirnya ya anak-anak kan seneng aja ada game, ada permainan, oh ternyata ada hadiah, ternyata ada ini, loh kok saya harus bayar, caranya bagaimana. Anak-anak itu kan pinter Mas, lama-lama kan dia tahu caranya, oh ternyata caranya seperti ini, oh ternyata misalnya harus pakai harus pakai uang atau pakai apa dan sebagainya gitu ya. Nah, orang tua aja yang kena, yang bermain judi itu susah loh, ya kan? Apalagi anak-anak yang sudah terpapar judi dengan permainan-permainan game-game yang menarik, kemudian ada hadiah dan sebagainya, yang sebetulnya itu tidak ada manfaatnya buat dia gitu loh. Manfaatnya sangat kecil sekali. Nah, tapi itu siapa gitu loh, ke anak-anak itu bisa mengakses judi online tersebut gitu.
2: Nah, yang ditemukan ini kan begini, gitu. Bu Femi, yang ditemukan di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara kan ini seperti game di mal-mal pada umumnya gitu ya. Namun yang berbeda ini ketika pemain atau si anak ini menukarkan koin untuk melakukan permainan ini, nanti hadiahnya ini yang berupa uang tunai maupun transfer. Biasanya kan kalau kita main ini kan dapat tiket saja gitu kan ya, tiket.
3: Ya itu makanya itu kan yang menarik buat anak-anak, ya kan? Tapi kenapa anak-anak itu bisa mengakses itu? Kenapa itu yang sebetulnya? Kalau si pembuat judulnya itu, pembuat situs judul itu, dia semakin lama semakin kreatif, nah. Tapi orang tua inilah sebetulnya kan gerbang utama supaya anak tidak masuk situ, mestinya yang menutup tuh orang tua, yeah. Gitu loh. Jadi anak jangan dikasih kesempatan, walaupun mendownload game itu ya untuk dia sendiri, tidak terhubung dengan orang lain gitu loh, tidak terkait dengan medsos atau apa gitu ya, sehingga anak ini tidak terkait, tidak terpapar judi online. Kalau memang main game ya download aja game yang memang buat anak-anak gitu, yeah. Loh, memang dari itu sendiri gitu, ya, yang aman gitu loh, yeah. Jadi jangan membiarkan anak-anak itu klik-klik sendiri, mungkin juga dia bisa juga dapat info dari temennya, coba aja kamu gini nih menarik gini. Tapi kan sesama anak-anak kan tidak tahu nih gitu kan apa akibatnya buat mereka. Nah, di sini pentingnya edukasi tentang judol ini di sekolah. Yeah. Guru juga tahu tentang judi online di antara anak-anak, dan kemudian dengan cara yang baik ya mengedukasi anak-anak dan orang tua. Kan kalau terima rapot kan orang tua datang gitu kan. Nah, mungkin ya bisa mengambil waktu sebentar mengumpulkan orang tua di aula gitu ya, aula sekolah. Ya, itu kemudian menjelaskan tentang bahayanya jadi onet di anak-anak. Karena anak-anak ini tidak akan terpapar itu kalau orang tuanya betul-betul paham apa yang didownload oleh anak, apa yang dipinjamkan kepada anak, apa yang diberikan orang tua kepada anak, apakah HP-nya. Kalau ada filternya saya rasa nggak akan sulit ya mendownload game-game itu. Yeah. Tapi kalau anak sudah dibuatkan medsos, namanya orang tuanya, tapi untuk anak yaitu yang salah sekarang siapa?
2: Baik. Judi konvensional itu juga masih marak, Bu Femi.
3: Betul. Kan itu semuanya dari orang tua kan. Kalau orang tuanya main judi, anaknya tahu dan orang tuanya juga ngajak gitu ya. Nah, itu yang bahaya gitu loh.
2: Iya.
3: Mungkin terkesan seperti main-main gitu ya. Karena ini kan kita kayak ada permainan tradisional gitu, ya ini, tapi itu disusup itu tadi mungkin pada saat itu mungkin seneng ya, oh ayo gitu siapa yang menang ini, tapi itu nggak baik loh sebetulnya, gitu loh. Jadi memang dari masyarakat itu sendiri yang mesti paham, yang menyadari bahwa judi konvensional, judi online itu memang nggak baik. Judi tradisional itu kan seperti sudah mengakar,
2: mengurat
3: gitu. Nah, itu yang sebetulnya mestinya disadari oleh orang tua. Ayo kita rubah deh, mesti oleh masyarakat ya. Ayo kalau ini kita nggak usah lagi deh, dengan cara yang lain saja kita bersenang-senang ya. Tapi jangan terus itu tadi malah bermain judi, siapa yang menang, siapa yang nilai, itu yang nggak benar gitu ya. Malah ayo ngajak anak-anaknya ikut-ikutan gitu ya, bertaruh gitu. Itu yang sangat disayangkan sebetulnya. Jadi yang pertama-tama memang anak itu tidak akan bermain judi, apakah judi konvensional apakah juga online, kalau memang orang tua atau keluarga itu juga paham bahwa permainan judi itu tidak baik. Pun juga dengan buat orang tua kan nggak baik juga loh mas, ya kan? Karena itu kan ketagihan, apalagi untuk anak-anak, ya kan? Anak-anak kan masih belum ngerti, duitnya juga dari orang tua, gitu kan? Nanti kalau dia sudah seneng bermain judi kan bahaya, ya kan? Judi online bahaya, Judi konvensional bahaya. Semua judi itu bahaya.
2: Iya. Nah,
3: tidak ada yang kaya dari judi. Semuanya pasti kalah. Yang menang adalah siapa? Bandarnya gitu loh. Jadi ini yang mesti dikikis habis ya. Judi-judi ini silahkan ya, permainan-permainan tradisional atau apapun itu baik, tapi jangan ditunggangi dengan hal yang tidak baik gitu loh. Jangan mewariskan kepada anak-anak kita, cucu kita hal yang tidak baik gitu loh. Kalaupun itu olahraga yang baik, silahkan diteruskan gitu loh. Jangan menjadi arena judi. Akhirnya anak-anak ini, ayo akhirnya yang tadinya pengen beli mainan, pengen beli sesuatu yang sudah dia tabung, akhirnya ikut-ikutan main judi. Kan sayang, yang hanya tadinya pengen beli buku, atau mungkin misalnya anak kan juga pinter, pengen jalan-jalan kemana bersama ayah ibunya, taunya duitnya bapaknya sudah habis buat judi, gimana itu? Kan kasihan gitu ya. Jadi sebetulnya filternya itu, gerbangnya itu adalah orang tua.
2: Iya.
3: Jangan membiarkan anak itu terlalu lama ya dengan HP, dengan teknologi dengan IT ya, teknologi informasi, dengan alat-alatnya ya, supaya mereka ini mempunyai tidak terpapar judul dan punya kegiatan yang lain lah selain megang HP, megang laptop, megang tab gitu. Ada yang lain lah, lakukanlah. Apalagi sebentar lagi liburan ini. Jadi silakan mau pergi ke rumah neneknya, lihat sawah, lihat gunung, lihat laut dan sebagainya. Atau bermain dengan tetangga, bermain dengan teman sebaya. Tapi jangan seharian anak itu dibiarkan dengan HP orang tua, dengan HP-nya, HP kakaknya dan sebagainya. Semua di rumah adem aja mas, tapi yeah, ternyata sibuk sendiri-sendiri. Tidak ada komunikasi, bapak ibunya sendiri pegang HP, kakaknya, adiknya. Gak ada yang ribut di rumah, tapi mereka semua ini apa ya, tidak ada komunikasi, kan juga nggak baik gitu ya. Jadi ya keluarga Indonesia ini sekarang harus lebih cerdas ya melihat situasi kondisi sekarang ini. Jangan biarkan anak-anak ini apalagi masih SD terlalu banyak terpapar dengan medsos, kemudian apa memegang HP terlalu lama. Jadi banyak ruginya ketimbang manfaatnya. Ya, seharian bergaul dengan dunia maya tersebut. Lebih baik anak-anak SD ini berkeringat-keringat lah ya. Kalau zaman dulu kan gitu ya, main bulu tangkis, apa, kayak sepeda, apa.
2: Ya, ada pertanyaan. Bu Femi, ada pertanyaan dari pendengar di Jogja, ada Pak Joko. Anak kalau tidak dipegangi HP, katanya jadul, ketinggalan zaman, kata orang tuanya. Solusinya bagaimana gitu?
3: Loh, kan boleh, tapi tidak dalam waktu yang lama. Ada screen time supaya mata anak itu sehat, tidak terus menerus seharian gitu loh. Boleh-boleh saja, karena kan kadang ada tugas ya dari sekolah, tapi kan tidak seharian gitu loh.
2: Pembatasannya itu, ya.
3: Ada pembatasannya, jangan orang tua merasa, ntar anak gue jadi anak gak gaul. Bukan begitu. Anak modern bukan karena dia megang HP sehari 24 jam, bukan. Tapi dari cara berpikirnya. Nah, cara berpikir orang modern bagaimana? Ya dari orang tuanya dulu lah gitu. Ya yang arif dalam mendidik anak-anaknya. Kalau gak pegang HP, gak, kalau nggak pegang HP jadi jadul, ya enggak lah. Anak-anak SD apa sih tugas perkembangannya? Enggak harus sampai kayak orang dewasa, beda. Dia kan nggak harus baca perkembangan situasi ekonomi, kan nggak harus begitu.
2: Iya, baik. Ya, Bu Femi, kita lihat ya. Intinya kan harusnya literasi ke orang tua. Ketika orang tua ini menganggap judi itu sebuah hal yang biasa ataupun memang tidak sadar kalau itu merupakan sebuah judi, ya repot juga gitu ya, Bu Femi. Ya.
3: Iya. Dan judi itu akan menghambat perkembangan anak, menghambat kemampuan akademisnya, kemudian anak menjadi emosional, dan banyak lain-lainnya. Dan anak tentunya kesehatannya akan tidak baik, mata ya. Setiap seharian lihat HP gitu kan, menyerap sawah akan hijau matanya, atau lihat kebun lihat apa gitu kan beda gitu loh. Jadi orang tua inilah sebetulnya ya, jangan yang menjadi penyebab anak itu menjadi penggemar judi online gitu loh.
2: Baik.
3: Harus sadar bahwa
2: ya.
3: Orang tua itu penting, anak jangan dibiarkan berlama-lama memegang gadget, memegang dan sebagainya lah itu ya, ya. HP dan sebagainya.
2: Gitu. Ya. Bu Femi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3.
3: Terima kasih banyak. Semoga Kor Indonesia sehat selalu.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pendengar pemerhati anak dan perempuan, Femi Eka Kartika Putri, kami berbincang bagaimana judi online berkedok game anak di Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zee. Ketersediaan air pertanian di Jambi saat ini masih aman, tetapi petani tetap mengingatkan untuk waspada dampak kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi memprediksi wilayah Provinsi Jambi akan mengalami musim kemarau yang cenderung lebih panjang. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang menyebabkan kekurangan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Nabila Tulfikro, menjelaskan kekeringan akibat dampak kemarau panjang diperkirakan akan dirasakan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Namun dirinya menyebutkan, meski Jambi berada pada musim kemarau, potensi hujan masih bisa terjadi dengan intensitas yang lebih rendah jika dibandingkan pada saat musim penghujan.
2: Untuk potensi hujan juga masih dapat terjadi, Mbak, tapi memang intensitasnya kan tidak bisa sebanyak jika di musim hujan ya. Itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, kemudian ada juga faktor dari regional seperti gelombang atmosfer yang menyebabkan kita masih ada sedikit uap air yang bisa terbentuk menjadi hujan.
1: Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Muaro Sebo Ilir, Teguh Trihandianto, mengatakan meski saat ini Jambi sudah memasuki musim kemarau, namun hujan yang terjadi beberapa hari terakhir turut menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Meski kondisi air masih aman, Teguh mengingatkan para petani agar tetap waspada terhadap dampak musim kemarau. Menurutnya, ancaman utama yang kerap dihadapi adalah kekeringan, terutama pada lahan pertanian yang berada jauh dari sumber air. Selain itu, musim kemarau juga berpotensi meningkatkan serangan hama seperti kutu-kutuan pada tanaman hortikultura.
3: Menghadapi hama yang melonjak, seperti kalau kekeringan ini kan hama-hama seperti kutu-kutuan untuk produk pertanian seperti sayur itu meningkat, Ibu. Yeah. Jadi ya, yang untuk padi khususnya itu bakal kekeringan, yang apalagi yang lokasi padinya itu jauh dari air, ya mereka akan pasti menghadapi kekeringan. Kalau untuk produk-produk yang hortikultura dan lainnya, selain itu hama seperti kutu-kutuan juga meningkat, dan ketersediaan air juga.
1: Berkaca pada tahun lalu, beberapa lahan pertanian di wilayah dampingannya sempat mengalami puso atau gagal panen, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan dan umumnya terjadi pada lahan yang memiliki keterbatasan akses air serta sarana pendukung seperti mesin pompa dan lain sebagainya. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Linmas Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi karhutla dengan BPBD Kabupaten setempat. Arif Rizalul dari RRI Melaboh melaporkan.
4: Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diikuti oleh 75 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dari sejumlah kampung dan desa di Kabupaten Aceh Barat. Peserta pelatihan berasal dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Tugu Teku Umar Batu Putih, Kota Melaboh. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Hal dan Linmas Satpol PP Aceh Barat Dedi Suwardi mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Satlinmas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Melalui pelatihan dan simulasi ini sehingga para anggota Satlinmas diharapkan mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.
5: Jadi pada kesempatan ini kita melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana terutama dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, jadi dilakukan kepada anggota-anggota Satlinmas Kampung, jumlah yang hadir 75 orang, itu berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga.
4: Satlinmas merupakan garda terdepan di tingkat kampung yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi kebakaran serta memberikan informasi secara cepat kepada instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu juga mendapatkan materi tentang pencegahan dan penanggulangan penanganan awal kebakaran beserta juga mengikuti simulasi lapangan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah kampung dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita untuk pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mengupdate kondisi terkini bersama Kepala Pusat Data dan Informasi serta Kebencanaan Bapak Abdul Buhari untuk mengetahui seperti apa penanganan sejauh ini, terutama pasca gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang terjadi. Dan update terkini yang juga bisa kami sampaikan kepada Anda terkait dengan kondisi di Palu dan Sulawesi Tengah. Ya, nampaknya kami sudah terhubung dengan Pak Abdul Muhari. Kita akan update terlebih dahulu situasi terkini.
1: Wawancara Pro 3.
2: Iya, Bapak mohon update informasi terkini dari yang sudah dikumpulkan oleh BNPB seperti apa yang?
3: Ya, untuk gempa di Palu hingga

0: penggaris di pinggir meja, kemudian kita tarik, kita lepaskan, maka penggaris ini tidak akan langsung berhenti di tengah gitu ya. Pasti dia akan berkali-kali dulu melenting ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, sampai energinya habis, baru kemudian dia berhenti di posisi di tengah. Nah, ini analogisnya ketika ada satu gempa besar, maka
1: gempa susulannya sistem terus ya, masih berlangsung. Dan ini terakhir pukul berapa, Pak Muhari?
0: Sampai tadi pagi jam 4 masih ada, tapi tidak ada semuanya dirasakan ya. Masyarakat, karena ada yang magnitudonya di atas 3, dan tapi lebih banyak lagi magnitudonya yang di bawah 3, sehingga tidak terlalu signifikan guncangannya di permukaan.
1: Baik, untuk data korban ataupun juga baik korban meninggal kemarin ada satu, kemudian korban yang dirawat di rumah sakit dan sebagainya, apakah juga sudah ada data-data terkini?
0: Untuk korban jiwa itu tidak bertambah ya, artinya ini kita syukuri juga, korban jiwa meninggal dunia kemarin sudah disisir ulang oleh tim BNPB, juga sudah ada di lapangan, hanya satu orang meninggal dunia di Kabupaten Sigi, kemudian ada 74 jiwa luka ringan dan 3 jiwa luka berat. Untuk yang 3 luka berat ini ada luka di kepala dan luka di tangan dan kaki akibat tertimpa reruntuhan. Ini masih dapat perawatan tetapi sudah terkendali, artinya sudah mendapatkan perawatan yang cukup. Kemudian yang terkait dengan dampak kerusakan di infrastruktur khususnya rumah penduduk, ini memang hasil pendataan dan penyisiran tim di lapangan. Untuk dampak untuk rumah penduduk ini cukup spread out ya, cukup tersebar. Dan data sementara kita itu yang rumah rusak ringan ini misalkan ada bagian atap gentengnya yang jatuh atau ada kaca yang pecah, artinya rusaknya tidak rusak struktur. Kata kuncinya di situ, rusaknya tidak rusak struktur. Itu sementara ini terdata ada 1218 unit, ini cukup banyak. Kemudian ada 110 rumah rusak sedang. Nah, rusak sedang ini termasuk diantaranya misalkan dudukan kuda-kuda atap itu bergeser, atau ada bagian dari dinding yang roboh tapi tidak seluruhnya, tetapi tidak struktur kunci. Artinya kalau diperbaiki, rumah ini masih bisa ditempati. Itu rusak sedang. Sedangkan yang rusak berat yang sudah terdata dan terverifikasi oleh tim di lapangan itu sebanyak 47 unit. Nah, rumah rusak berat ini, inilah rumah yang tidak bisa lagi ditempati, artinya harus diganti atau dibangun ulang. Ini sudah menjadi catatan kita. Kita sudah meminta pada pemerintah daerah untuk segera mengusulkan, memasukkan data-data kerusakan rumah ini berjalan, jadi tidak menunggu selesai dulu semuanya di data baru dimasukkan usulan perbaikannya, tapi berjalan dalam begitu, ya? Fase darurat ini yang 14 hari ke depan ini, mana yang sudah didata dimasukkan dulu, sehingga proses penyaluran bantuan atau proses pengurusan administrasi bantuan ini bisa berjalan tanpa menunggu seluruh data itu terkumpul dulu, Mbak Risti.
1: Baik, untuk posko darurat dan penanganan intensif ini masih dipusatkan di Kabupaten Sigi, karena kabarnya kan ada 33 desa ya yang terdampak ya.
0: Iya, untuk daerah yang terdampak paling signifikan, karena memang epicenter pusat gempanya berada di Kabupaten Sigi, itu posko darurat dibuka di Sigi, dan ada dua pos lapangan di dua kecamatan yang paling signifikan untuk membantu memastikan distribusi logistik tetap lancar. Tapi sejauh ini
1: di mana saja itu yang dua pos lapangan? Tapi ini tenda darurat juga dibangun di sana, Pak Muhari?
0: Kalau tenda darurat untuk pengungsi sementara ini kita tidak membangun. Artinya ini hanya tenda koordinasi, posko koordinasi kedaruratan untuk distribusi logistik dan lain-lain. Tapi bukan pengungsian terpusat, ini berbeda. Karena pengungsian terpusat sejauh ini tidak

0: dibuka karena rumah masyarakat yang rusak berat itu yang memang masyarakat tidak bisa menggunakan lagi itu kan hanya sekitar 47 unit. 47 unit ini juga tersebar sehingga utamanya kita mendistribusikan tenda-tenda keluarga karena masyarakat masih trauma dan tapi tidak ingin meninggalkan rumahnya. Jadi tenda-tenda keluarga ini bisa mereka dirikan di sekitar rumah masing-masing. Untuk mereka yang saat ini tidak bisa menggunakan rumahnya, sementara mengungsi di tempat kerabat atau saudara atau tetangga, ini nanti kita akan dukung dengan dana tunggu hunian namanya untuk mendukung.
1: Berapa lama itu biasanya?
0: Sampai rumahnya selesai.
1: Oke. Dalam waktu 14 hari ini untuk skala prioritas saat ini apa Pak Mori?
0: Skala prioritasnya distribusi logistik dasar ya, pangan dan non-pangan, permakanan dan non-permakanan. Kemudian tentu saja pendataan supaya kita bisa mengoptimalkan fase tanggap darurat ini untuk bisa menyusun langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Penanganan pengungsi, karena pengungsi ini pada umumnya bukan pengungsi yang tidak punya rumah, tetapi pengungsi yang trauma untuk sementara tidak mau dulu masuk ke rumah karena aktivitas gempa susulan masih ada. Jadi itu tadi yang kami sampaikan, kami utamakan ini bukan tenda pengungsian terpusat, tapi tenda pengungsian keluarga, sehingga masyarakat yang masih trauma itu tetap bisa tinggal membuat tenda sementara di sekitar rumah masing-masing.
1: Oke, banyak beredar ya informasi-informasi di media sosial, dunia maya begitu ya, bahwa gempa kemarin 6,7 ini sebenarnya gempa dangkal tapi bersifat destruktif. Benar Pak Muhari, mungkin juga boleh dijelaskan. Dan kalau memang ini masih terjadi beberapa gempa-gempa susulan, artinya apa antisipasi kepada warga dan sudah sampaikah informasi tersebut?
0: Sudah, dan kita sudah dua kali melakukan konferensi pers kemarin ya. Dan kita sudah sampaikan juga ke pemerintah daerah, TNI, Polri, bahwa bukan asumsinya, tapi memang kalau gempa dangkal, gempa darat itu pasti merusak. Jadi bukan asumsi, bukan katanya ya. Jadi kalau gempa darat kedalaman kurang dari 10 km itu pasti akan merusak karena sumber gempanya sangat dekat dengan permukaan. Dan sekali lagi gempa seperti itu pasti akan ada gempa susulan. Yeah. Makanya BNPB menghimbau kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang terdampak agar melihat kembali kondisi rumah masing-masing. Kalau ada kerusakan struktur ini, misalkan kuda-kuda atapnya bergeser, sehingga kalau ada gempa susulan mungkin saja kemudian dudukan kuda-kuda atapnya rubuh dan itu menimbulkan fatalitas. Atau ada tiang-tiang kunci rumah di tiap sudut itu yang rusak. Atau ada dinding rumah yang sudah rubuh sebagian, sehingga dikhawatirkan jika ada gempa susulan itu akan menambah parah kerusakan yang sudah terjadi. Okay. Nah ini harapkan bisa segera dilaporkan supaya kami bisa melakukan pencatatan untuk melihat berapa unit secara total atau berapa KK secara total yang perlu mendapatkan pendampingan sementara hingga rumahnya bisa diperbaiki. Ini sudah kita lakukan dan pemerintah daerah sudah paham proses ini, sehingga kita harapkan dan dalam 2 hari terakhir ini proses pendataan kami anggap cukup bagus, cukup signifikan, sehingga dalam 2 hari ini kita sudah bisa melakukan verifikasi dan mengklasifikasi kerusakan rumah-rumah masyarakat, sehingga langkah-langkah yang harus kita lakukan, alokasi sumber daya dan personil itu juga sudah bisa kita rencanakan.
1: Baik, kalau begitu. Ada himbauan terakhir mungkin yang mau disampaikan Pak Muhari, silakan.
0: Sebagai ini, gempa ini pasti akan tetap masih ada gempa susulan. Jangan panik. Untuk sementara, jika rumah mengalami kerusakan struktur, silakan melapor pada pemerintah desa setempat untuk mendapatkan dukungan tenda keluarga. Dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai kembali bergurih, tapi tetap jangan meninggalkan kewaspadaan. Mungkin itu, Pak Redi.
1: Baik, Pak Muhari, terima kasih banyak. Nanti kami mohon update dari perkembangan di sana. Selamat bertugas kembali. Kepala Pusat Data dan Informasi dari BNPB, Bapak Abdul Muhari.
2: Catatan peristiwa.
3: Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.
4: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, jaringan berita nasional.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami lanjutkan kebersamaan kita jelang pertandingan Piala Dunia atau lanjutan Piala Dunia Grup B antara Kanada yang akan menghadapi Qatar, di mana dua tim ini sebelumnya juga memiliki atau bermain imbang pada pertandingan perdana mereka, di mana Kanada bermain imbang melawan Bosnia Herzegovina, kemudian Qatar bermain imbang menghadapi Swiss ketika itu. Dan baru saja tadi usai antara Swiss menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Swiss berhasil mengalahkan dengan skor cukup telak 4-1. Dan untuk membahas jalannya pertandingan serta bagaimana peluang dari keempat tim ini di grup B ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Taufani Rahmanda. Bung Taufan, selamat pagi Bung. Salam olahraga.
6: Jaya, iya. Pagi.
5: Ini buat saya grup B ini salah satu yang diisi oleh, sekarang ya, melihat komposisinya cukup sulit juga atau mati-matian juga di pertandingan kedua ini ya. Anda kalau melihat hasil pertandingan Swiss menang atas Bosnia tadi, bagaimana peluang masing-masing tim, terutama kedua tim yang akan bermain sesaat lagi ini?
6: Sejak awal saya memang menilai kalau grup B itu memang grup yang terbilang ketat karena kualitas dari tim-tim pesertanya itu tidak jauh berbeda. Terkait persaingan, kemenangan yang cukup telak, cukup mengejutkan dicatatkan Swiss lawan Bosnia, tentu saja menjadi tekanan terutama bagi Kanada karena di depan publiknya sendiri mereka tentu tidak mau mengecewakan, tentu ingin memaksimalkan kelebihan sebagai tuan rumah untuk bisa melanjut di babak selanjutnya. Karena itu saya melihat pertandingan ini menjadi laga hidup mati bagi Kanada. Karena di atas kertas Qatar adalah pesaing terlemah di
7: grup B.
6: Di grup B, apalagi di pertandingan terakhir nanti, karena yang harus dihadapi Kanada adalah Swiss yang baru saja menang besar. Jadi di atas kertas harusnya Kanada menang di pertandingan pagi hari ini melawan Qatar.
7: Jadi peluangnya lebih besar ya sebagai tuan rumah juga ya. Oke, kita bahas dari tuan rumah dulu, Kanada. Melihat di penampilan mereka di pertandingan pertama ditahan imbang oleh Bosnia dan Bosnia kalah 1-4 oleh Swiss. Anda melihat bagaimana sih secara keseluruhan sebuah skuad Kanada ini?
6: Jika kita mengingat dari pertandingan pertama melawan Bosnia, sejatinya walaupun Kanada sempat kecolongan, tertinggal lebih dulu, sebenarnya Kanada itu tampil mendominasi, terus menggempur pertahanan Bosnia, hanya saja kebuntuan terus dialami. Dan dari pertandingan pertama itu terlihat mereka terus-menerus mengandalkan sisi sayap serangan yang padahal bisa diredam oleh Bosnia baru ketika mengandalkan barisan tengah, menusuk lewat tengah, baru bisa menghasilkan gol penyama kedudukan. Karena itu dari kalau dari selihat dari susunan pemain yang sudah ada yang akan diturunkan lawan Qatar, wajar rasanya jika pelatih Ese Mars melakukan dua perubahan di starting line up jika dibandingkan pertandingan pertama lawan Bosnia. Saat itu ada winger Miller yang begitu mendominasi, saat ini dipagari, dia harus mulai dari bangku cadangan, dan ada Ali Ahmed yang di pertandingan pertama belum dimainkan sama sekali, menjadi dipercaya sebagai starter. Selain itu pencetak gol penyama kedudukan Selarin yang semula tampil dari bangku cadangan, saat ini untuk pertandingan menghadapi Qatar diandalkan sejak awal untuk menggantikan peran Oluwesi.
7: Oke, kabarnya juga Alfonso Davies juga sudah siap diturunkan ya.
6: Ya,
7: di pertandingan kali ini ya.
6: Walaupun masih belum ada di starting line up sama legenda.
7: Oh, belum ada yang legenda.
6: Iya.
7: Oke. Tapi apa yang menjadi keunggulan Kanada selain di hadapan tuan rumah, walaupun itu juga satu sisi menjadi sebuah tekanan khusus ya. Secara permainan apa yang menjadi keuntungan ataupun keunggulan Kanada untuk pertandingan malam hari atau pagi hari ini, Bung Tovan?
6: Bicara keuntungan tentu selain status tuan rumah, selain memberikan tekanan bagi lawan, juga menaikkan mental dari tim tuan rumah. Mereka punya kekuatan untuk menguasai bola lebih lama seperti yang ditunjukkan ketika melawan Bosnia, hanya saja memang kekurangan efektivitas di lini depan. Karena itu ada dua perubahan yang coba dilakukan oleh pelatih untuk pertandingan melawan Qatar, dan keduanya itu ada di barisan serang yang saya rasa cukup bisa menjadi solusi, karena Qatar pun adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya dan bermain menumpuk pemain di belakang seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan pertamanya melawan Swiss, hingga membuat Swiss sempat buntu walaupun akhirnya bisa memimpin dan menyamakan kedudukan. Jadi Kanada dan Qatar ini di pertandingan pertama tuh sama-sama tertinggal lebih dulu, lalu bisa menyamakan kedudukan dan dapat satu poin.
7: Kita udah pendengar juga nih Bung Tovan ya, mungkin ada dari Anda pendengar Pro 3 yang ingin memberikan pendapat Anda untuk jalannya pertandingan antara Kanada, tuan rumah yang juga bermain di Vancouver ini, akan menghadapi Qatar yang keduanya di laga pertama juga bermain imbang melawan lawan-lawan mereka. Tentu ini menjadi sebuah pertandingan ataupun faktor yang akan sangat menjadi penentu untuk membuka jalan mereka untuk ke babak selanjutnya. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Menurut Anda, bagaimana jalannya pertandingan dan siapa yang Anda diprediksi akan menang di pertandingan pada pagi hari ini? Kanadakah sebagai tuan rumah atau Qatar justru yang mencuri kemenangan di kandang Kanada sendiri? Oke, sambil menunggu telepon Anda, Bung Taufan, memang pertahanan dari Kanada ini apakah memang karena kondisi dari agresivitas permainan Bosnia ketika itu, atau memang mereka memiliki kualitas pertahan yang cukup mumpuni? Tapi jangan dijawab dulu, kita sapa dulu ini. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat pagi.
8: Selamat pagi, salam olahraga.
7: Salam olahraga jaya Pak Tanjung. Silakan Pak Tanjung, Anda kira-kira menurut Anda gimana nanti ini jelang pertandingan Kanada menghadapi Qatar ini, Pak?
8: Ini agak unik dan apa ya, gimana ya, semuanya keempat regu ini ya, empat negara ini pernah bertemu.
7: Yeah.
8: Hasilnya seri ya.
7: Iya.
8: Yeah. Sekali ini Kanada sama Qatar ini yang belum bertemu, ini penentuan untuk orang yang berdua nih, untuk kelompok berdua nih, siapa yang menang itu apa pemimpin klasemen nanti, paling dari playoff lah, paling tidak apa istilahnya itu gigi ya, kebobolan atau membobolkan.
7: Kalau sekarang pemimpin klasemen sementaranya ini Pak siapa? Swiss ini.
8: Coba Swiss ya.
7: Iya.
8: Oh Swiss ya. Oh ada poin 4 ya.
7: Iya, karena dia menang lawan Bosnia tadi Pak. Gimana?
8: Kalau ini tidak, saya ini bakal seri lagi nih. Satu lagi men ya. Paling kalau enggak ya 2-1 untuk Kanada ya, dia sebagai tuan rumah pasti harus memenangkan pertandingan ini. Kalau enggak ya jangan dapat apa-apa. Selamat jalan.
7: Iya.
8: Jadi penonton lah dia untuk
7: baik. Iya. Baik Pak Tanjung, terima kasih Pak Tanjung ya.
8: Ya oke, untuk Burundi dan monitor kita terus, selamat pagi, salam olahraga.
7: Salam olahraga. Baik, sebelum nanti kita azan subuh pukul 3.40 pukul 4.40 saya sapa lagi pendengar berikutnya, ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
9: Selamat pagi Pak.
7: Iya, salam olahraga Pak Irfan.
9: Salam olahraga. Jaya selalu di Udara Pro 3 Pak.
7: Terima kasih. Untuk Kanada atau Qatar jagoan Anda?
9: Saya, kalau saya lihat ini Pak, ini juga Kanada ini pasti juga bertahan Pak.
7: Bertahan?
9: Iya, Qatar juga ini saya lihat ini prediksi saya Bang. Saya betul-betul minta 3-2 Pak.
7: 3-2. Oke, 3-2 untuk siapa nih? Untuk Kanada.
9: Untuk
7: Qatar.
9: Qatar saya Bang.
7: Wah, wow, oke, okay, baik.
9: Iya, 3-2 iya. Bang. Oke, okay, Bang.
7: Terima kasih Pak Irfan ya.
9: Terima kasih Bang. Assalamualaikum Bang.
7: Waalaikumsalam. Ya, Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, silakan Pak Andi. Halo Pak Andi.
10: Ya, halo.
7: Iya. Anda jagokan siapa nih, Pak?
10: Ya, jelaslah ada ini apa yang pastinya akan ada, tidak mungkin akan mengulangi kesalahan laga perdana gitu ya.
7: Oke. Okay.
10: Jadi yang pastinya ada juga maksimalkan laga nanti gitu.
7: Ya. Ya. Oke. Okay. Jadi ada jagokan Kanada ini Pak ya di pertandingan pagi ini ya.
10: Iya. Baik. Yang pastinya begitu Bung Rudi.
7: Oke. Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Ya, sebelum kita break ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi Pak Wibi.
11: Selamat pagi Bang.
7: Iya Pak Wibi, kalau Anda gimana nih Pak? Kanada atau Qatar kah?
11: Ya Qatar dong. Kan Qatar Asia.
7: Iya.
11: Asia lah, kalau menang saya tetap Asia Afrika.
7: Oke. Okay. Asia Afrika.
11: Sudah cukup lah.
7: 1-0 untuk Qatar.
11: Iya.
7: Iyalah. Iya.
11: Salah itu. Qatar menang. Terima kasih.
7: Terima kasih Pak Wibi. Ya, dan sebelum break, menurut Anda sejauh mana angga ataupun pendapat dari beberapa pendengar tadi nih, Bung Taufan?
6: Iya, kalau kita yang kita dengar tadi sepertinya banyak yang menaruh harapan pada Qatar.
7: Iya, Asia.
6: Nah, karena kalau saya lihat sendiri Qatar dengan strategi bertahannya bisa saja mendapatkan peluang untuk meraih poin. Mm-hmm. Kita melihat pertandingan melawan Swiss yang ternyata melawan Bosnia bisa berpesta gol.
7: Ya.
6: Rapatnya pertahanan saya rasa akan jadi kunci dari keberhasilan Qatar untuk meredam Kanada tadi.
7: Mm.
6: Dan tentu saja dengan mengandalkan serangan baik, efektivitas tentu sangat dipertaruhkan jika mereka memang benar-benar ingin meraih poin dari tim tuan rumah.
7: Oke, Bung Tovan, kita break dulu untuk azan subuh di pagi hari ini dan nanti kita lanjut lagi. Ini Qatar belum kita sebut-sebut nanti ya, gimana sih isi dari tim Qatar setelah bermain imbang pada laga pertama dan apa yang harus dilakukan oleh Qatar untuk bisa tampil optimal bahkan mungkin mencuri poin di Kanada ataupun di kandang Kanada sehingga memuluskan langkah mereka untuk maju ke babak berikutnya. Tetaplah bersama kami, perbincangan kami jelang pertandingan grup B antara Kanada dan Qatar akan kami lanjutkan selesai azan subuh berikut ini.
12: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
13: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.